0: Ini Pak, saya Bapak tadi, Pak.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
1: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin, Pak?
3: Kapan, Pak? Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian skadron udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita tambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osabulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
2: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
3: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
2: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
3: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
4: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita

0: Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
2: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
3: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap di asrama haji, jadi hanya transit saja, tidak nginap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
2: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di asrama haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
4: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di saat malam di asrama haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari tiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional asrama haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah karantina termasuk dalam makanan mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, suka diperbolehkan dari kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman-teman itu ada
6: Oke.
4: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
8: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BIT memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
7: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
9: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan an investor terhadap perekonomian Indonesia.
7: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
10: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September kita lihat. Grafik itu akan.
7: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
11: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
7: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
12: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
13: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
14: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Balik ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Singaraja pagi ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pro 1 playlist.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pak, lagi sibuk ya?
6: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
5: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
6: Oh, emang cocok?
5: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
6: Wah, lengkap ya?
5: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
6: Kalau mau sewa?
5: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, talasemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN WhatsApp Pandawa di 08118165165, website BPJS Kesehatan, ataupun langsung datang ke FKTP terdaftar ya Semeton. Nah Semeton, screening ini dilakukan hanya satu kali satu tahunnya. Apabila hasil screening tidak beresiko, Semeton bisa melanjutkan pola hidup sehat dan lakukan latihan fisik minimal 30 menit per hari. Apabila beresiko, Semeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Semeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel. Untuk itu, Anda harus tetap berhati-hati untuk informasi yang didapatkan. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal.
3: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
4: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog interaktif Hai Bali Kenken. Hari ini kami akan membahas sebuah topik, dan sebelumnya kami akan sampaikan dulu bahwa Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi pengingat sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga momentum untuk melihat kembali peran generasi muda di tengah berbagai tantangan masa kini. Perkembangan teknologi, arus informasi yang semakin cepat, hingga persaingan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di tengah kondisi tersebut, semangat kebangkitan perlu diwujudkan melalui kreativitas, inovasi, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi lingkungan dan tentunya bangsa. Lalu, bagaimana generasi muda saat ini memaknai semangat kebangkitan nasional dan menjawab berbagai tantangan yang ada? Saya pagi ini sudah bersama dengan tiga narasumber sekaligus ya, sebagai yang di awal, yaitu saya langsung sapa dulu pembina pemuda pelopor Buleleng, Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti, MPD. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
5: Selamat pagi Mbak Ayu.
6: Pagi.
5: Apa kabar dulu nih?
6: Kabarnya baik dan tetap membara ya.
5: Asik.
6: Sekali pelopor tetap pelopor. Pemuda itu sebagai ujung tombak dari segalanya.
5: Oke, ya. Semangat pastinya ya. Dan berikutnya ada Kade Angga Wahyu Pradana SSN MSN sebagai pemuda pelopor seni dan budaya. Selamat pagi Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Ya, ya. Bu Angga, apa kabar juga nih?
7: Astungkare, sehat selalu.
5: Sehat selalu. Dan yang berikutnya ada Igede Yudi Antara SPD, pemuda pelopor pendidikan. Om Swastiastu.
8: Halo Om Swastiastu.
5: Apa kabar nih, Bli Yudi?
8: Kabarnya baik.
5: Baik.
8: Oke. Selamat pagi untuk sahabat Pro 1.
5: Ya, baik. Jadi topik pagi hari ini nanti juga mungkin untuk Anda yang ingin bergabung bisa komen melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official ataupun melalui WhatsApp kami 0811-399-9790 atau melalui line telepon kami 0362-24644. Semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan generasi muda. Kita persilahkan ladies first ya. Silakan Mbak Ayu untuk seperti apa nih mengawalinya.
6: Oke, terima kasih. Selain sebagai pembina pemuda pelopor di Buleleng, saya juga membina pemuda-pemuda di Bali ya.
5: Oke. Okay.
6: Untuk menyiapkan pemuda-pemuda Bali. Kemudian selain itu saya juga sebagai akademisi juga di Universitas Pendidikan Ganesha. Itu menjadikan saya sebagai apa, tanggung jawab moral ya. Bagaimana kita menanggulangi, bagaimana kita berpikir menanggapi persoalan-persoalan yang kita hadapi di generasi muda ini, gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa berkontribusi secara konsisten ya dalam meningkatkan kapasitas, kualitas dan juga integritas, komitmen pemuda-pemuda yang ada di seluruh Bali pada umumnya dan Kabupaten Buleleng pada khususnya, begitu. Peran kita, peran pemuda tidak hanya sebagai penonton ya. Kita sebagai pemuda Bali itu jangan sebagai followers, tetapi sebagai trendsetter, sebagai tidak hanya mengikuti, tidak hanya FOMO ya, kalau istilah Gen Z-nya itu FOMO ya, ikut-ikutan gen gitu ya. Nah, tapi kita juga harus menjadi trendsetter gitu. Kita sebagai apa namanya, pusat massa ya, kalau kita di kalau di ilmu fisika ada pusat massa gitu ya, menjadi titik sentral. Kita lo memberikan contoh, kita lo memberikan teladan, kita lo memberikan inspirasi agar bisa nanti menjadi contoh di masyarakat gitu. Contohnya di wadah pemuda pelopor ini begitu. gitu. Jadi pemuda pelopor itu bukan semata-mata pemuda yang menciptakan sesuatu, tetapi pemuda yang mampu berdampak kepada pemuda lainnya, kepada masyarakat begitu. Jadi intinya itu adalah kita tidak sebagai follower saja, tetapi kita berinovasi lah. Selain berinovasi, kita menciptakan sesuatu, kita mengcreate sesuatu, kemudian kita kita dampakkan kepada masyarakat, kemudian hasilnya ada, dan itu juga nantinya sebagai contoh ya dari pemuda-pemuda lainnya begitu.
5: Baik, ini udah kelihatan kan semangatnya pemuda ini. Baru satu loh. Jadi saya kayak yang disampaikan sama Bapak Soekarno, berikan saya satu pemuda ya. Oke, kita bergeser nih ke tadi kan sudah dengar dari pembina pemuda pelopor Buleleng. Mungkin kita langsung ke KD Angga Wahyu Pradana SSN MSN selaku pemuda pelopor seni dan budaya. Silakan.
7: Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi seperti kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Nah, jadi perkenalkan, saya Kadang Awi Pradana. Saya seorang pemuda pelopor nasional di bidang seni budaya tahun 2024.
5: Wow.
7: Kemudian saya seorang akademisi juga. Saya dosen seni budaya juga di Prodi PSBKH di Institut Agama Hindu Empu Kuturan, yang kita kenal IMK, yang juga seorang founder ketua yayasan Seni Wais Marsanti yang dulunya sanggar komunitas kecil, hingga sekarang sudah bisa ya menggandeng banyak orang hingga ratusan, yang sekarang udah 500 anak-anak yang sudah terjaring di sanggar saya. Itu sebetulnya bukan hal proses yang sangat kurang berproses ya. Jadi dalam arti begini, saya bisa sampai di titik ini memang benar-benar karena satu, disiplin. Jadi bukan semata-mata saya membilang diri saya disiplin, enggak. Memang dimulai dari diri sendiri saya bisa seperti ini begitu. Dan support keluarga juga sangat luar biasa, lingkungan, serta juga ini merupakan salah yang di depan saya. Ini ya, Mbok Her, Bu Herpina, yang kerap saya panggil Mbok Her. Jadi beliau juga sering marah-marah ke saya. Itu yang saya tidak akan pernah lupakan.
5: Okay. Ini langsung cocok ya.
7: Okay. Jadi beliau memang apa namanya salah satu ya kakak
5: sekaligus.
7: Udah ya, memang dia luar biasa ini.
5: Okay.
7: Jadi dia selalu menggembleng, artinya selalu mengarahkan adik-adiknya itu. Tapi kembali memang adik-adiknya ini, kembali saya, Yudi ini memang ya orang-orang yang selalu dimarahi sama dia. Beliau. Nah, jadi terkait masalah topik di pagi ini tentang kebangkitan,
5: semangat kebangkitan nasional dengan tantangan generasi muda.
7: Jadi kebetulan saya ini kan sebagai dosen. Dosen saya mengampu pemasaran seni digital. Nah, jadi saya bagaimana mengemas mata kuliah itu sebagai teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini, karya apapun yang dia, selalu saya expose di digital, di media. Nah, jadi itu merupakan salah satu cara bagaimana seakan-akan karya yang dipublikasi, karya yang sudah dibuat atau produk yang sudah dibuat setidaknya tidak kuno seperti itu. Jadi bisa diakses. Nah, jadi dengan hal itu mungkin bisa merupakan salah satu bagaimana saya seorang dosen, apalagi seorang dosen muda, saya bisa mengemas hal tersebut dimulai dari hal kecil. Kemudian yang kedua, saya sebagai pemuda pelopor seni budaya juga saya menggandeng teman-teman, ya setidaknya saya bisa melestarikan lah apa yang sudah diwariskan oleh leluhur terkait kesenian. Seperti itu. Terima kasih.
5: Kita bergeser lagi ke satu lagi. Biarpun latar belakang, mohon maaf nih, narasumber kami adalah seorang akademisi, cuman kita panggilnya Bli dan Bo karena lebih ke pemuda ya. Baik, lanjut. Ada pemuda pelopor pendidikan IGD Yudi Antara SPD, silakan Bli.
8: Halo, selamat pagi semuanya. Jadi senang sekali rasanya saya diundang ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya mungkin tadi sudah diperkenalkan, tapi saya lebih lanjut perkenalkan, nama saya IGD Yudi Antara, kerap disapa Yudi. Saat ini saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Seririt, dan kebetulan di tahun 2024 saya adalah pemuda pelopor bidang pendidikan Kabupaten Buleleng pada saat itu.
5: Tepuk
8: tangan. Oke. Jadi dalam kesehariannya itu saya adalah seorang pendidik. Kebetulan di sekolah saya aktif menjadi seorang pendidik, kemudian meneliti. Kemudian saya adalah mentor karya tulis ilmiah dan juga public speaking. Jadi saya sangat aktif untuk mengajak anak-anak itu untuk belajar percaya diri, tampil percaya diri, kemudian melahirkan sebuah karya-karya inovatif yang tentunya merupakan solusi dari apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi dan kebetulan topiknya saat-saat ini mungkin pas ya. Jadi bagaimana kita memaknai kebangkitan nasional di tengah tantangan dari generasi muda itu sendiri. Jadi saya ingin mengajak, dan saya memang sudah mengajak anak-anak saya untuk berpikir kritis. Jadi untuk melahirkan sebuah solusi dari permasalahan yang kalian temui di lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, kebetulan sama seperti Bliangga, jadi saya juga dibina oleh Ibu Ayu. Jadi tahun 2024 sebenarnya pertemuannya nggak disengaja pada saat itu. Saya ingat banget saya dihadapkan sama Bu Ayu pada saat itu persiapan lomba ke Lombok. Saya ingat banget itu. Dan Bu Ayu nanya, mau nggak ikut pemuda pelopor di tahun depan gitu. Dan ternyata Bu Ayu masih ingat janjinya di tahun 2024. Saya dihubungi dan kebetulan pada saat itu saya ingin mencoba pada saat itu. Dan ternyata pada saat itu saya mewakili Buleleng ke tingkat provinsi. Seperti itu.
5: Ini kalau berbicara soal sentuhan wanita ini nyata ya.
8: Iya.
5: Iya, makanya. Sebab dua-duanya mengakui dari sentuhannya Mbak Ayu ini ternyata terbitlah laki-laki yang gitu ya. Yang sangat luar biasa maksudnya. Baik, ini sudah ada yang mau bergabung, bolehkah kita sharing ya?
8: Boleh.
5: Di 24644. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Om
5: Swastiastu. Om Swastiastu.
8: Swastiastu.
2: Singaraja Astau yang ring Bungkulan.
5: Oh, nggih, Pak Astau di Bungkulan. Terima kasih, silakan.
6: Nggih.
5: Silakan Pak Astau.
2: Harus tetap kita memelihara persatuan dan mempertebal persatuan dalam rangka merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Kalau sudah kebangkitan nasional, berarti itu berimbas ke daerah, ke provinsi. Nah, untuk itu tiang sedikit saja. Sebagai pelopor, jangan sampai pelopornya itu harus komprehensif begitu. Kita mencari pelopor yang komprehensif segala hal yang menjadi program pembangunan pemerintah. Itu harus kita awasi. Jangan kita percaya dengan anggota DPR saja. Ini yang penting sebenarnya. Sekarang kita menggebu-gebu untuk melaksanakan pembangunan. Kalau hal-hal yang terjadi dalam mengisi kemerdekaan ini, itu akan bisa terganggu rasa persatuan dan kesatuan, walaupun saya pribadi rasa persatuan dan kesatuan itu tidak disangsikan lagi. Bahwa bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan tetap bersatu gitu. Nah, untuk itulah saya harapkan pemuda pelopor yang dikeluarkan nanti adalah pemuda-pemuda yang betul-betul bagaimana mengisi kemerdekaan ini seperti tidak terjadi lagi korupsi-korupsi itu. Gitu. Makanya awasilah eksekutif dengan legislatif, termasuk yudikatif. Ini yang penting sebenarnya untuk sekarang terjadi. Sekian, terima kasih.
5: Sama-sama Pak Astawa. Om Santi Om ya. Ini ikut memperhatikan ya hitungannya ya. Mungkin boleh tanggapi atau bagaimana? Silakan. Mbak Ayu.
6: Ya. Oke, terima kasih Pak Astawa ya. Pak Astawa ini paling sering ya ketik setiap yang ke Pro 1, Pro 2 pasti.
5: Tapi boleh handle dulu enggak? Tahan.
6: Oke.
5: Okay. Ada lagi penuh.
6: Oke, okay, ya enggak apa-apa.
5: Enggak apa-apa ya, okay. Masih diingat ya. Okay. Om Swastiastu, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mbak Irna.
5: Selamat pagi, Pak Nyoman Sudarsana. Apa kabar, Pak?
9: Baik, sehat selalu.
5: Ya, silakan Pak Nyoman.
9: Baik. Selamat pagi, Om Sosiastu, pada adik-adik. Sosiastu. Sebagai pelopor pemuda, ya. Buleleng. Selamat pagi, Om Sosiastu. Sosiastu.
6: Sosiastu.
8: Sosiastu.
9: Tadi telah banyak disampaikan terkait topik tadi, yaitu semangat kebangkitan nasional menghadapi tantangan generasi muda. Gimana, terima kasih adik-adik telah hadir dan berikan semangat untuk generasi muda agar dapat melakukan hal-hal yang positif. Di mana kami melihat di masyarakat generasi muda sudah semakin rapuh mentalnya, banyak kejadian-kejadian bunuh diri, melakukan pelecehan seksual dan juga terkait dengan narkoba. Inilah yang menjadi tantangan kita semua, bagaimana caranya nanti untuk dapat merubah sikap generasi muda kita dan juga pengaruh digital yang di saat ini sangat besar sekali pengaruhnya ke hal-hal negatif. Nah, pertanyaan kami, bagaimana cara menghadapi tantangan?
5: Halo, ulang lagi Pak, mohon maaf.
9: Bagaimana cara menghadapi tantangan yang dan apa yang harus kita lakukan, adik-adik selaku pemuda pelopor leleng, agar generasi muda tidak melakukan hal-hal yang negatif. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini, di mana generasi muda kita dapat merubah sikap,
5: baik,
9: dan dapat merubah mental agar tidak rapuh. Itu saja kami sampaikan, kurang lebihnya maaf dan terima kasih.
5: Terima kasih kembali Pak Nyoman Sudarsana, luar biasa. Saya sampaikan dulu satu chat dari Pak Narte ya, hanya ingin gabung. Informasinya cuma memberikan informasi 5 ilmuwan Indonesia yang hebat mendunia dengan berbagai penemuannya. Belum lagi almarhum Gus Dur sempat bilang bahwa nanti Indonesia akan dipimpin oleh anak muda, seperti itu ya. Terima kasih Pak Narte. Nanti kalau misalnya ada yang ditambahkan, silahkan Anda bisa menelpon kami, menghubungi kami, atau tetap mengirimkan melalui chat kami juga boleh. Silahkan ditanggapi Mbak Ayu mungkin sebagai ini.
6: Oke, keren ya. Tadi ada Pak Astawa, ada Pak Sudarsana, ada Pak Narte ya. Tiga orang yang mungkin sangat sering berdiskusi dengan kita. Terutama Pak Astawa ini paling sering ketika yang hadir di sini sering sekali menanggapi. Gih, dari Pak siapa Pak?
7: Pak Sudarsana.
6: Pak Astawa kan tidak bertanya ya, terima kasih tanggapannya. Kemudian dari Pak Sudarsan tersendiri, bagaimana cara menanggapi permasalahan tersebut, kemudian solusinya seperti apa begitu. Memang kita ketahui bersama, banyak kalau kita ngomongin masalah tuh pasti selalu ada ya, di setiap pergerakan pemuda tuh pasti selalu ada plus minus, karena kita selalu melakukan sebuah refleksi kan. Refleksi itu apa yang baik yang sudah dilakukan, apa yang belum baik. Yang belum baik inilah kita carikan solusi bareng-bareng kan, begitu kan. Kalau dari saya itu setiap kali hadir di sini saya selalu memberikan solusinya adalah jadilah pemuda yang ABCD untuk menghadapi permasalahan. A itu adalah amati situasi dulu. Kita amati situasi, seperti juga adik-adik pemuda pelopor kan pasti punya mengamati kondisi dulu. Oh, ternyata mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, akar penyebabnya seperti apa. Itu A, amati permasalahan-permasalahan yang ada dulu. Kita identifikasikan. Setelah kita tahu A itu sudah kita masukkan ke dalam list kita, oh ternyata permasalahannya ini, penyebab permasalahannya ini, baru kita B itu baru kita bereaksi, baru kita beraksi nyata. Misalkan solusinya tentang lingkungan, ini ada sampah berserakan, apalagi sekarang sudah menjadi permasalahan utama ya di Bali itu begitu. Oh, kita beraksi nyata, berencana B itu. Oh, kita akan melakukan A B C D gitu ya. Kita melakukan sesuatu ini, kita rembuk dengan pemuda-pemuda lainnya, karena kan banyak ide-ide itu, banyak pemikiran kan lebih berharga dari hanya kita berjalan sendiri begitulah. Kan kalau kita ingin lari cepat ya kita larinya sendiri. Tapi kalau kita ingin kita bisa mendapatkan pencapaian itu, ya kita larinya bersama-sama begitu kan, seperti itu. C, kita cerdas memilih solusi yang solutif, dalam artian permasalahannya A, kita solusinya ya A juga. Jangan permasalahannya A solusinya C, seperti kalau kita sakit ya, kita demam, jangan dikasih obat diare begitu ya. Jadi solusi yang solutif gitu. Cerdas memilih itu. D itu adalah dampaknya nyata. Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata, itu berdampak bagi masyarakat. Jadi begitu cara kita, terutama kalau saya memandangnya dari sisi sebagai seorang pembina pemuda pelopor ya. Jadi selalu saya tanamkan itu. Jadi kita sebagai katalisator, kita sebagai fasilitator memberikan contoh-contoh, memberikan nasihat kepada, memberikan motivasi kepada adik-adik kita. Oh ini loh yang mesti kita lakukan. Tapi kita juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh anak-anak kita, adik-adik kita. Kita tidak langsung mendikte, oh ini ya kamu harus ini, kamu harus ini. Tapi kita juga mesti menjadi pendengar ketika mereka menyampaikan di eye to amati. Kak Her, saya, Mbok Her, saya punya ini, ternyata ada masalahnya seperti ini, Mbok Her. Kita sebagai di forum seperti apa? Kita dengarkan juga gitu. Kita itu yang selalu lakukan di kacamata sebagai seorang pembina pemuda pelopor. Nomor dua, di kacamata dari segi akademisi, karena saya juga sebagai dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, saya tanamkan banyak hal kepada mahasiswa saya. Mahasiswa kan lebih banyak itu pemuda ya, pemuda yang pastinya pemuda gitu. Jadi kita tanamkan mentalitas ketahanan mental atau resiliensi ya, yang sekarang sudah banyak sekali digaungkan gitu. Ketahanan mental itu penting, sehingga tidak muncul pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sudarsan tadi. Oh, karena dia mentalnya agak down, oh ambil bunuh diri saja, mohon maaf ini. Oh, kita ceburkan saja di mana gitu.
7: Kolam renang.
6: Oke ya. Jadi jiwa ketahanan mental itu perlu kita tanamkan kepada adik-adik kita, apalagi yang generasi Z ya. Kalau generasi saya, generasi milenial ya, kita generasi milenial itu mungkin masih bisa ya,
5: tahan banting.
6: Masih tahan banting, tahan lenting gitu ya. Tahan lenting kita gitu. Tetapi tidak banyak, tidak sedikit juga Gen Z itu memang tahan banting juga. Tapi kita kan perlu tanamkan agar merata begitu. Bahwa oh ini loh dampaknya. Dengan ketahanan mental yang seperti ini, kita bisa menjadi manusia yang tangguh gitu kan. Seperti itu.
5: Baik. Ya. Tambahan mungkin dari pemuda yang lain.
8: Dianggap duluan.
5: Ya, oh ya, pemuda pelopor seni dan budaya dulu nih. Silakan.
7: Baik, dianggap. Terima kasih. Oke. Tiang di sini ingin menambahkan. Silakan. Nah, jadi sesuai dengan bidang saya. Nah, jadi kebetulan saya seorang founder. Sebenarnya ini simpel sekali. Jadi cara saya untuk mengatasi terkadang adik-adik yang memang benar-benar atau teman-teman yang frustasi atau punya background masalah di belakang seperti apa. Jadi saya di sanggar dengan menggandeng ratusan anak-anak itu, saya mungkin ya, jadi itu sudah menjadi bukti nyata juga. Saya mengajak anak-anak untuk latihan. Latihan itu latihan apa? Latihan gamelan. Karena saya ada reguler di sanggar itu setiap hari. Ada itu baik megambel, mainkan gamelan Bali, entah itu menari. Nah, jadi hal tersebut merupakan salah satu cara juga untuk mengatasi mental adik-adik yang berpikir negatif seperti itu, yang ingin seperti yang dikatakan Bu Hera, ingin bunuh diri karena background masalah apa kita nggak tahu. Jadi di sanggar pun juga merupakan salah satu wadah. Jadi bagaimana kita untuk mendengarkan cerita adik-adik. Jadi kita itu teman jadinya di sanggar itu. Artinya tidak menutup kemungkinan, oh saya ketua di sanggar, jadi at least adik-adik saya itu harus hormat. Iya memang salah satunya. Tetapi akan tetapi tiang tidak menutup kemungkinan adik-adik itu untuk cerita, silakan cerita. Seperti itu. Jadi apa namanya, itu juga akan meringankan dan mengatasi, mungkin itu juga salah satu cara mengatasi adik-adik mungkin canggung dia bicara dengan keluarganya atau teman-temannya. Jadi di sanggar merupakan salah satu wadahnya lah untuk mereka urun rembug dan lain sebagainya. Terima kasih.
8: Oke.
5: Silakan.
8: Oke. Kalau dari saya menanggapi dari Pak Astawa tadi, Pak Sudarsana tadi, jadi memang benar ya, jadi sebagai pemuda pelopor kita adalah agen perubahan. Jadi sebenarnya kita bukan objek pembangunan, tetapi kita adalah subjek pembangunan yang kita harus berkontribusi nyata terhadap lingkungan sekitar terlebih dahulu. Jadi kita bukan berdiam diri. Jadi karena kebetulan kebangkitan nasional ini adalah sebuah peristiwa sejarah, jadi kita jangan menjadikan kebangkitan nasional sebagai sebuah sejarah saja, namun bagaimana sih kita membangun kualitas diri kita sendiri sebagai seorang pemuda. Oh, saya punya tanggung jawab moral untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang. Itu yang sering saya ajarkan kepada siswa saya. Atau dalam quotes yang saya berikan adalah, by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Jadi langkah kecil yang berdampak besar yang kalian lakukan hari ini, itu akan berbuah manis ke depannya. Seperti itu. Nah, kebetulan karena saya adalah seorang guru, dan banyaknya kasus dan tantangan saat ini tentu berhubungan dengan dunia digital. Jadi teknologi menguasai banget di semua lini, khususnya di bidang pendidikan. Jadi bagaimana cara kita, karena kebetulan saya adalah seorang pendidik, saya mengajarkan kepada mereka, jangan mudah percaya terhadap apa yang kalian lihat di sosial media. Dan itu sering sekali terjadi, Pak, bener gak sih gini. Kemarin saya lihat di Instagram nih. Jangan mudah percaya terkait hal itu. Maka langkah yang dilakukan adalah saring sebelum sharing. Jadi lihat dulu kebenaran dari berita itu sendiri. Apalagi banyak kasus, Pak, kasus ini beneran terjadi nggak sih di sini? Kasus hal-hal yang negatif tentunya pasti akan, ketika mereka dilihat, mereka akan terdistraksi nih. Kayaknya kalau aku melakukan ini keren deh kayaknya. Padahal hal yang tersebut belum tentu baik di orang lain, baik di dirinya sendiri. Maka dari itu sharing dulu, saring dulu baru di sharing. Itu sih, Kak. Terima kasih.
5: Baik. Kita break dulu, karena memang ini semakin panas. Semakin panasnya, tapi hal yang positif ya, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Masih ada pertanyaan juga dari pendengar dan penonton kami, kami akan bacakan sesaat lagi. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
10: Bro, kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
11: Apa ya? Utang kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
10: Itu sih.
11: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
10: Nah, itu kamu tahu.
11: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
10: Terus kamu tahu maknanya apa?
11: Tahu dong. Menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
10: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
11: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
10: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
11: Iya, iyalah. Niko gitu loh.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken. Pro 1 RRI Singaraja bersama saya Irna dan tentunya narasumber kami. Ada yang bertanya kembali di WhatsApp chat kami. Selamat pagi Bapak Jero Gede Dane. Om Swastiastu, selamat pagi, salam rahayu kepada adik-adik narasumber. Generasi muda yang hebat dan luar biasa dalam pengabdian untuk bangsa dan negara. Semoga apa yang jadi pengabdian adik-adik bisa berimbas baik ke depannya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara adik-adik untuk mengetok tularkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda yang lain, agar supaya anak-anak muda yang lainnya bisa terhindar dari hal-hal negatif. Silahkan ditanggapi Mbak Ayu Hervina dulu. Kembali
14: boleh,
5: ladies.
14: Oh,
5: boleh.
14: Nanti.
5: Oh iya, yeah.
14: Giliran.
5: Silakan Pak Yudi.
8: Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara untuk
5: sabar-sabar. Ada yang bergabung lagi, boleh ya? Ini enggak mau ketanya. Oke, baik ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
15: Selamat pagi, Irna.
5: Selamat pagi, Pak Narte. Nggih. Yeah. Rahayu.
15: Selamat pagi, Ibu, Bapak narasumber. Adik-adik lah. Saya senior, dosen Undiksa pun pensiun. Kalau disetah ponakan saya Pak Sedane. istrinya ponan saya Juange Anggoda Kurna. Jadi saya di kampus ini enggak kenal atau belum kenal ini yang di Uniksa, karena saya 2013 dah pensiun. Di fakultas apa, di jurusan apa, saya PPKN, CP Hukum ya. Nah, jadi saya bidang saya memang ini, ngajar kebangkitan, Sumpah Pemuda, Pancasila, dari tahun ke tahun, dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Berpijak dari Selamat Harkitnas dulu 118, semoga pemuda bangkit dan memberi pelopor kepada bangsa Indonesia untuk maju. Indonesia Emas 45, anak muda akan memegang tongkat estafet itu, kan gitu ya. Nah, dari 08, 28 itu kan pemuda, 45 sampai merdeka itu adalah pemuda pelopornya. Sumber daya manusia, kehebatan patriotisme sangat hebat. Jadi tonggak sejarah NKRI adalah pemuda. Tidak bisa dilepas, sehingga Bung Karno mengatakan jas merah. Jangan meninggalkan sejarah. Ya, kali-kali meninggalkan sejarah. Jadi ini adalah perlu dipegang teguh untuk anak-anak muda, sehingga Bung Karno pun dalam penjajahan dia sangat getol mengatakan seperti tadi nonser mengatakan atau penyiar, berikan aku 10 pemuda, aku goncang dunia ini. Yeah. Jangankan 10, nanti kalau sekarang mungkin karena jutaan, mungkin bertahap, sehingga pelopor-pelopor pemuda Buleleng Bali ini harusnya bertambah, ada target, program, 1 tahun berapa melahirkan pelopor pemuda. Di zaman Orde Baru saya ikut dari zaman SMA, GSNI, GMNI, KNPI, Pemuda Pancamarga, AMPI. Pemudaan saya ikut sudah dengan Gede Parme itu anak buah saya. Santiari anak buah saya. Nah, sekarang targetkan. Kalau dalam Orde Baru ada pelopor pembangunan dari Soeharto itu. Sehingga pelopor pembangunan itu banyak bidang yang kalau sekarang kini ada pendidikan, dibagi ke ada kesenian, mungkin lingkungan hidup. Mungkin itu digabung, kemudian bisakah dijadikan satu menjadi pelopor pembangunan. Nah, bidang-bidang itu sangat baik juga, setuju. Cuma targetkan 1 tahun berapa. Memang apakah sudah diprogram ada 1 tahun, 2 tahun, seperti 2004, 2005, siapa saja dari Buleleng. Kemudian bagaimana implementasi para pelopor itu untuk action ke bawah sesuai dengan bidangnya. Membuat sanggarkah, membuat kelompok-kelompok belajarkah, kemudian memang bermakna. Apa didapatkan di pusat, apa didapatkan ditularkan kepada orang lain, sehingga sekian pelopor-pelopor, tidak hanya satu pelopor. Nah, itu yang saya sarankan, sehingga dari pelopor ini akan muncul pelopor-pelopor lain membangun Buleleng. Itu ilustrasi saya tadi kan, lima atau empat cendekiawan Indonesia yang hebat, termasuk Habibie mendunia, termasuk Gus Dur mengatakan bahwa masa inilah nanti masa akan ada datang masa pemuda milenial atau Gen Z yang memimpin bangsa ini. Jadi Gibran itu sudah mencerminkan di luar negeri sebagai pelopor anak muda. Mungkin ada pemuda-pemuda Buleleng yang siap membangun ini dan tampil ke berbagai bidang. Tidak hanya senior saja memegang jabatan. Tunjukkan bahwa pemuda tampil mampu, berani, dan berkualitas. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Santi, bangkitlah Santi, Santi, Om. Indonesia Jaya.
14: Ya, terima kasih Bapak Narto, luar biasa. Dan inilah contoh-contoh pemudanya Pak. Sudah di depan saya saat ini. Silakan ditanggapi, ada dua ini. Silakan ya, Pak Yudi, kembali ke Pak Yudi dulu.
8: Oke. Okay. Yeah. Jadi kembali ke yang pertama tadi, bagaimana secara kita untuk menggetok tularkan. Yeah. Sebenarnya kalau dari saya ada dua cara. Jadi kembali lagi, saya ingin mengajarkan kepada mereka, ke pemuda-pemuda hebat di luar sana. Saya yakin pemuda-pemuda khususnya di Buleleng adalah pemuda-pemuda yang hebat. Yang pertama itu adalah mereka sadar bahwa dirinya adalah seorang pemuda, itu dulu. Karena ketika saya bersama mereka, mereka harus sadar dulu, oh kalau saya lo adalah seorang pemuda, lantas apa yang harus saya lakukan? Karena kalau dirinya sendiri belum sadar bahwa dirinya adalah seorang pemuda yang memberikan sebuah kontribusi nyata kepada lingkungan sekitar, tentu dia tidak akan melakukan action apa-apa. Itu dulu. Jadi ketika dia sudah sadar, maka saya ingin mengajak mereka bahwa di saat ini, di kondisi yang saat ini di dunia digital dan sebagainya, kita memang harus memiliki pemikiran yang kritis, solutif, dan juga kreatif. Jadi bagaimana sih saya mengajak mereka untuk melihat terlebih dahulu, seperti yang disampaikan oleh Bu Hervina tadi, mengidentifikasi permasalahan yang ada, bahwa sejatinya di lingkungan sekitar itu pasti ada yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan itu tentunya ada solusi di dalamnya. Jadi sebagai generasi muda, tugas kita tidak hanya berdiam diri atau bahkan menonton permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi cara saya adalah mengajak mereka untuk ikut ke dalam sebuah kegiatan yang positif. Jadi untuk memikirkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada, sehingga akan melahirkan sebuah solusi yang solutif, inovatif, dan juga kreatif itu. Kemudian yang kedua itu adalah saya ingin mengajak mereka untuk konsisten melakukan sesuatu. Kebetulan saya di sekolah itu adalah mentor karya tulis ilmiah dan juga public speaking. Saya ingin mengajak mereka untuk menyampaikan apa sih solusi yang kalian lihat. Jadi dari, karena kebetulan saya guru SMP, dari SMP saya sudah mengajarkan mereka, coba kalian amati lingkungan sekitar sekolah kalian. Apa sih yang bisa kalian buat untuk sekolah kalian? Seperti itu. Jadi dengan hal-hal seperti ini, secara tidak langsung saya juga sudah mengetok tularkan, saya harus diajarkan nih sama Pak Yudi untuk melihat solusi apa sih yang saya harus buat dari permasalahan yang ada. Seperti itu. Jadi konsisten, jadi melakukan segala sesuatu dengan disiplin, dengan konsisten, hal tersebut tentunya akan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Salah satunya adalah pasti nilai yang pertama itu adalah bagaimana kita berpikir kritis, kemudian kreatif, dan juga rasa cinta terhadap tanah air atau nasionalisme, seperti itu. Nah, kemudian dari penelpon kedua, Pak Narte tadi, jadi saya setuju bahwa kita ini adalah agen perubahan. Seperti yang sering saya sampaikan adalah bahwa generasi muda, kita tidak harus berdiam diri, atau kita punya niat nih, tapi nggak action-action. Jadi langkah kecil, dari yang terkecil dulu deh, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
14: Baik, dilanjutkan oleh Pak Angga.
7: Baik, terima kasih. Ya, jadi saya langsung ke pertanyaan pertama itu dari Pak siapa nih, Kak?
14: Pak Nyaman Sudarsana.
7: Pak Nyaman Sudarsana. Nah, jadi terkait masalah bagaimana sih untuk mengetak tularkan. Jadi saya sebagai pemuda, ini contoh nyata, saya di Sanggar, masih saya aplikatifkan di Sanggar. Karena itu sudah sudah terlihat lah contohnya seperti apa. Nah, jadi di sana saya bisa ambil dua poin. Yang pertama itu terkait masalah bagaimana kita memberikan contoh dulu. Jadi kalau kita nggak disiplin, kalau kita contohnya nggak benar, at least itu nggak artinya nggak bisa mengetak tularkan adik-adik. Oh, beli deh Angga aja seperti ini. Jadi kita ngapain? Nah, kan begitu jadinya. Nah, jadi mungkin itu menjadi poin senternya. Jadi bagaimana kita sebagai leader, kita sebagai orang yang dihargai di Sanggar, dihormati di Sanggar, minimal sikap, disiplin itu merupakan salah satu poin center untuk mengaplikatifkan ke adik-adik. Nah, kemudian yang kedua, jadi saya selalu memberikan tanggung jawab ke anak-anak, ke adik-adik saya. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab satu, misalkan saya ada pertunjukan nih, ada pertunjukan di gedung apa, ada event apa. Nah, jadi saya selalu berikan tanggung jawab ke mereka. Jadi itu salah satu cara untuk, jadi panggilan cara beli dek nih, pang seperti ini dia mengemas acara. Jadi panggilan cara beli dek, jadi sistem LO-nya seperti apa, stand manajernya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Pak Narte, memang sangat kelihatan sekali. Saya contohnya, semenjak saya jadi pemuda pelopor seni budaya nasional, saya sudah dicap nih sama orang-orang. Artinya udah dicap sama teman-teman, Dianggo itu pemuda pelopor. Dianggo pemuda pelopor. Udah begitu.
8: Labeling.
7: Udah punya brand ya, udah punya brand.
14: BA, BA.
7: Kemudian dari sana keluarga dan juga anak-anak di Sanggar pun juga sudah semakin aware, dan juga bagaimana meledak sekali. Meledak dalam artian bukan ada yang lain-lain. Satu dari meledaknya penambahan peserta didik di Sanggar, dan kualitas bagaimana kita untuk mengajarkan anak-anak, bukan hanya sekedar menggambel, tapi teknik dan lain sebagainya kita ajarkan ke anak-anak. Seperti itu, terima kasih banyak.
14: Silakan.
6: Oke, terima kasih. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh adik-adik kita ini. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya menggetok tularkan? Bagaimana caranya membuat keterdampakan itu seperti gelombang ya, berjalan, berkesinambungan ya, begitu. Pertama, satu hal, bagaimana menanamkan growth mindset pada dalam di diri pemuda itu. Growth mindset, mindset kita tumbuh dengan mindset, kita bisa berkembang dengan mindset, kita jatuh juga dengan mindset gitu loh. Jadi growth mindset itu penting, pola pikir bertumbuh, jangan fix mindset atau pola pikir tetap. Pola pikir tetap, toh juga sudah ada pemuda yang lainnya. Itu pola pikir tetap. Nyenseh keganti presiden widop gitu misalnya dalam bahasa Bleleng ya. Gitu deh itu. Jadi growth mindset itu pola pikir bertumbuh, pola pikir yang optimis ke depannya. Oh, saya ada permasalahan, saya ingin memberikan solusi ini, solusi seperti ini. Oh, nanti secara konsisten itu dilakukan begitu. Itu growth mindset itu penting sekali agar dimiliki oleh tidak hanya pemuda saja. Orang tua, pemerintah, dan semua aspek stakeholder itu penting sekali menanamkan growth mindset dalam dirinya. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan ada tidak target? Saya sebagai seorang pemuda pelopor tidak hanya di Buleleng, di Bali, bekerja sama berkolaborasi dengan Distrikpora Provinsi Bali, Distrikpora Kabupaten masing-masing itu selalu menggaungkan setiap tahunnya tidak hanya membentuk pelopor itu pada saat lomba saja. Tetapi saya kebetulan punya yayasan, Bapak Ibu sekalian ya, saya punya yayasan, Yayasan Widya Aksara, yang bergerak di bidang pendidikan kesetaraan paket ABC, program keaksaraan, program PAUD, kecakapan hidup atau life skill, pengembangan kepemudaan, kemudian ada sekolah perempuan juga. Dan di program pengembangan kepemudaan inilah saya selipkan program. Setiap tahunnya saya targetkan itu di masing-masing kabupaten kota itu menyiapkan minimal 5 pemuda pelopor di masing-masing bidangnya. Jadi kalau kita hitung ada 9 ya kabupaten dan kota ya di Provinsi Bali, 9 kali 5 45. Jadi kita targetkan ada 45 pemuda setiap tahunnya begitu. Jadi karena setiap tahun juga ada seleksi pemuda pelopor, baik itu pemuda-pemuda, seleksi pemuda yang lainnya, tidak hanya pemuda pelopor, ada pertukaran pemuda, kemudian kreativisia dan sebagainya, itu kita di sana kita bina, kita siapkan di Yowana Widya Aksara itu gitu. Jadi menjadi pelopor, menjadi pemuda yang kreatif tidak hanya pada saat lomba saja, karena itu berasal dari dalam dirinya masing-masing, berasal dari pola pikirnya masing-masing. Jiwa-jiwa kepeloporan itu tidak mesti kita lihat pada saat lomba saja, tetapi ketika manakala seorang pemuda sudah menginisiasi, menjadi inisiator dalam pemecahan masalah-masalah yang ada di kehidupannya, itu sudah memiliki jiwa pelopor. RRI Singaraja itu jiwa pelopornya luar biasa, berdampaknya luar biasa gitu. Jadi jiwa-jiwa kepeloporan itu perlu kita tumbuhkan. Sehingga kebangkitan nasional itu tidak hanya sekedar sejarah, tetapi bisa kita konsistenkan setiap harinya, setiap detiknya begitu.
14: Baik.
6: Kemudian terakhir,
14: terakhir
6: ada satu quotes-nya untuk kita semua, generasi muda, masyarakat gitu. Setiap orang punya waktunya. Setiap waktu ada orangnya. Tapi saya selalu berharap pemuda-pemuda Bali, pemuda-pemuda Buleleng, pemuda-pemuda pelopor yang ada dimanapun akan selalu belajar dan menginspirasi setiap waktu. Begitu.
14: Astagfirullah. Ini karena tidak terasa ini juga ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, 4 menit bahkan. Iya. Terima kasih untuk Pak Benson Andika yang juga sebenarnya berkomentar di YouTube, tapi mohon maaf ini tidak bisa, mungkin tidak bisa ditanggapi karena waktu juga. Terima kasih juga untuk Made Dana dan Santi Mulyawati. Pokoknya semangat, generasi muda selalu semangat dan pastinya tetap bangkit, terus berjuang. Sebagai closing statement, mungkin silakan waktunya.
16: Dianggap?
14: Iya.
16: Boleh.
17: Yudi.
14: Oke, silakan.
8: Oke, jadi sebagai closing statement, ada satu kutipan sebenarnya, bahwa kebangkitan nasional tidak hanya peristiwa, tetapi bagaimana cara kita sebagai seorang pemuda untuk bergerak, berbenah, dan berubah. Dan satu kutipan dari saya, by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Melakukan yang terbaik pada hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang. Salam pemuda pelopor.
14: Biasa. Lanjut.
17: Oke. Okay. Jadi, quotes terakhir dari Tiang. Jadi Tiang tidak berInggris. Karena waktunya biar artinya biar cepat. Nah, jadi ini memang pintar sekali ya. Memang luar biasa. Nah, jadi
6: pakai gamelan.
14: Karena seni dan budaya ya. Oke, silakan.
17: Ya. Jadi, ayo teman-teman, kalau enggak kita siapa lagi? Hmm. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Jadi, sekali pelopor tetap pelopor.
6: Oke, kalau dari saya mungkin dari Yudi bahasa Inggris, saya mungkin
17: Korea.
6: Enggak, Korea. Mungkin enggak bahasa tinggi bahasa juga kan. Oke, begini. Ada pepatah lama tapi ini sangat universal. Ede ngaden awak bisa, depang anak yang ngadanin, geginane buka nyampat, ilang lu obok kata. Nyampat pun kita setiap hari selalu ada lu, apalagi sama. Tidak. Jadi seperti kata adik-adik, berbenahlah mulai sekarang. Terima kasih.
14: Terima kasih.
6: Sekali pelopor, tetap pelopor.
14: Dan terima kasih untuk Anda pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Singa Raja Official untuk partisipasinya. Kami tutup dengan para Mas Santi.
16: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Tuhan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

Dwi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu. Om Awignamastu Namosidam. Inggih. Ratu idedane para pengoneng yade para pengrenge. Siaran budaya sudang lepat Joko Tunes moali titiang Mangku Sumantri. Saya ge jagi ngiringai ratu idedane sane oneng sane arse mirengang. Acara dru ini inggih punika sudang lepat Joko Tunes sane kesiarang senangkan pukul dase, jam dase, kantos jam solas. Nggih. Duaning niki siaran dru ini live ring studio menawi ratu dedane sane arse nggih nyarengin punika live nika nggih ring Facebook kemanten rerah RRI kenten RRI Singaraja. Nggih pasti ke sampun ke Cumawisang ngire ke siaran live menawi Iradu sampun konek punika ring pesawat duen ring HP dulu ini uning ampun sirisane siaran sirisane nyarengin kadiasa punika. Nggih. Titiang mungkin ring studio kesarengan untuk Pak Putu Slamet. Om Swastiastu Pak Putu.
1: Om Swastiastu.

0: Gitu Pak Mangku.
1: Nggih, dumadak nemu kira hajang nggih.
0: Nggih.
1: Ya sawitran dita saking Pak Bedur niki Pak Rodak nggih, mangke ampun mekenyet niki suryani. Nggih, galang padang ampun riki ning kota. Dumadak demugi ring jero suang-suang ratu dedane talar sekade asapun niki. Duaning nak tan keni antuk cuaca niki. Kenten nggih. Sapun ikut talar di sementara di tengah saking tiga wasil maka sami yang gesanti nggih mugi-mugi nendang miar sayang Pak Gede Astawa ring tinge-tinge nggih talar Gusti Haji Surya mugi-mugi kena rahayu sawitran di tengah sani wenten ring bedangin mungkin nggih ring kelungkung kelungkung nggih watut dure kabupaten Ibu Adi ring napi wastane
0: Klungkung.
1: Ring Klungkung nggih ring Klungkung Bu Adi ring Batu Bulan Bu Eka Yanura ring Bangli sawitran didang ring wenten ring Satrio ring Satru puniki jero mangkung awit mugi-mugi nedeng miar sayang ring Tejakula nggih Pak Manon, Pak Sukejaya, Pak Doyo, Ibu Doyo, Putu Wayang, weh Pak Pandi, maka sami puniki mugi-mugi nedeng miar sayang. Gong Wiang nggih saking Bondalem nggih taler punika Gusti Biang Putu Aji Tulus mugi-mugi nedeng miar sayang. Nggih, kawitnya ditang wacanan dumun saking Pak Putu selamat. Lurus Pak Putu.
0: Aingge, sejuk semua rogalah. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namasidam.

0: Radiasa punika wiyakti daging panganikani deraresideh suksema antarlineng.
1: Duh.

Ceritayang ni mungkin maka kalih niki ide sang Arjuna maka mewah ide sang Prabu Kresna mabaosan rekalewengi punike.

Wang, ini makin ngiring langkungang pada wasani. Ngeide sang yang sasi sampun neraris, sampun mewaste galanga padang. Punika wiyakti, yeh.

0: Inge sahe kerebut ke sarengen oleh ide Sang Arjuna rikali ide ngenampekang.
1: Maka muka sang Duijendra.
0: Inge maka pengajang ide Sang Duijendra.
1: Kerapa salia karena.
0: Inge Sang Prabu Salya maka mewah Sang Prabu Karna.

0: Nggih. Ide Sang Prabu Kresna makemiwah ide Sang Parte wantah ide Sang Yang Wisnu memurti rengaragan idane makekaleh punike.
1: Si.

0: Lantah hidup maka kali punika sani ngemit sahke ngeraksa jagate hawinannya. Jagate ngemangguhkan kerahayu ahan.
1: Nyalam bu, nyalam juru.
2: Niki rumah tiangnya niki guru dalang ale nomogi rahayu niku. Ampun jatuh nih tiang meriko nomor silayang. Riko yang bela bajang Pak Swadi, yang tablang Pak Wardipe.
0: Wardipe, nggih.
2: Demogi miar sayang.
0: Nggih.
2: Semua Pak Mangku.
0: Tapi kantun je sehat jero dalang alit nggih.
2: Sehat, kantun pun jatuh mantan
3: niku. Mumpung nggih.
0: Mumpung iki pun nggih artinya pun nggih bisiknya pun anu nggih. Nggih karena umur. Nggih, nggih, nggih. Jero dalang, demogi kena rahayu nggih. Nggih, seger waras, seger ngalih. Seger ngalih, Mas. Nggih. Anak cari umur-umur mun jero sing lenang kan seger de menunasan di lenang, Bu. Oh, ya nah, tenjar tenan sing nunas pengupah mekarya kade patut, sakit wale pucuk kang bu sehat. Amun kan jeung ngidang ngambil karyane jero amun ikeu de lebihan. Nyana teroyong-oyong maka tali.
2: Yang padahal ngapuan rutin.
0: Nih, nih, nih di tiang penuning. Belum ada, mungkin makin pengidam mencekernya. Galang, beri tangkai. Ya ratu udah dana makin di tiang muka interaktif, Dumun. Nih, sang sapa siri bugi, sani ngeranjing lurus. Buka interaktif, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Nih, siri ring di tiang. Ibu Adi, pidan budal uleng di musi napi gerogak ni kerjang tenun ni.
4: Kenton telukan bawah.
0: Oh telukan bawah. Sire Rike Bu Adi.
4: Ponakan tiangi Rike.
0: Oh ponakan.
4: Ponakan tiangi Rike nganten.
0: Oh sana ngambil nak uli di telukan bawah kenton.
4: Ngi.
0: Ngi.
4: Tiang apa urut ni?
0: Durus durus ibu.
4: Napi dua gater kena nggih.
0: Astung kare seger tiang Bu Adi.
4: Apa brike?
0: Nenten makin galang apadang ki jagate. Mugi-mugi diklungkung kenten sing nggih.
4: Nggih, sabar brike.
0: Oh, sabar. Mi nggih. Boleh ampun giliran unas to ke tiang durung do karinter iki nggih. Durus-durus.
4: Om Swastiastu.

0: Bile-bile si dera respa wewe puniane puni kepatuh, antuk pengabdi, antuk las caryane, tanpa hamengan.
1: Sedan patuh.

Ian pade dados kangkat punike ring sejeroning medane ring sejeroning pupunia punike sampunang pilih kasih kadiasa punike sastra maosang.

Nge pemekas majeng ring suara sarwa nge jatmane praj nge manusane jatmane sane wenten riki ring jagate ya.

Nggih rikala mapunia madana-dana punika nggih sampun janten menika dasarnya ne ikhlas runtuten malih ring tresna asih mangde jangkep paripurna punika pawiwihi.

0: Kadia sapuni ketaleripun Sekar Tunjung, waluye maka kebat, oh ya tidak, pacang, mapi sugo, oh.
1: Inge Pak Durun, langkalan
0: wong. Inge Durus.
1: Sane wau Bu Adi
0: nge. Inge Patut.
1: Inge tuk semua Bu Adi, antuk kulingannya wau. Rahayu Bu Adi, wenten Bu Janura talaring Bangli, wenten ring Klungkung malah Ibu.
0: Ibu, Bu Adi, Klungkung.
1: Malah Ibu, Ibu Batu Bulan.
0: Ibu Eka.
1: Ibu Eka, nih Ibu Eka di Batu Bulan, demi bisa sedia mereka buat mungga. Pak Grodak, sabun api muda ganti Pak Grodak, gurus, pencet, nomor dia ampun.
0: Nggih.
1: Kalau yang mini, enten.
0: Dadong mini, saking pemaron, nggih.
1: Enten Pak Jero, serang kali nih king, nggih Rahayu.
0: Nggih, Jero risiko nih king, nggih.
2: Yuk sama.
1: Nggih, sami-sami ampun nih.
0: Nggih.
1: Sami ampun semeto.
0: Nggih.
1: Ada pun niki demugi sareng semene pada kenak Rahayu. Rahayu Bajero.
0: Nggih.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih. Aturin titang kalah mangkin. Ah, sire arsi jaging ranjing Om Swastiastu.
3: Om.
0: Nah.
3: Swastiastu.
0: Nggih. Aja, ya kedek malu tiang gitu. Ulian, ulian isengi, ulian demeni gitu loh. Gitu Pak Kerodang.
4: Isengan masuk, jangan langsir sirah nih.
0: Aduh, gih. Mungkin ampun, ampun penterang gumini ring tajun mungkin, gih.
3: Ui, ampun kedek,
0: mungkin gih.
4: Papu, ayo terus, papu lanjut.
0: Ayo, gih.
3: Yang belajar
0: gih. Durus, durus.

0: Antuk angin baret manglinus namplak berai. Yeah.
1: Rasia datang mawara.
0: Yeah. Sekadiriati wiyakti manahipun mengaturang.
1: Ori ma kering arasaneng tamanang lengi.
0: Indek mekarnya sekarang sana. Iri ke ring tetamanane sane dahat. Ngeh ngulangunin pisana.

0: depan.
1: Nggih. Nista wiyakti manahipun rikala ngeton nyingak punika sang menyelisih.
0: Duit uang ini
1: inggih petelanan pisan ngetut kesiangan angin ini wiyakti.
0: Yun manuan sinam palek ciri duridan.
1: Inggih mpeka manahipun jagi ngepik punike sekare anggen cihne ciri punike kasemaran. Raris kecelekan ikiri ke ring pusunganipun.
0: Nggih, ampure Pak Mangku.
1: Nggih.
0: Aduh, tok lanjut ban iki, menawi ampure. Hilang kalah Bu Bos.
1: Nggih. Ah, durus-durus.
0: Niki majeng ring luar Bleleng Bu Eka nggih pantang ring Batulan nggih.
1: Patut.
0: Bu Jantura Bangli Bu Adi suksema ibu nggih.
1: Nggih.
0: Nggih kalah niki Pak Suangke Pak Nung suksema Pak Nung kalah. Ini bahasa niki Pak Jero Tajun, Meren Tunjung nggih Pak Pipit Penglatan nggih. Pak Nyoman Dewantara, Petak Gaul, Pak Manon, Bu Komang Bupatan. Terus jempin ini, kesantin siang ini, Pak Garing, Pak Sandat, Pak Tut Budi Mangke, Pak Wayan Gumitir. Suksema, Pak Mangke.
1: Suksema. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ampuri Ratu Dedane, duaning nalikane kincet niki. Mangke titiang muhali dumun ke studio interaktif jagi nge usanang titiang rauh riki dumun. Mangken pangpole male halineran puniki sane sida rauh ring studio. Antuk punike titiang aturin jero mangku istri. Aku jero mangku Wardeni. Durus wacan jero.
2: Nge, suksa mahto gala apa mangku.
1: Eh.

0: Ariwang deraris ide eling ring panumayani dani raris.
1: Betaria siwa masa leten.
0: Duaning ngarabin ide batara siwa rumah sepunika ide lesuah.

0: Rare si cal, ical wewe kani dani. Jok polo si de dewi umeng aturang ngangani dani.
1: Wih, kalah nge bro.
0: Oh, bentar. Dekan ngangoni, sing tawa nge pengangoni. Bentar. Nah, satuannya kadi asapun ike. Nah, nak. Asapu enten bawa sang sapun ike jero. Dayang yo anu. Ide sang yang semaru sok sakti kati to. Amun iya mengode jok kadang-kadang anaki. Nah, lek panutra aja keubuan bisu to. Nah, gitu. Sang yang semari jahil gati itu kan hati-hati kan ide gitu. Jadi aturan beningki yang betar peturuh betare betare siwe na pura-pura soak sungkan atau ngalih makan susu anu nih. Jadi bakat tangan tu kan dewi ume sakit wale syarat nabi berat syarat.
2: Ben paling pingit lah.
0: Be tegas pengenikan itu betare siwe adi dewi ume. Amun konen man pengenikan itu de manto idewe tu takut ini. Oh. Nah, kadia sapo dike ampure niki derane Pak Nitya nak nuturang niki satuane kadia sapo nike. Nah niki angen anu rega angen temon-temon nggih. Nah, kenten jebet tare siwe na ujine menawi yang jero teng uji. Ampure niki nggih. Nggih, mangken jero lanang mangken. Oh, suwe jero istri jero lanang mangken nggih. Durusan. Wacene nampun.

inggih punika bebratane nika, ampunan petani. Nggih, bebratane menika anak-anak bebratane istri ini maksudnya. Wanta hasiki bebratane anak istri sing nggih dua sing jaga kale. Nggih, Raris.

0: Sanincen ania sikitu pangadinawang sing jelen tu beberatane satie laki artene punike satie teken anak lanang.
1: Oleh sang meraga istri.
0: Nah niki nu kambang niki anune niki yan alih kecape padu. Ani satian ini teken anak istri meraga lanang. Sing lain nak kurnan tu, sing setiap anak lanang satria ni sing kita ni kiki teken kurnan apa sih? Itu artinya, jeruk ni.

0: nananan tu teh awinannya titiang ni makin metaki-taki to. Pacang mengawitang.
1: Uleh bacang mawurukin.
0: Sampun saya gang titiang, mana titiang, pedewekan titiang, mawiwit kantun nanom, kantun bajang, setadu titiang mawurukin ngindike punike, napi mawinang, lurus?
1: Saat

Nah, niki napi. Oh, apa keranane mau rukin satya kakung itu leng bajang toh? Entu alakar bekelang benjang di tiang rekale di tiang mepak mesomah merabian ala kirabi bekelang di tiang benjang kewekas. Nak kini masih nge Pak Putung nge. Apin je nak ayah nak muanya uli yang amun sing melajah kan? Uli sing melajah nak konek karuan masih terkini nge. Nak ya orang aloh ayah nak muanya dong aloh di kana anak ada masih kewah nge. Gitu sing dia mulus makannya patuh belajar. Ngejero nggih. Oh, bejani pane ngayen anak muani yang di laki rabi yang di geras tu asrama di pekurnan itu, toh be sing tak betawang kurunane sing teman kelalah gaena jukut lalah. Mureng-mureng. Nggih, kadhe asafu niki. Nggih, turan lion lianan. Nah, durus Pak Budu mungkin. Nggih.

inggih. Wenten pidab-dab kadiasa puniki. Tan pendah sekadian nake muani anake lanang.

Kasuen-suenare sampun yusane puteng sep sampun lingsir. Setate raga kekoh pagah mau saha nenten jobah. Buyakti.

0: Iri keraris pupunin punike tuyuh hiring sekali. Kantun ada waktu nge penyiaran nge lagi 5 menit ada. Ah mungkin tau menten. Ah makin jeruk betul-betul pang. Pang man masih uli bila tua.
1: Pak Mimi. Ya. Pak

0: satu jadane para pengoneng yate para pengerenge siaran budaya sudang lepet ya sudang lepet Rao Riki dumun canggelang titiang acara ini pun iki
1: menak seleyo.

0: maka pengungtat pinunas titiang dumadak rahayu panjang umur panjang yuse tor paripurna.
1: Suk semua.
0: Ngerintik. Nah tekan juma ngai berfleceng kangkung.
2: Oh, nak sinyal bekami ni lah.
0: Bui,
2: saya darah.
0: Aja.
2: Kangkung ni lah nak. Yang
0: saya kenten. Ratu Dedani, para pengoneng SLJU, Rawariki Dimun Titiang Benjang, Pak Wayan Tamtam, Sanding Aso, Titiang Mangkusumantri.
2: Benjang, berjaringan Benjang.
0: Rikale Titiang ngenter acara Derwini, Kirang Langko, Cauh-cauh Titiang Matur, Termari Titiang Lungsur Geng Rene, Sinampuru. Sinap Titiang untuk Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sukses.

Benang trigatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang trigatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai trigatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup,

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Kami kembali hadirkan cek fakta untuk siang hari ini pendengar. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani. Nah, faktanya klaim yang menyatakan bahwa hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax ya, dilansir dari com3.go.id. Nama hanta virus bukan berasal dari bahasa Ibrani tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus tersebut diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea di antara tahun 1950 hingga 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dari utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hanta virus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan pada tahun 1978. Ia pun kemudian menambahkan

0: virus Hantan yang kemudian lebih dikenal sebagai Hantavirus. Ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singa Raja. Ya pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat ya, kita hidup di era di mana informasi itu bisa datang hanya dalam hitungan detik melalui genggaman tangan ya. Namun di balik kemudahan tersebut tentunya ada tantangan besar yang harus kita hadapi bersama ya, yaitu bagaimana menjadi masyarakat yang cerdas, kemudian bijak, serta bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Nah, banyak sekali atau mungkin sudah sering digaungkan begitu ya pentingnya literasi digital di era digital. Kenapa ya? Karena literasi digital di sini bukan hanya soal bisa menggunakan handphone atau gadget atau media sosial begitu ya, tetapi juga bagaimana kemampuan kita untuk memahami, kemudian memilah serta menyebarkan informasi dengan bijak. Karena dengan literasi digital yang baik, kita bisa terhindar dari yang namanya informasi yang tidak benar atau hoax ya, kemudian penipuan online, cyberbullying, hingga penyalahgunaan data pribadi. Dan saat ini hampir seluruh aktivitas dilakukan secara digital ya, mulai dari belajar, bekerja, belanja ya, hingga berkomunikasi. Karena itu masyarakat perlu memahami etika dalam bermedia sosial, kemudian juga menjaga keamanan akun pribadi. Ini juga penting sekali ya pendengar. Pastikan Anda selalu mengganti password akun media sosial Anda secara berkala begitu ya, dan juga mampu berpikir kritis sebelum mempercayai ataupun membagikan suatu informasi. Nah pendengar, salah satu langkah sederhana dalam menerapkan literasi digital adalah membiasakan diri kita untuk memeriksa sumber informasi sebelum menyebar luaskannya ya. Jangan mudah terpancing judul yang sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Selain itu gunakan juga media digital untuk hal-hal positif seperti belajar, kemudian mengembangkan usaha, mencari inspirasi, dan juga memperluas wawasan. Jadi di era digital ini teknologi seharusnya menjadi alat yang bisa membantu kehidupan menjadi lebih baik begitu ya, bukan justru menimbulkan masalah. Jadi karena itu mari bersama-sama menjadi pengguna digital yang cerdas, santun, dan juga bertanggung jawab.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan Minyak Aji Herbal Oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pendengar, dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival atau ACFS 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Mari tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik Anda pada kompetisi Film Pendek Vertikal KL. Jadi jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Nah, untuk panduan, kemudian mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan ACFS 2026 di YouTube. Kemudian bisa mengunjungi website ACFS di https.acfs.com/label/kompetisi. Kemudian juga bisa di Instagram acfskpk @acfs.kpk. Mari berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Nah, untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, Anda juga bisa menghubungi narasumber KPK, Saudari Wina Cahtianing Rahayu, di nomor 0813-206653 atau Saudari Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. ACFS 2026 Dari Lensa Integritas Terjaga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku berjudul Everything About Overthinking mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan overthinking, baik secara definisi, penyebab, bahkan juga penyelesaiannya. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yakni memikirkan pikiran dan mengatasi overthinking. Buku ini sangat direkomendasikan terutama bagi anak-anak ataupun remaja yang memiliki masalah dengan overthinking. Pada halaman 37, kita diajak untuk melihat apa saja alasan-alasan yang menyebabkan orang overthinking. Diperoleh kesimpulannya, ternyata ada 7 alasan yang menyebabkan orang overthinking, yaitu pengaruh masa kecil, ilusi kendali, ilusi kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, sama rata berlebihan, dan juga takut akan konflik. Dalam buku ini juga dipkan berbagai cara untuk mengatasi masalah overthinking, seperti menjadwalkan rasa khawatir, mengenalkan kelemahan emosional, membuat overthinking journal, dan masih banyak lagi yang telah dijelaskan pada buku ini. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi buku Everything About Overthinking.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Wah, TV-nya kenapa ya? Kok nggak ada gambarnya? Terus ada tulisan, layanan ini diblokir.
3: Wah, iya ya. Papa lupa udah tanggal segini belum bayar tagihan TV.
2: Yah, gimana dong, Pa? Adik kan nggak bisa nonton TV dong.
4: Adik, ya udah. Papa belum ada uang untuk bayar. Oh iya, mending adik dengerin radio aja. Gimana?
3: Nah, bener tuh yang dibilang Mama. Lagi pula, kalau dengerin radio, kita bisa sambil melakukan aktivitas lainnya, oke?
2: Okay? Oh, oke okay deh. Ma, Pa, kalau gitu, adik setel radio aja dah dulu.
5: Ayo, dengarkan radio sebagai media informasi yang murah, mudah, dan bermanfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Radio Republik Indonesia.
7: 97,9 FM, 101,2 FM,
8: dan AM 1080 kHz.
7: Pro 1 RRI Singaraja.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
3: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
3: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
3: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi dikontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah.

Agenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2020.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Tidak apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekan menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekan menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara. Dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatuan RRI Singaraja, baru saja kita sudah ikuti bersama ya siaran warta berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Nah, saatnya kami akan segera hadirkan acara berikutnya. Kami sudah persiapkan ya playlist untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini ataupun untuk Anda yang tengah menikmati santap siang ya siang hari ini. Dan jangan lewatkan pukul 13 lewat waktu Indonesia 13 WITA, kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta siang. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas

0: kalian beli?
1: Wih, ngeki bi meren lo. Beteng ayin aja, memepet di waktu ini nih.
0: Beli, busan tiang maturan di pelangkirannya di kamar. Sapin tiang sama tiang dupane beli. Takut yang kebakaran yang beli.
1: Wih, jek gawat gati lo ini jek. Nyepan nak mati pendidikannya tuh.
0: Amon beli sing yang ngatuin. Yang kamu beli pendidik?
1: Tuh, jek ngambul bu. Nah, main menek-menek. Kalau lagi menek, jek mereset tadi nih. Lo, mani-manian be. Amon suut maturan, ingetang nyabut dupane. Pangsing yang di jalan bin mereren bin melipetan. Nanti.
2: Kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang pendengar. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 19 Mei 2026. Di antaranya, Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng. Sementara itu, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan dampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok hingga 30% dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya biaya distribusi. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja bersama saya, Tris Januartini. Inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng. DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan untuk mendukung program tersebut.
1: Dengan potensi terus tanah yang bagus.
2: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
1: Kalau memang setuju, Kabupaten Pusat dan Kecamatan Grogak dengan potensi terus tanah yang bagus ini kan kita sambut dengan baik, dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan mungkin dividen berapa agar masyarakat itu secara bersama-sama tidak lagi perlu didorong tapi sudah atas kemauan sendiri melakukan tanah. Bagus, dan sudah kita lakukan itu.
2: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
1: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasinya sudah cukup lama, sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi, dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
2: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman.

0: ketahanan pangan lokal. Karena itu, langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Kenaikan harga bahan pokok mulai dirasakan pedagang makanan kaki lima di Bali di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mengurangi keuntungan agar pelanggan tidak berkurang.
2: Naik sekali itu harganya, melonjak ya. Kita jadi nggak bisa ngapain jadinya.
3: Kenaikan harga bahan pokok mulai dikeluhkan pedagang makanan kaki lima di Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut dirasakan pedagang di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah seorang pedagang makanan kaki lima di Kota Bandung, Murni, kepada RRI mengatakan harga beras mengalami kenaikan dari sekitar Rp315.000 menjadi Rp375.000 per 25 kg. Menurutnya hampir seluruh kebutuhan sembako mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.
2: Naik sekali itu harganya, melonjak ya, kita jadi nggak bisa ngapain jadinya. Semua bahan-bahan sembako itu, beras ya. Semua kayak gitu-gitu.
4: Dari berapa Bu, harga sebelumnya Bu?
2: Dari 315, dari 375 per 25.
3: Meski biaya produksi meningkat, Murni mengaku tidak menaikkan harga jual makanannya karena khawatir pelanggan berkurang apabila harga ikut dinaikkan. Kondisi tersebut membuat keuntungan pedagang semakin menipis di tengah kenaikan harga bahan pokok.
4: Ada naikin harga nggak Bu? Karena bahan baku naik ini?
2: Enggak sih, kasihan pelanggan. Ya mudah-mudahan aja harga sembako menurun ya, biarin pedagang semakin gini nanti.
3: Pedagang berharap kondisi harga kebutuhan pokok dapat segera kembali normal agar aktivitas usaha kecil tetap berjalan lancar. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pedagang makanan kaki lima di tengah meningkatnya biaya produksi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional. Dengan pedagang di pasar Ketapian Denpasar, kenaikan harga kebutuhan pokok hingga 30% dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya biaya distribusi.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian Denpasar, salah seorang pedagang Mita menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
6: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin apa solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
5: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
7: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging, kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
5: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal Niketut Suwartini.
3: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali bernama Arjuna milik Niketut Suwartini asal Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrane, terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi jantan dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga Rp72,1 juta rupiah dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaya, Krajan, saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Suwartini mengatakan Arjuna dipelihara sejak masih berusia sekitar 1 tahun dengan kondisi tubuh yang masih kurus. Bakat perawatan rutin serta pola pemberian pakan yang tepat, bobot sapi terus meningkat sehingga memenuhi kriteria sapi kurban bantuan Presiden.
3: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun, tapi kurus, tapi tinggi gitu. Beratnya sekitar ya kalau ditimbang tuh 75-80.
4: Selain pakan hijauan, Arjuna juga diberikan tambahan ampas tahu, poral, dan konsentrat untuk membantu meningkatkan berat badan. Perawatan fisik juga dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan tubuh, serta memberikan tambahan jamu untuk menjaga stamina ternak.
3: Terus setiap hari kami kasih ada tambahan ampas tahu sama poral. Setelah mendekati sudah besar, sapi niki yang kasih konsentrat. Selain makanan hijauan yang kami kasih, terus setiap hari sapi itu dikasih minum 2 kali sehari. 2 kali sehari tambahannya karena biar kuat dia menopang kakinya. Nika dikasih garam 1-1 genggam. Dicampur dengan makanannya sama minumannya. Nah gitu, treatmentnya itu mandi pakai air hangat sama garam. Dimandikan, setelah itu pakai sunlight biar bulunya itu melengis sedikit dah. Ya, hidung, gitu lah. Itu sih yang kami lakukan setiap tahunnya gitu.
4: Suwartini mengaku bangga karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Menurutnya, keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi peternak di Jembrane untuk terus meningkatkan kualitas ternak lokal. Tika Utami melaporkan.
2: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
5: Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan.
6: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Penataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
5: Jadi dari awal 56 data yang diberikan perizinan sampai dengan dan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar SK.
6: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
5: Karena untuk membongkar reklame kan perlu waktu juga. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari, ya kita bertahap sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita jadwalkan untuk pembongkaran.
6: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: UPTD Puskesmas Buleleng 1 melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi pegawai LPP RRI Singaraja melalui layanan jemput bola untuk meningkatkan deteksi dini faktor risiko penyakit.
7: Kita menyasar ke lembaga SKPD, jadi kita berkunjung jemput bola.
4: UPTD Puskesmas Buleleng 1 menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi pegawai LPP RRI Singaraja Selasa pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan capaian program CKG sekaligus mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular sejak dini. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengukuran tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta pemberian edukasi kesehatan kepada peserta. Bagian program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Buleleng 1, Luh Putu Sri Yuniati mengatakan sistem jemput bola dilakukan karena partisipasi masyarakat yang datang langsung ke Puskesmas masih minim sehingga petugas mendatangi lembaga dan SKPD.
7: Kegiatan hari ini kita menyasar ke lembaga SKPD, jadi kita berkunjung jemput bola jadinya, karena kita menunggu di Puskesmas untuk kegiatan CKG sangat minim, jadi kita jemput bola jadinya. Kita berkunjung ke SKPD-SKPD lain untuk mendapatkan sasaran untuk cek kesehatan gratis hari ini.
4: Dari hasil pemeriksaan, sementara ditemukan beberapa peserta mengalami faktor risiko seperti obesitas akibat pola makan kurang sehat dan kurang aktivitas fisik.
7: Pada kegiatan hari ini, karena kita ada dari screening faktor risiko penyakit, dari keluarga, dari diri sendiri, kemudian kita lakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian ada lingkar perut, kemudian ada tensi, kemudian ada cek gula, ada beberapa yang ketemunya ya banyak yang obesitas, pola makannya yang salah. Kita berikan penyuluhan tentang merubah pola perilakunya ke arah yang lebih baik. Jadi yang mungkin faktor resikonya merokok mungkin bisa dikurangi atau berhenti kayak itu. Yang biasa tidak suka sayur untuk kedepannya biar bisa rajin makan sayur tiap hari. Yang kurang olahraga mungkin lebih banyak olahraganya mungkin kayak seperti itu.
4: Peserta juga diberikan edukasi untuk menerapkan pola hidup sehat melalui perbaikan pola makan, mengurangi merokok, serta meningkatkan aktivitas olahraga secara rutin. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Bali United menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bayangkara Presisi Lampung pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kemenangan serdadu Tridatu tidak lepas dari dua gol yang dicetak Boris Kopitovic serta tambahan gol dari Irfan Jaya dan Made Tito.
9: Saya sendiri juga sangat senang bisa membantu tim lain kemenangan karena walaupun tercetak gol yang menurut saya pribadi yang terpenting itu tim hasil tim yang utama.
10: Bali United Persib meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. 4 gol serdadu tridatu dicetak Boris Kopitovic melalui brace pada menit ke-29 dan 41, disusul Irfan Jaya menit ke-71 serta Made Tito menit ke-87. Sementara tim tamu hanya mampu membalas lewat Moussa Sidibé pada menit ke-63. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya sempat mengalami kendala pada awal laga sebelum akhirnya mampu menguasai permainan dan memanfaatkan sisi penyerangan dengan baik. Menurutnya, kemenangan tersebut sangat penting sekaligus menjadi hadiah bagi supporter pada laga kandang terakhir musim ini.
11: Jadi menurut ini merupakan peranan yang penting. Jadi bola pertama kita mulai pertandingan dengan sedikit kurang bagus, kita perlu kembali kehilangan bola. Tapi setelah itu kita bisa banyak menguasai bola lagi. Dan kemudian kita banyak bikin situasi pergerakan di sektor kanan, terutama di jam. Jadi extra midfield di sana ketika dia main dari luar, main pintar ke dalam.
10: Sementara itu pemain muda Bali United Made Tito mengaku senang setelah mencetak gol perdana musim ini sekaligus membantu tim meraih kemenangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih, rekan setim dan supporter yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepadanya sepanjang musim.
9: Saya sendiri juga sangat senang bisa membantu tim meraih kemenangan karena walaupun tercetak gol yang menurut saya pribadi yang terpenting itu tim, hasil tim yang utama. Jadi terima kasih kepada penonton sudah memberikan kepercayaan kepada saya.
10: Hasil ini membuat Bali United kini mengoleksi 48 poin dari 33 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan. Pada laga terakhir musim ini, Serdadu Tridatu dijadwalkan menghadapi laga tandang melawan Dewa United pada Jumat 22 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak Anda untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Maria. Ya, silakan Mbak Maria, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang secara tidak merata di wilayah Bali bagian tengah, selatan, utara, dan timur. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 37 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 70 sampai 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali yang berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai hujan yang dapat disertai kilat, petir serta tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Anda masih bersama Persatu RRI Singaraja ya, siaran kanal informasi dan inspirasi. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Paramida menjadi lagu pembuka kita di acara Medangdutan. Medangdutan untuk hari Selasa ya, 19 Mei 2026 ya. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan sehat semuanya begitu ya. Masih tetap di aktivitasnya masing-masing, benar-benar masih semangat begitu ya, yang tengah beristirahat, santap siang juga ya. Siang hari ini apapun aktivitas Anda, silakan yang mau ikutan gabung ya di acara Medangdutan sudah terus buka untuk sesi yang pertama ya, tentunya untuk 3 orang penelpon. Oke, silakan di 24644 ya, ataupun melalui WhatsApp call, silakan terisapa dulu 24644 ya terlebih dahulu. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo, selamat siang.
1: Siang kembali Medangdutan.
0: Siang Medangdutan. Dari jauh ini kayaknya ini.
1: Ya, jauh mana?
0: Dari situ Bundo bukan?
1: Duh, tak paham-paham.
0: Aduh, bukan ya?
1: Muncar.
0: Oh, dari Muncar, Pak. Muncar Banyuwangi, Pak Cip.
1: Masa sudah berapa-berapa kali masuk.
0: Aduh, Pak Cip, mohon maaf. Ini sudah faktor U ya, Pak Cip. Jadi, kudu diingat-ingat terus gitu ya. Makasih, Pak Cip, sudah bergabung. Mau dengerin lagunya siapa dulu, Pak Cip?
1: Bulan separuh.
0: Bulan separuh.
1: Usai bulan separuh.
0: Tapi ini mau purnama loh sebentar lagi.
1: Iya, belum, masih jauh.
0: Oke, bulan separuh, silakan. Mau dibingkis buat siapa?
1: Salamnya terutama buat Yuk Melong di Jember.
0: Yuk Melong ya.
1: Pak Bano di situ Bondo. Pokoknya kalau Pak Cik masuk duluan, semua kena senggol nanti.
0: Hati-hati ya. Hati-hati disenggol.
1: Ya, ya, dengarkan yang sudah duduk di depan radionya, Pak Mister Mahmud, Mister Wawan, Pak Dimas, Pak Ramadan Anwar, juga Pak Nyoman Astawa, Nyoman Dewantara, Nyoman Negara, Pak Bambang. Gimana kabarnya? Sehat tentunya. Sudah ada suaranya. Terus bukan beli mada, beli tawan. Juga kakek gaul Pak Gerogat, Pak Widi. Tak ketinggalan saudara saya yang ada di mana itu. Duh, lupa saya. Tadi malam menghubungin saya buat Mbak Yeni. Pak Janora, Mbak Resmi, Mbak Arif BT, BS. Dan juga Bunga Baru. Buka Bu Yuda, Bu Desa. Pak Mimi, Mbak Wanda. Siapa lagi? Sudah komplit.
0: Semuanya deh pokoknya ya.
1: Ya, ya, semuanya tanpa terkecuali. Sudah banyak yang disenggol sama Pak Cip dan yang ditendang-tendang ini. Ini suaranya Mbak Heni ini.
0: Ih, bukan dong. Mbak Tris ini. Tuh kan, Pak Cip aja gak inget suaranya Tris.
1: Tris sama Irna ini itu
0: mirip.
1: Ya,
0: baik. Terima kasih Pak Cip.
1: Terusnya salam sehat, salam okay. Selamat bertugas, bahagia, ceria, murah rezekinya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Pak Cip. Saya selalu bersama keluarga Pak Cip. Sampai jumpa ya, ditunggu lagunya.
1: NKRI harga mati, RRI tetap terkenang di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, merdeka ya. Oke, lanjut ya, sekarang kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Selamat sore ya, siang masih ya.
2: Halo, selamat siang.
0: Mau buru-buru aja sore gitu.
2: Medangdutan,
0: ya.
2: Medangdutan ya.
0: Medangdutan.
2: Hari jam 1:30 ini.
0: Iya, buru pingin buru-buru ya sore gitu. Mari, apa kabarnya Mari?
2: Ya, kawasan Lopina monitor matri.
0: Oh, lagi di Lopina.
2: Iya, ada di Lopina ini.
0: Baik. Oke, lagunya apa dulu Mari?
2: Ya, lagunya apa ya lagunya ya? Perahu layar.
0: Ya. Oke, buat siapa dibingkis lagunya?
2: Tadi ada Pak Cip ya?
0: Betul.
2: Pak Cip, selamat siang. Terima kasih atas calling-callingannya kemarin-kemarin. Terus ada Bu Bunga, Wak Daeng, Pak Mahmud, Mbak Mini. Di sebelah sana masih ada Pak Banu, Bang Anwar. Selamat siang saja. Ada Bu Ari BT, Mbak Eli di Kampung Baru, Nini Jeruk, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Ketut Tejakula.
0: Iya. Bu Ari, ya. Bu Ari, tar dulu lagunya nggak ketemu loh, perahu layar kan ya?
2: Perahu layarnya belum ada ya?
0: Oh, kayaknya belum bersandar dia.
2: Kalau gitu ini dangdut aja dah dari Ebi Mesti.
0: Ini dangdut? Iya.
2: Ini dangdut ya?
0: Ini dangdutan. Aduh, tar dulu dari siapa Mbak Ari?
2: Dari Abim Mesti.
0: Abim.
2: Ini dangdut gitu lagunya.
0: Oh, belum masuk juga.
2: Belum ada juga?
0: Iya, belum masuk. Iya. Yeah.
2: Oh, kalau gitu Pangeran Dangdut aja tak kalau gitu.
0: Iya, yeah, kalau enggak ada Pangeran Kodok ya.
2: Oh, ada Pangeran Kodok, ada di Penarukan dia sekarang. Okay. Itu teman-teman dari dulu itu Pangeran Kodong.
0: Aduh, dengerin gak ya?
2: Oh, pasti dengerin, pasti.
0: Oke, okay, siap
2: deh. Lanjut ya, dikit aja. Ada Bu Resmi, Bu Ketut. Ada Bima Dewidi, Mas Ramadan. Mm-hmm. Pak Nyoman Dewantara juga ya. Selamat siang aja. Pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali ya.
0: Yeah.
2: Matris, kalau yeah. Pulang hati-hati ya, Matris ya.
0: Baik.
2: Kesini Matris ya.
0: Kemana
2: Hampir
0: tuh?
2: Ya, kalau pulang.
0: Jauh sekali. Kelopina, jauh sekali. Ya ampun. Iya deh, Mari. Makasih ya, Mari.
2: Terima kasih, Matris.
0: Sampai jumpa lagi. Ya. Oke, dari Lopina, kira-kira kita kemana sekarang ya? Halo, selamat siang, Medangdutan.
3: Halo, selamat siang, Medangdutan.
0: Oke, kita ternyata ketukan Mungga ya.
3: Iya, ketukan Mungga dulu ya.
0: Iya, boleh. Gimana kabar Bu Bunga?
3: Iya, Bu Bunga baik-baik aja.
0: Oke, mau dengerin lagunya siapa Bu Bunga?
3: Iya, lagunya Mobil dan Bensin.
0: Oke, mau kemana?
3: Mau ke Gilimanu.
0: Mau cari betutu ya?
3: Iya, tadi ada Mbak Ari ya, satu dua. Ada Ramadan, ada Pak Banu ya, Mas Anwar. Yeah. Mm-hmm. Lagi ada Pak Dewantara, Pekalala. Ada Widi Made, terus ada Ramadan, Wak Daeng.
0: Iya.
3: Yeah. Armada bagaimana ya? Si Elia, Mbak Ari, sudah tadi. Ada Pak Jero, Pak Gerodak ya? Lagi ada Bu Resmi, Bu Manda ya semuanya. Pak Jero ya, ada Pak Inggris, Pak Nyoman Astawa dengan Pak Komang ya semuanya. Bu Manda, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Bu Bunga. Oke, 3 penelpon udah ya, Trisapa ya. Jadi artinya sekarang kita istirahat dulu. Sabar dulu yang mau ikutan ya, nanti Tris buka sesi yang kedua.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut.
5: Semakin asik.

0: Siang hari ini ya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden berpidato dalam Musyawarah Nasional ke-16 Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Nah, dalam pidato itu, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden Pilpres 2029 dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencaksilat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang dangdut, semakin asik.
0: Oke, kita masih di acara Medangdutan ya. Baik, lanjut sekarang untuk 3 orang penelpon berikutnya ya. Silakan 2444 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Medangdutan. Hai, siapa ini ya?
0: Dari Situbondo kah?
3: Betul sekali.
0: Dengan Teris ini, Pak.
3: Tuh, dengan Mbak Teris.
0: Betul.
3: Sehat, Mbak Teris.
0: Sehat-sehat. Bapak apa kabar?
3: Alhamdulillah juga. Lagunya, Mbak Teris.
0: Apa itu lagunya, Pak?
3: Tak bosan-bosan melihat Mbak Teris.
0: Tak bosan-bosan.
3: Ada.
0: Jangan dong ya.
3: Ya, salamnya. Baru yang masuk siapaan, Mbak Teris? Saya baru menit terlalu.
0: Baru, Pak. Ada Pak Cip, Bu Bunga, sama Mbak Ari.
3: Oh, ya, nah, itu. Salamnya Pak Cip, Bu Bunga. Buari, yuk melong. Ada Bu Rusmi, ada Biblidi, Bilitawan, Pak Aswawan, ada Armada, ada Celi, Bu Yeni, Bu Artika, Bu Mene, ada lagi Mr. Mahmud, Pak Wadaeng, Pak Sumping, Kaki Gaul, semuanya sudah, Pak Tris.
0: Ya.
3: Ada Pak Tris lagunya.
0: Sudah siap.
3: Makasih Pak Tris.
0: Sama-sama ya untuk Pak Banu di Situbondo sudah bergabung bersama Pro 1. Halo, selamat siang. Berikutnya ada
4: Ibu Manda.
0: Ibu Manda. Ibu Manda di Bondalam ya, Bu ya. Di Tejakula ya, Bu?
4: Bondalam.
0: Bondalam, benar. Oke, Bondalam. Silakan Ibu, mau dengerin lagunya siapa, Ibu?
4: Ada lagunya gini, Saat Jumpa Pertama tuh ya.
0: Saat Jumpa Pertama? Dari Ida iya. Laila?
4: Nggak tahu, ya kan nyanyi pokoknya.
0: Saat Jumpa Pertama. Ya, betul. Oke, Ibu. Buat siapa, Bu, lagunya?
4: Yang tadi siapa tuh?
0: Ada Pak Banu.
4: Banu, salam kenal ya. Pak Cip juga. Bunga Plastik, Ari Semeru, Ari BT, Bu Keto, Bu Resmi, buat siapa lagi ya? Buat Celi ya. Buat Bu Dayu, siapa ya? Bu Desa, Desa Argini. Ya, buat semuanya ya, Tris ya. Ada.
0: Sudah siap, Ibu.
4: Ya, salamnya buat keluarganya Tris juga ya. Siang aja ya. Makasih, Baba.
0: Terima kasih untuk Ibu Manda ya. Kemudian kita tunggu satu lagi ya. Selamat siang, Medangdutan.
5: Halo, selamat siang, Medangdutan, Mbak Tri.
0: Iya, selamat siang. Ada dari kawasan Jela Putih.
5: Benar, benar.
0: Wadaeng.
5: Gimana kabar?

0: Baik, Wadeng, apa kabar?
1: Sampai saat ini baik-baik aja.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung, Wadeng. Mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya siapa? Lagunya Terlalu Sadis saja dah.
0: Terlalu Sadis?
1: Ya. Di dalam sana ada Bu Panda ya, ada Pak Bandu juga ya. Terus tadi di seberang sana ada Pak Cip ya. Jadi ke barat, nah di belakang barat ada Mbak Kartika, Bapak Sumping juga, terus Bapak Dimas, Kakek Kaul, Mbak Pipit juga, terus ada siapa ya, ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Ari Feru, Ari PT juga, Mbak Yuda juga di sana, ada Bu Eli Kampung Baru, terus ke timur ada Kakek Pekak Gerodan juga, Pak Jiru Tajun, Pak Jiru Malaysia juga, ada Bu Resmi. Siapa lagi ya, Bu Betut ya, ada cuma ini Mangji juga, mungkin lagi monitor. Ada mas siapa nya, Mas Tawan ya, di depok sana juga. Oke deh, buat Mbak Tri, buat aktivitas aja yuk, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Wadeng ya, yang sudah bergabung juga bersama kita. Sudah ada 3 penelpon ya, aduh tidak terasa. Yang mau ikutan sabar dulu, ataupun yang sudah mengirimkan WhatsAppnya ya, nanti Tris akan bacakan sesaat lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Testimoni Piala Dunianya Tokoh.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Goyang, goyang,
3: goyang dangdut,
2: semakin asik.

0: Ya, pendengar, kita masih di acara Medangdutan ya. Oke, sebelum saya sapa ya, Anda Tris mau baca dulu ya WhatsApp yang sudah masuk. Beberapa di antaranya ada dari Blimadi dan Muang Sedusun Batupulu Panjanom Singareja Bali hadir, katanya terima kasih. Terus ada Pak Gusti Nyoman Surya ya. Lagunya tadi Mus Mulyadi sama Ida Laila sudah nyanyi ya Pak ya. Terus juga ada Pak Lani di Tejekule, salamnya buat Mas Wawan, katanya Bu Resmi, Pak Banu di situ, Bu Ando, Mbak Yeni, Bu Amanda ya. Terus Bu Ketut Lacur, kemudian di Tambang ada Samero, Ribete, Bu Janora, Pak Inggris, Bu Bunga. Selamat mendengarkan aja gitu ya. Oke, terus ada Blitawan di Tembok Tejekule yang selalu monitor ini ya, suksama Medangdutan. Terus ada Juragan Gula Pedawa ya, Pak Nyaman Dewantara, mat siang Medangdutan, salamnya katanya ada wadah kakek gaul Pak Olala, Maman Kadetir Tepedawa, Pak Cip, Mas Lawan, Mas Ramadan, Pak Sumping, Pak Samong, Bu Kartika, Bu Bunga, Cik Eli, Bu Yudani, Nik Jero, ucapannya mat santai sambil dengerin lagu dangdut aja katanya gitu ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu, suksama Pak Nyaman Dewantara. Terus ada Bu Janura, selamat siang ya, dari Bang Li ya. Buat Mbak Pipit katanya di kantin, Ibu Komar, IBT, Bu Arisa Meru, Bu Resmi, Desa Dedini, Tak Celiana, Mbak Yani, Bu Manda, Bu Nyoman, Banyuning, Bu Bunga, Bu Kartika, Mbak Ira. Terus Jeromangku Ribau, Jeromangku Maliarse, Nyoman Astawa, Pak Grodak, Pak Samong, Pak Inggris, Blitawan. Kita terima kasih, salam sehat, terima kasih. Oke, ada Kakek Gaul juga, selamat siang begitu ya, salamnya untuk Pak Dewantara, Pak Daeng, Pak Gerodak beserta kru sudang lepet jukut undis katanya ya, semuanya selamat siang saja. Oke, sekarang kita ke penelpon ya berikutnya. Oke, sapa langsung aja lo, selamat siang begitu Medangdutan ya.
1: Selamat siang.
0: Iya, wah ini sudah dibaca WA-nya Pak Gerodak nggih.
1: Nggih. Ya. Kusira niki.
0: Dengan Mbak Tris, Pak.
1: Oh, Mbak Tris. Lah ajeng sore napi siang niki.
0: Iya, menjelang sore ya, Pak ya. Lagunya apa dulu Pak Gerodak?
1: Lagunya anu Kuda Lumping ya.
0: Kuda Lumping. Oke, okay. Buat siapa Pak dibingkis lagunya?
1: Ya, bingkis dulu sebelum ini. Buat Bu Janura Pak De Patulile jeruk tante Pak De Lembur Pasi Kak Jero Tajun Bu Bunga Bu Ili ya, Bu Janura ampun Bu Tut Jepule Bu Resmi Bu Bu Desa Bu Are Bapak Inggris Pak Pipit Pak Nyoman Astawa Pak Gaul Pak Sumping Pak Olala Pak Nyoman Armada, Wak Daeng, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Sumping. Pak Bambang Suksema, Bu Tris.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Pak Gerodak. Ya, lanjut. Halo, selamat siang, Medangdutan.
2: Selamat siang, Danusan. Selamat
0: siang. Iya, betul. Ibu Yuda di Sangket. Ibu Yuda, lagunya apa, Ibu?
2: Ya, di Diana aja ya.
0: Iya, Pak. Lagunya apa, Ibu?
2: Diana. Di mana ada kamu?
0: Di mana ada kamu?
2: Ya, salamnya okay. Buat semuanya deh ya. Buat selalu untuk Aziz, makasih.
0: Sama-sama Ibu, ditunggu lagunya ya. Silakan, ada penelpon berikutnya, Tris masih tunggu ya. Ada siapakah ini? Oke, okay. Halo, selamat siang, Medangdutan. Halo, halo.
3: Halo.
0: Halo, halo, halo ini dari Tejakula.
3: Betul. Betul sekali.
0: Apa itu Pak meledak, Pak?
3: Oh, ini lagi memperbaiki tempat duduk.
0: Oke.
3: biar santai kita ngobrol sama si cantik dan manis.
0: Iya, biar santai sambil ngopi apa ya, sambil dengerin lagu dangdut, apalagi ditemenin Godoh.
3: Oke, okay. Ditemenin dengan suara-suara manis merdu dari sang penyiar.
0: Iya, Pak, apa Putu Napi dulu lagunya Niki?
3: Terong dicabein ya.
0: Iya, pakai nasi anget ya, ya Pak.
3: Salamnya buat CN Desa Redini.
0: Iya.
3: Bu Merdurake, di Resmi, Pak Jero Maliarse, Pak Darsana, Pak Prana, Rai Pipit Boy, Madewi di Tokyo, Ibu Kartika, siapa lagi, Chris?
0: Siapa lagi ya?
3: Yes, sama sang penyiar semua dah ya.
0: Ya.
3: Yang sudah utamakan ya. Terima kasih deh. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa kembali. Terima kasih untuk Pak Putu Wei yang sudah bergabung juga ya. Udah tiga penelpon. Ada Pak Grodak, ada Ibu Yuda ya. Pak Putu Wei juga sudah bergabung sekarang. Tris mau kasih lagu lagi ya. Berikut ini.

Iya, pendengar Prosatu RRI Singaraja ya, tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita di acara Medangdutan sore hari ini ya. Hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersama Tris yang bertugas di lintas Singaraja siang juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Nantikan acara kami berikutnya di lintas Singaraja sore ya bersama Mbak Eni ya sampai jam 8 malam nanti. Dan Tris mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Lintas Singaraja sore ini masih ditemenin bareng Eni ya. Dan seperti biasa kita ada Lovina. Jadi ini bakal menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami ya, di 0811 3999790. Jadi silakan yang mau bergabung di 24644 sudah ada yang masuk. Ini sapa dulu ya penelpon kita yang pertama, ada siapa di 24644? Lovina, selamat sore.
1: Selamat sore Lovina.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
1: Situbondo.
0: Situbondo dengan Pak Banu.
1: Betul sekali Mbak Eni.
0: Iya, Pak Banu sekarang lagunya apa Pak Banu?
1: Dari Hari Mukti bisa Pak.
0: Hari Mukti yang mana?
1: Hanya satu kata.
0: Oke, Eni iya. Cari dulu Pak ya. Salamnya iya. Buat siapa? Silakan.
1: Salamnya ada Bu Manda, Bu Desa, Bu Day, Bu Bayu, ada lagi Pak Day, Mister Mahmud.
0: Bapak, tadi hanya satu kata miliknya siapa Pak?
1: Hari Mukti.
0: Hari Mukti di sini hanya satu kata, adanya miliknya dari Stanley aja Pak.
1: Iya dah.
0: Gak apa-apa.
1: Ya.
0: Oke siap. Lanjut salamnya buat siapa lagi?
1: Ada Ari Kuadrat, Dumini, ada Celi, Bu Yani, Bu Kartika, Wada, ada Kakek Gaul, Pak Netap, ada lagi Pak Wow, ada Pak Gede Lemo, ada lagi
0: siapa lagi?
1: Litawan, Mas Wawan lagi. Semuanya sudah Pak ini.
0: Siap.
1: Mbak ini.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Banu di Situbondo sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi? Penelpon kita yang kedua ya di 24644 ada siapa? Lovina, selamat sore.
2: Halo,
0: selamat sore.
2: Lovina, lagu pilihan Anda.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ya, agak di Pasar Buleleng.
0: Mas Wawan.
2: Betul.
0: Iya. Lagunya apa, Mas? Iya, lagunya apa, Mas?
2: Lagunya Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka miliknya siapa ini?
2: Iya, biasa aja boleh ya.
0: Hati Yang Luka yang Brori ya?
2: Iya.
0: Apa Betaria?
2: Ya Betaria ya.
0: Betaria baik. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Bano yang ada di Situbondo. Juga untuk Pak Cip ya.
0: Oke.
2: Juga ada Bang Anwar. Juga ada CLI, ada Bu Nyoman di Banyuwangi. Juga ada
0: siapa lagi?
2: Ya? Oh itu ya, Bu Resmia, Bu Janora, juga untuk dagang kipatnya itu Bu Baske, Bu Arimete, Arismeru, juga untuk Pak Grodan.
0: Oke.
2: Nah, pokoknya ke semuanya dah ya.
0: Siap.
2: Oh ini ada lagi satu di...
0: Siapa?
2: Kewasnya Bu Marwati namanya. Halo Bu Marwati, apa kabar?
0: Baik.
2: Pokoknya baru sekarang semuanya Bu ya.
0: Iya, siap.
2: Siapa ini Bu Eni ya?
0: Iya benar.
2: Iya, untuk Bu Eni selamat tugas. Terima kasih Bu Eni.
0: Iya, terima kasih kembali Mas Wawan di Pasar Bulele sana. Bu Ari juga di Semeru, apa kabar? Selamat sore. Satu penelpon lagi di sapa ya, di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Singaraja. Lovina, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Iya. Lovina monitor.
0: Monitor. Margati kau kena di saget bedini muncul.
3: Oh, sing di Semeru nih di Lovina jani nih wae.
0: Oh, di Lovina. Nah. Oh,
3: cara kedes wae ini kesana kesini wae ini.
0: Apa kabar Wari?
3: Bye, wae ini wae kesana lagi wae ini kesadian dong.
0: Wae naik. Gaskan.
3: Dan lalu pangkumpul lalu jak kencang.
0: Oke, siap, ditunggu.
3: Lagunya dulu Mbak Eni.
0: Apa lagunya?
3: Kang Ali Jodoh nih Mbak Eni.
0: Kang Ali Jodoh. Terus jadi ke Wali nih, Wali Ali ho.
3: Oh, jak Wali. Soalnya Wali kan beman metepuk jak Wali. Jadi cari jodoh Mbak Eni.
0: Cari jodoh. Oke, siap, ya. Ditunggu.
3: Ya tadi ada Pak Banu yang udah masuk, ada Mas Wawan ya. Terima kasih atas callingannya.
0: Okay.
3: Salamnya buat semuanya saja ya, dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Tadi udah nguling di dangdut.
0: Mm-mm.
3: Salam kompak selalu di udara.
0: Oke.
3: Okay. Ya deh Mbak Eni, terima kasih waktunya ya Mbak Eni ya.
0: Oke, okay, terima kasih kembali.
3: Tunggu kedatanganku ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya, thank you,
0: bye-bye. Thank you, bye-bye. Bu Ari di Semeru, barengan anak tercinta semuanya. Terima kasih waktunya udah mampir ya. Kita udah dapat ketemu, terima kasih banyak. Udah mampir ke warung bareng anak-anaknya ya. Pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah ini sapa yang mau bergabung nanti ya. Di segmen selanjutnya ini bakal menyapa Anda semuanya. Selamat sore dulu buat Adi Darmata di Bondalem. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Terus ada Mbak Mini, kemudian Ibu Manda, Brigade Buras alias Blimade Dharma Wangse di Batu Pulu Panjianom juga. Selamat sore Ci Eli, juga Ci Eli lama ya gak pernah bergabung, selamat sore juga. Terus ada Bu Desa Redini, Ibu Resmi, terima kasih lagunya digabung Bu ya. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Kemudian ada Kakek Gaul juga. Oke, yang katanya kirim salam buat Wak Daeng, Pak Groda, kemudian buat Ari 12, Pak Banu, makasih kolingannya. Kalau pulang hati-hati dan saya selalu salam sama keluarga. Iya, terima kasih. Kakek Gol juga selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baiklah mendengar, kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

0: Lisa, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya, Sal, bawa tumbler?
1: Penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore mendengar Pro 1 kembali ya. Eni menyapa Anda semuanya di 24644 pada segmen Lovina kali ini. Sudah ada yang bergabung? Eni sapa dulu Lovina, selamat sore. Terlalu lama ya. Oke, dicoba lagi 24644 Lovina, selamat sore.
1: Dicoba lagi 24644.
0: Halo Lovina, selamat sore.
2: Selamat sore, kembali dengan Mbak Eni.
0: Iya, ini dengan siapa dulu?
2: Kembali dengan Mbak Eni. Iya, biasa Mbak Eni dari Muncar.
0: Pak Cip.
2: Iya, 100.
0: Oke, lagunya apa Pak Cip?
2: Lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong Bisa Ya.
0: Bisa dong.
2: Ya, kalau bisa tak tunggu lagunya dong.
0: Siap. Salamnya buat siapa Pak Cip, silakan.
2: Litawan, Mbak Yeni,
0: okay.
2: Mbak Janora, Mbak Resmi, Mbak Ari B, Bu Yuda, Bu Desa, Mas Ramadan Anwar, okay. Pak Banu Manulu, yuk melong.
0: Yuk melong.
2: Okay. Tanpa terkecuali.
0: Buat coba
2: yang
0: lagi.
2: Sudah air di depan rezekinya sendiri, semoga tetap kesehatan.
0: Okay, siap. Itu ya.
2: Selamat bertugasnya.
0: Siap.
2: Lalu ceria bahagia.
0: Iya, terima kasih.
2: Harga mati RRI tetap terkenang di dalam hati.
0: Baik, terima kasih Pak Cip yang ada di kawasan Muncar sana. Terima kasih selalu setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, 2444 disapa lagi Lovina, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Lovina.
0: Sore juga dengan Wak Daeng.
3: Iya benar.
0: Oke, Wak Daeng apa kabar?
3: Baik-baik aja, Ge.
0: Oke, lagunya apa?
3: Aja juga baik-baik aja.
0: Astenggara sehat. Lagunya apa nih hari ini?
3: Lagunya dari Alexa Kay.
0: Alexa.
3: Alexa Kay yang
0: mana?
3: Aku kangen, aku rindu.
0: Ah, siap. Salam juga siapa?
3: Tadi di dangdutan sudah, sekarang yang di seberang ya. Ada Beli Widi di Tokyo sana, Bang Ramadan juga, Pak Banu juga, Pak Cip juga, terus siapa Bang Anwar juga ya. Mbak Eli Kapubaru, Bu Resmi, Mbak Kartika.
0: Siapa lagi? Mbak
3: istirahat ya. Oke, buat DNA, buat aktivitas saja yuk.
0: Siap, terima kasih kembali Wak Daeng yang ada di Jalak Putih sana. Terima kasih sudah bergabung. Oke, di WhatsApp Pro 1 ini sapa dulu. Ada siapa yang udah bergabung? Lovina, selamat sore.
4: Halo, Lovina, selamat sore Mbak Eni.
0: Iya, Cik Eli apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabar baik. Mbak Eni gimana kabar?
0: Sehat juga. Lagunya apa Cik Eli?
4: Lagunya Firman ya, Kehilangan.
0: Kehilangan, siap. Salam juga
4: ya,
0: siapa?
4: Kirim salam ya. Yang baru ada Wak Daeng ya. Selamat sore. Terima kasih sudah menyapa ya. Ada juga Pak Cip tadi ya. Ada Pak Banu, ada Mas Wawan, ada Bu Ari Semeru, ada Bu Ari BT juga, ada Nini Jero di Sari Mekar, ada Pak Gerodak, ada Pak Kak Jero di Tajun ya, ada Bu Ketut di Tejekule, ada Bu Desa Redini, Bu Resmi, Bu Bunga, ada juga Mbak Mini, ada Bu Kartika, ada Mbak Yeni, ada Pak Samong, ada Pak Nyoman Dewantara, ada Bang Ramadan juga, ada Bu Pak Jero Maliarse, ada Pak Komang Armada, ada Bu Nyoman di Pulau Menjangan, ada Bu Yuda juga di Sangket ya. Salamnya untuk semuanya Mbak Eni ya.
0: Oke, siap.
4: Mbak Eni, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Ci Eli di Kampung Baru sana. Terima kasih sudah bergabung ya sore hari ini bersama Eni. Lagunya ditunggu, terima kasih banyak. Dan selamat sore dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ada siapa lagi ini? Ada Belitawan di tembok. Oke, aduh jatuh menggelebung, pan-pan gak enak banget rasanya. Oh ternyata itu Belitawan tadi. Oke, siap Belitawan, semoga ntar bisa gabung lagi ya. Semoga nanti masih ada waktu bisa ini sapa-sapa lagi pendengar yang lainnya. Sekarang kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah di request tadi. Ada lagunya Alexa Kay ya, Aku Kangen Aku Rindu, kemudian Firman Kehilangan, dan juga ada Dul Sumbang bareng Nini Karlina, Kalau Bulan Bisa Ngomong.

0: Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat membangun masa depan Indonesia. Tahun ini, semangat kebangkitan diwujudkan melalui tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sebab, anak-anak dan generasi muda hari ini adalah calon pemimpin, penggerak dan penerus perjalanan bangsa di masa mendatang. Menjaga tunas bangsa dapat dimulai dari hal sederhana, memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai kejujuran, membangun karakter, serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepedulian. Karena kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui wilayah dan batas negara, tetapi juga melalui lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mencintai bangsanya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya di Lopinang kali ini. Eni kasih kesempatan satu penelpon lagi deh, karena kita masih ada waktu 8 menit ke depan. Jadi Eni kasih kesempatan satu penelpon terakhir ya di segmen Lopinang kali ini. Silakan yang mau bergabung di 24644 atau di 0811-399-9790. Di WhatsApp Pro 1 sudah ada yang bergabung. Eni sapa dulu, ada siapa? Lopina, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Oh, saya dari Kakek Putih dari Sendang.
0: Kakek siapa?
1: Kakek Putih ada Nyoman Antara.
0: Pak Nyoman Antara di mana, Bapak?
1: Ya. Ini dari Sendiran, selamat bertugas.
0: Oh iya, oke. Selamat sore. Lagunya apa, Pak Nyoman?
1: Lagunya di di tanah kering bebatuan.
0: Di tanah kering bebatuan gitu.
1: Ya.
0: Judul lagunya apa?
1: Itu dah namanya Ebil Kade, judul lagunya di tanah kering bebatuan itu.
0: Oke. Nanti Eni cari ya. Salamnya buat siapa, Kek? Silakan.
1: Ya, mau salam sama teman saya dari Nangke, Tajun itu Pak Grodag, sama Pak anaknya Pak Sandat, sama Pak Yon Juradi gitu. Ya, selamat mendengarkan Rayu.
0: Iya. Itu aja, Pak.
1: Ya,
0: iya, terima kasih banyak buat siapa tadi, ada Pak Nyoman Antar di Sembiran sana. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Itu lagu yang di request berita kepada kawan ya. Jadi tadi di liriknya aja yang disebutin. Jadi lagu yang di request itu berita kepada kawan ya, Pak Nyoman. Oke, nanti Eni puterin sebagai lagu terakhir ya di Lovina untuk sore hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Lopina ya untuk sore hari ini. Selamat sore dulu yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Kakek Gaul, terima kasih. Kemudian ada Bu Resmi. Bu Resmi ini bareng Eni ya, bukan bareng Mbak Tris. Kayaknya beda deh suaranya, jauh banget ya antara Mbak Tris sama Mbak Eni. Oke ya, katanya kirim salam buat Tiara lagu Tiara Andini gitu maksudnya. Iya, lagunya digabung ya Ibu ya. Katanya kirim salam buat Ci Eli, Bu Desa, kemudian Bu Ari, Bu Manda, Bu Yeni, Bu Janura, Pak Ngura, Pak Banu, Pak Cip, Wadaeng, Mas Wawan, Pak Geroda, Bu Litawan, Pak Ramadan, Bu Bunga, Pak Dharma Wangsa, kemudian Pak Nyoman Astawo, Pak Widi, Kenarok, dan kesemuanya yang lagi monitor kompak di udara. Terima kasih kembali buat Mbak Mini juga yang ada di Bumunan. Terima kasih pendengar Pro 1. Jangan kemana-mana ya, di Singaraja sore ini masih setia menemani Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Sebagai lagu terakhir sore hari ini dia lagu miliknya dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Hesti, aku bawa kue nih, kamu mau nggak?
1: Nggak deh, kamu makan aja, makasih.
0: Oke deh.
1: Loh, kok sampah bekas makananmu dibuang sembarangan sih?
0: Ah, udahlah, biarin aja, nanti juga ada petugas kebersihan yang bakal bersihin.
1: Tapi kan setidaknya dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menjaga kebersihan lingkungan ini dan juga meringankan sedikit pekerjaan petugas kebersihan yang ada di sini.
0: Iya deh, ini aku ambil sampahnya. Makasih ya Besti udah ngingetin aku.
2: Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Yuk jaga kebersihan di lingkunganmu demi kesehatan bersama.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya bersama ini di Dialog Kentongan untuk sore hari ini. Pendengar, memasuki masa peralihan cuaca dan awal musim kemarau, masyarakat perlu ya meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana. Mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih hingga cuaca ekstrim yang masih bisa terjadi sewaktu-waktu di masa pancaroba. Kesiapsiagaan ini menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya siap menghadapi dampak bencana, tetapi juga memahami upaya pencegahan sejak dini. Lalu bagaimana kondisi kesiapsiagaan saat ini dan apa saja yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau tahun ini? Jadi untuk membahasnya lebih dalam telah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Singaraja yang pasti tidak asing ya di pendengar semuanya, karena sudah beberapa kali Eni undang untuk ngobrol terkait kesiapsiagaan bencana. Ada Bapak Igede Mahendra STMM selaku analisis kebencanaan ahli muda di BPBD Buleleng. Jadi kita membahas terkait dengan topik kesiapsiagaan menghadapi bencana di peralihan dan juga memasuki musim kemarau. Langsung saja Eni sapa dulu Pak Gede yang sudah hadir di studio. Om Swastiastu, selamat sore Pak Gede.
1: Ya, Om Swastiastu, selamat sore para pendengar sekalian. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Ya. Oke, kabarnya sehat ya,
1: Pak? Sehat. Ya, terima kasih sudah diundang.
0: Ya, pasti kita juga terima kasih selalu ditodong nih Pak Gede untuk berdialog kentang niki ya, apalagi dialog kesiapsiagaan bencana ini memang penting banget Pak ya, apalagi kita sudah mau memasuki musim kemarau.
1: Sudah masuk sebenarnya
0: Pak ya. Sudah masuk musim kemarau. Sebenarnya sudah masuk kalau perhitungan bulan, Pak.
1: Prediksi BMKG juga.
0: Oh, prediksi sudah BMKG. Sebenarnya udah masuk, tapi kemarin-kemarin kenapa masih hujan?
1: Itu makanya.
0: Nah, jadi itu yang pancaroba yang memang sulit untuk kita tebak, Kenten Pak ya. Kadang di pancaroba itu juga musim peralihan musim itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan kita emang harus siap-siap, karena biasanya kan penyakit juga banyak, Kenten G. Apalagi bencana-bencana kalau musim kemarau itu pasti berkaitan dengan kekeringan hutan, kebakaran, kemudian air bersih. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Gede, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan masyarakat dalam memasuki musim kemarau tahun ini, Pak Gede?
1: Oke, terima kasih. Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat nggih untuk menghadapi musim kemarau ini, kita mungkin kembali ya ke apa yang dari skup kecil dulu di keluarga, di masyarakat, mungkin di desa, di kelurahan, apa yang dipersiapkan menghadapi musim kemarau ini. Berdasarkan pengalaman dan berbagai kejadian terdahulu, istilahnya apa namanya, secara kronologis ya kejadian, biasanya untuk saat-saat ini yang perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana apa namanya air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya, yang membuat kita bisa apa namanya menjalani kehidupan, menjadi lebih baik dan sebagainya. Air ini faktor utama yang harus kita upayakan untuk di samping secara kuantitas juga kualitas. Kuantitas barangkali ketersediaannya, kualitasnya ya jelas kualitas mutu airnya, apakah yang layak minum, yang layak untuk dikonsumsi, mandi dan sebagainya. Itu dari skup kecilnya dulu di keluarga. Kemudian mungkin meningkat ke wilayah yang lebih luas, yaitu desa, dan ini kita juga harus mempersiapkan dalam skup yang lebih luas lagi. Bagaimana kebutuhan air masyarakat ini paling tidak, walaupun belum terjadi permasalahan kekeringan, kekurangan air bersih, sudah siap untuk mengantisipasinya ke depan. Misalnya reservoir-reservoir, sumber-sumber air, sumber-sumber air di wilayah desa masing-masing ini tidak atau dijaga jangan sampai terjadi masalah, termasuk kering atau keruh atau bagaimana gitu. Jadi sepintas itu aja dulu, terima kasih.
0: Iya, jadi memang ya kalau udah musim kemarau, permasalahan yang utama yang dihadapi masyarakat itu pasti air bersih, kekurangan air bersih kan Kenten Pak Ketinggi. Apalagi kalau memang orang-orang yang memang tinggalnya mungkin agak jauh dari perkotaan. Ya, nah sekali. Itu biasanya kan daerah, apalagi daerah timur, itu kan hampir setiap tahun itu pasti ada aja kasus kekurangan atau krisis air bersih. Ya. Nah mungkin sampai saat ini apakah sudah ada penanganan terkait dengan antisipasi Pak Gede, siapa tahu di musim kemarau saat ini atau di tahun ini agar hal tersebut tidak terjadi
1: ya.
0: Lagi.
1: Oke, kalau untuk antisipasi kita selalu Bu ya, kita tidak ingin lagi terulang pengalaman kemarau yang cukup ekstrim kemarin ya, di mana bukan hanya wilayah seperti yang dikatakan tadi Buleleng Timur, bahkan yang kalau menurut hemat kami, menurut pertimbangan kami, yang lebih parah adalah yang di barat Bu.
0: Oh, yang di barat?
1: Iya. Pengalaman di Kabupaten Buleleng melakukan suplai air bersih, kalau tidak salah datanya lebih banyak di daerah barat Bu, di Kecamatan Grogak dan sekitarnya mulai dari Tukar Sumage dan sekitarnya nih, sampai dengan desa Grogak, Banyupoh dan sebagainya. Itu menurut yang perhitungan kami itu jumlahnya secara kuantitas kita melakukan distribusi air lebih dari yang di timur gitu. Lebih dominan lah ya, mudah-mudahan sih kedepannya tidak terjadi hal demikian, karena memang air ini faktor, istilah kami sekali lagi, faktor penentu kehidupan ya. Orang lebih baik tidak punya makanan daripada tidak punya air.
0: Benar.
1: Orang lebih begitu.
0: Iya. Karena air selain untuk kita minum atau untuk kita kebutuhan memasak itu juga utama. Kalau enggak ada air kita enggak bisa masak, Pak. Iya, jadi kalau misalkan mau masak nasi, kalau enggak ada air berasnya kita mau ngapain? Kan gitu logikanya. Sekalipun misalkan kalau kita tinggal di pedesaan mungkin iya masih bisalah mencari batang kayu untuk menyalakan api atau segala macam. Tapi kalau airnya enggak ada,
1: betul sekali Bu.
0: Iya, tetap aja kita nggak bisa berbuat apa-apa kan gitu. Jadi kadang juga kita juga dihimbau kan, kadang juga beberapa desa-desa yang memang sering mengalami kekeringan kan selalu dihimbau juga ketika musim hujan.
1: Betul,
0: kadang
1: Bu.
0: Kan disuruh menampung airnya Pak Nge.
1: Iya, menghemat.
0: Menghemat. Jadi kalau memang ada dana lebih lah setidaknya mungkin membuat bak penampungan air kan kan
1: ya, swadaya Bu,
0: swadaya,
1: ya.
0: Swadaya. Jadi swadaya. Ketika di musim kemarau seperti sekarang ini, karena ini masih, kalau masih awal sih masih normal kan Kenten Pak Nge. Tapi nanti kalau udah pertengahan musim kemarau, nah itu mungkin banyak bencana-bencana terjadi seperti tahun-tahun lalu Pak Nge, kan banyak ada kebakaran hutan.
1: Betul, Bu.
0: Krisis air bersih di mana-mana Kenten. Kalau memang rumahnya dekat sama sungai ya mungkin masih bisa mungkin ya memanfaatkan air-air sungai, tetapi kalau memang jauh dari jangkauan sungai Kenten mungkin Nike yang agak susah Pak.
1: Salah satu faktor yang harus kita pertimbangkan tetap kualitas air Bu. Walaupun dalam jumlah yang melimpah atau cukup, kalau kualitasnya tidak baik itu juga akan ya justru membahayakan. Jadi harus kita perhatikan juga kualitas. Kita tidak ingin justru karena masalah kualitas timbul permasalahan-permasalahan lain, misalnya tadi dikatakan penyakit dan sebagainya, walaupun dalam kondisi yang aman, tidak ada kekurangan dan sebagainya. Jadi dua hal ini Bu, kuantitas dan kualitas ini harus dijaga gitu.
0: Iya, apalagi yang namanya air kita untuk mandi, kita untuk konsumsi itu yang penting banget Pak ya. Jadi sebisa mungkin airnya memang harus bersih logikanya.
1: Betul.
0: Tapi kalau memang punya anggaran yang lebih banyak mungkin bisa beli air sih, bisa aja. Tapi kalau yang memang sih ya seperti yang terjadi kemarin itu kan mungkin memang ya daerah-daerah yang agak di pinggiran kota memang Pak.
1: Betul,
0: ya
1: Bu.
0: Selalu pasti permasalahannya itu air bersih yang memang sulit untuk didapatkan ketika musim kemarau panjang.
1: Betul,
0: apalagi dari beberapa tahun lalu mungkin Bapak juga ngerasa kayaknya peralihan musim itu berbeda-beda kan Kenten Pak. Jadi tidak menentu, kalau mungkin kalau dulu ditetapkan bulan ini sampai bulan ini musim hujan, bulan ini sampai bulan ini kemarau, tapi sekarang kayaknya nggak bisa Pak ya.
1: Faktor apa yang bisa menetapkan itu? Kami juga bingung Bu. Dikatakan La Nina, El Nino juga Ya harus harus dites dulu. Apakah benar? Kalau dari teman-teman BMKG sih biasanya kami berkoordinasi dengan beliau di BMKG biasanya memberikan memang ada zona-zona musim istilahnya. Memang di Kabupaten Buleleng terbagi dari beberapa zona musim ya. Saya lupa berapa zona musim. Itu ada ini, ada ketidakseragaman memasuki musim hujannya kapan. Itu ada yang maju sekian hari, ada yang sampai dikatakan per dasariannya ya, per 10 harian itu bisa maju atau mundur gitu. Jadi tidak menentu di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng ini kapan suatu wilayah itu masuki. Itu baru dalam hal waktu. Sekarang dalam hal ini tadi apa namanya? Ketersediaan sumber daya air ini juga ada daerah-daerah yang terus terang masih stabil terus posisinya, airnya masih bisa didapat dengan baik. Ada daerah-daerah yang justru apa istilahnya, ketersediaan air ini mendadak sekali sampai kekurangan. Itu pengalaman. Tapi setelah distabilkan bisa gitu Bu. Jadi yang dipentingkan sekarang adalah upaya untuk menyetabilkan ini. Kita jangan berdiam terlalu lama. Itu saran kami. Berdiam terlalu lama artinya jika kita menunggu sampai misalnya tidak hanya beberapa kakak tapi sudah satu desa yang mengalami kekeringan, ampunan menunggu sampai itu. Harus penanganan ini preventifnya itu harus cepat. Pencegahannya apa namanya? Penanganan daruratnya itu harus cepat. Jika sudah dilaporkan sekian kakak atau sekian banjar dinas sudah itu, laporkan. Kadang-kadang ampunan ini masih didiamkan kadang-kadang sampai beberapa hari. Jangan menunggu. Penanganan ini harus cepat, apalagi sekarang apa namanya mendekati ini apa namanya ya krisis-krisis kan kompleks ya Bu ya krisisnya. Bukan hanya air sekarang, BBM segala macam. Itu pengaruh sebenarnya, punya pengaruh signifikan Bu. Terus terang untuk kami mungkin di bagian penanggulangan bencana juga adanya kenaikan BBM dan sebagainya, betul-betul kami pikirkan masa-masa untuk bagaimana pelayanan kami supaya tidak terganggu. Kalau pelayanan kami sudah optimal, istilahnya tidak bisa dioptimalkan karena ada krisis di BBM, bagaimana nanti memenuhi kebutuhan?
0: Berdampak juga, benar.
1: Itu sedang kami pikirkan saat ini. Sudah masuk ke musim ini. Nih, Astungkaris ya hari-hari sekarang tidak terlihat. Belum terlihat nih, masih green lah istilahnya. Tapi kalau sudah yellow atau red, kode itu sudah muncul siaga atau waspada nih ke ya.
0: Itu yang bahaya.
1: Pertimbangan kita akan semakin kompleks.
0: Benar.
1: Memberikan pelayanan terbaik ini akan semakin kompleks perhitungannya Bu. Kira-kira demikian ya.
0: Mungkin kalau dari Pak Gede sendiri mungkin langkah-langkah tepat yang diambil untuk mensiasati agar tidak terjadi kekeringan ataupun bukan kekeringan sih, krisis mungkin dampak krisis air bersih, mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan dari tim BPBD Bapak mungkin ke masyarakat dalam hal penyuluhan atau mungkin himbauan-himbauan seperti apa Pak?
1: Kalau dalam hal sosialisasi edukasi atau penyuluhan itu kita rutin Bu.
0: Rutin.
1: Menyasar juga masyarakat yang ada di daerah rawan bencana ya. Seluruh bencana. Jadi ini kalau tidak salah jadwal tetapnya itu sebulan dua kali, yang satu berupa sosialisasi edukasi, yang satu berupa pelatihan apa namanya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Berbeda itu sebulan minimal dua kali. Atau kalau ada dari desa atau dari mana yang memohon pada kami juga kami juga siapkan untuk melayani, melaksanakan di sana juga. Jadi minimal dua kali itu selalu kita lakukan. Tergantung juga kami melaksanakan itu tergantung juga potensi bencana yang ada di daerah tersebut. Dan pasti ya untuk krisis air bersih ini berhubung sekarang ini sangat perlu diwaspadai, kami berencana juga akan memasukkan itu dalam muatan sosialisasi edukasi dan pelatihan ini supaya tidak hanya masyarakat itu eling terhadap bencana geologi saja, bencana hidrometeorologi saja, ini juga gitu loh.
0: Penting.
1: Paling tidak itu tadi di level keluarga nanti misalnya walaupun belum ada kejadian, kami akan coba sarankan untuk berhemat, bagaimana menghemat pengeluaran air, bagaimana sarana-sarana prasarana air bersih. Dijaga, dirawat supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih. Itu nanti memang kami sudah siap untuk dimasukkan ke dalam materi sosialisasi tersebut.
0: Jadi memang penting banget Pak ya menghimbau mungkin seluruh masyarakat. Jadi untuk bisa mengelola kenten nggih, mungkin mengelola air dari air rumah tangga sendiri, dumun
1: dari kenten. Rumah tangga, betul,
0: jadi seperti yang tadi Pak Gede bilang, mungkin sebisa mungkin menghemat kenten nggih. Karena kalau terus-terusan air dipakai secara menerus, debitnya itu kan menurun juga, betul, Pak nggih. Apalagi di musim kemarau seperti yang akan kita hadapi saat ini, itu memang kalau udah musim kemarau pasti debit air pasti menurun.
1: Apalagi berlomba berlomba dengan penggunaan air tanah.
0: Benar.
1: Istilah kami ya, mohon maaf, berlomba. Jadi air tanah juga dipergunakan, air untuk ini kehidupan sehari-hari juga dipergunakan. Jadi neraca air atau apa istilahnya. Jadi ini kalau sampai terganggu neraca itu, kestabilan itu antara supply and demand lah kalau menurut istilah kami. Ini akan berdampak itu. Jadi pencegahannya yang paling tepat dari level keluarga, ada penghematan. Tidak perlu sampai ke desa-desa
0: kurang lebih gitu. Jadi mungkin pemanfaatan airnya lebih dioptimalkan, Pak Nggih. Jadi kalau memang tidak perlu-perlu banget, ya udah tidak apa-apa, dimatikan kenten nggih.
1: Sedikit lah.
0: Minimal menghemat lah sedikit kenten.
1: Bagaimana juga pencegahan lebih utama, Bu.
0: Iya,
1: daripada
0: benar-benar
1: nanti sudah sakit
0: penanganan
1: diobati kan.
0: Benar. Dalam hal menampung air juga mungkin lebih dipertimbangkan apakah sebelum diisi air itu baknya sudah dibersihkan terlebih dahulu kan kenten Pak.
1: Iya, ada juga nih solusi mungkin dari yang bisa dibaca-baca kok di literasi-literasi seperti di Google dan sebagainya. Masalah memanen air hujan. Itu sudah banyak sekali seluruh Indonesia ini yang melaksanakan. Kalau secara metode ada itu di gambar-gambarnya itu bagaimana air hujan ditampung, kemudian diproses sehingga menjadi air yang sudah siap untuk dimanfaatkan ya. Air kalau sudah pernah yang baca itu sudah setara dengan air baku yang dikonsumsi misalnya. Mungkin belum banyak ya di Buleleng memanfaatkan, tapi layak untuk dicoba nih kan. Tidak terlalu sulit menurut kami, tidak terlalu sulit itu. Tanya mungkin ya harus menjadi solusi bersama, bukan hanya 1-2 orang saja. Bisa kok dibaca di literasi-literasi itu, bisa dilaksanakan itu.
0: Mungkin nanti bisa next tahun ke depan mungkin bisa dicoba kenten Pak Ngeh, memanen air hujan seperti apa,
1: teknologinya
0: seperti apa agar bisa dimanfaatkan dan ditampung selama musim kemarau mungkin Pak ya. Karena biasanya kan air nike kan mungkin memang ada batas-batasannya Pak Ngeh, mungkin sampai ditampung bisa sampai beberapa hari agar tidak ditumbuhi jentik-jentik. Kalau sampai itu terjadi kan dampaknya buruk juga. Ya bisa, kita juga bisa gatal-gatal kalau mandi dengan air seperti itu kan kenten. Ya jadi memang ya kalau di musim kemarau dan musim hujan itu kayaknya memang air selalu menjadi permasalahan kan kenten Bangi. Kalau di musim hujan juga, kalau hujan terus menerus juga berdampak buruk, banjir kan kenten Bangi. Seperti yang sudah terjadi di musim hujan kemarin, apalagi sampai memakan korban jiwa kan kenten Bangi. Sangat disayangkan sekali. Jadi memang baik di musim hujan ataupun di musim kemarau itu selalu air yang menjadi permasalahan utama. Jadi kita disuruh menjadi sebagai masyarakat, kita harus bijak dalam menyikapi dan menggunakan debit air tersebut. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jika ada yang ingin bertanya bersama Pak Gede terkait dengan topik yang kita bahas, kesiapsiagaan menghadapi bencana di peralihan dan memasuki musim kemarau, silakan Anda bisa tanyakan bersama kami di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, thalassemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih. Screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 08118165165,

0: screening tidak beresiko, Sumeton bisa melanjutkan pola hidup sehat dan lakukan latihan fisik minimal 30 menit per hari. Apabila beresiko, Sumeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Sumeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. BPJS
1: Kesehatan. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih ya di dialog kentongan untuk sore hari ini dan masih membahas terkait dengan topik kesiapsiagaan menghadapi bencana di peralihan dan memasuki musim kemarau di tahun ini. Dan masih bersama Pak Gede Mahendra selaku narasumber kita ya dari BPBD Kabupaten Buleleng. Baik pendengar Pro 1, jadi kita kembali ya berbincang-bincang Pak Gede. Setelah tadi sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan, kemudian pemaparan-pemaparan langsung dari Pak Gede terkait dengan langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi kenten iki bila terjadi nanti musim kemarau yang panjang kenten yeah. seperti yang terjadi tahun-tahun kemarin yeah, Pak Nge kenten. Nah, kalau menurut Pak Gede apalagi sekarang nih di dunia digitalisasi, mungkin menurut Bapak sendiri peran media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana seperti apa nih Ki Pak?
3: Aduh, kalau dijawab dengan kata-kata singkat ya jelas penting, Bu.
2: Penting.
3: Oke, media ini adalah bagaimana suara itu istilah tiang ya. Oke. Ibarat bagaimana suara itu sampai di telinga. Nah, itulah lewat media.
2: Oke, benar-benar.
3: Bagaimana isi hati kami-kami ini Oke. Bisa didengar, bisa dimengerti, Oke. Sampai dengan dimengerti. Itu pentingnya media. Jadi kami sangat dalam proses penanggulangan bencana ini media punya peranan yang sangat penting.
2: Sangat penting.
3: Kami pun di BPBD Kabupaten Buleleng juga sudah melakukan hal-hal yang serupa ya, kurang lebih yang dilakukan oleh media, misalnya melakukan apa namanya penyampaian-penyampaian melalui sosialisasi edukasi. Tapi mungkin berbeda dengan media ya, dalam hal sarananya. Kemudian terus kami juga menyampaikan peringatan-peringatan dini kepada masyarakat bencana dan sebagainya. Itu juga fungsi-fungsi media yang sudah kami juga jalankan. Tapi secara ini, secara konsep menurut kami media inilah yang sebenarnya punya peran paling krusial di antara pentahelix penanggulangan bencana. Bukan paling krusial ya, lebih krusial lagi kalau bisa gitu maksud kami. Jadi kan pentahelix itu dikenal, yang kita kenal adalah pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan kalangan akademisi. Bagaimana semua informasi kebencanaan, bagaimana sampai seluruh lapisan masyarakat ini bisa memahami seluk-beluk kebencanaan. Fungsi media lah yang paling krusial, yang paling utama, yang paling penting. Kami apa artinya pemerintah, apa artinya dunia usaha, apa artinya masyarakat tanpa media yang tangguh begitu. Kami sadari itu. Kami pun sering bingung kok. Ini sudah sampai enggak informasinya ya? Semua ini. Ayo kita lakukan sosialisasi edukasi. Ayo kita hubungi teman-teman di media. Minta bantuan di media. Kita enggak sarannya, Bu ya. Jadi sempat bagaimana segala informasi kebencanaan ini kami berpikir untuk bagaimana itu bisa sampai melalui teman-teman media begitu kurang lebihnya, Bu.
2: Apalagi dengan sekarang dengan adanya media sosial.
3: Media sosial.
2: Iya, apakah dari pihak BPBD juga sering memberikan himbauan atau edukasi melalui media sosial juga, Pak?
3: Pasti, Bu. Kalau media sosial itu sering pada saat sosialisasi edukasi, jangan sampai terulang lagi permasalahan-permasalahan hoax dan sebagainya. Kita tahu hoax yang lumayan besar.
2: Benar.
3: Yaitu di satu desa kemarinnya di Seririt ya, adanya ancaman tsunami yang ternyata tidak
2: yang dibilang bunyi sirene
3: ya, betul itu suatu yang seandainya itu tidak kita berikan penjelasan, tidak berikan yang benar kepada masyarakat, kemungkinan besar kacau pada saat itu.
2: Iya, kasihan masyarakatnya jadinya.
3: Betul, untuk kedepannya ini fungsi-fungsi itulah yang mungkin lebih pas, lebih banyak dijalankan oleh teman-teman media menurut kami.
2: Nah, kalau boleh tahu Pak, sampai saat ini apakah, nah karena BPBD itu kan kantornya di pusat kota lah logikanya Pak.
3: Ke pinggir Bu.
2: Pinggir kota. Apa setiap desa-desa yang dikategorikan rawan bencana, apakah di sana ada pos-pos BPBD Pak?
3: Oh, saat ini belum Bu.
2: Belum.
3: Mudah-mudahan, aduh kalau ini ya kembali lagi kita bagaimana menata organisasi ya menurut kami. Ini ke permasalahannya Bu. Nah, termasuk personil kami yang mungkin masih terbatas. Ya. Dengan ini langsung merujuk ke sana Bu ya, permasalahan penempatan pos itu. Sebenarnya kalau bisa bagus Bu. Kalau menurut kami pribadi kalau bisa bagus. Jadi memperkuat koordinasi ke bawah sampai dengan paling tidak lah di masing-masing kantor camat. Paling
2: sama tidak sama kayak Damkar, Kenten kan biasanya ada
3: PMI
2: Pak,
3: juga PMI, ada. Paling tidak lah itu, cuman untuk saat ini barangkali kendalanya yaitu SDM. Personel, kemudian anggaran. Kita juga pasti akan merekrut personel yang lebih.
2: Iya benar.
3: Di samping merekrut bagaimana istilahnya manajemen itu ya. Kita harus setting orang-orang itu di situ. Bagaimana dia harus menguasai wilayahnya, bagaimana dia harus berkoordinasi dengan baik di wilayahnya masing-masing gitu. Kalau Tiang sendiri sih wacana seperti itu belum pernah ya.
2: Belum pernah.
3: Dari pimpinan-pimpinan kami sebelumnya belum pernah dengar. Tapi mungkin masih dari dalam hati.
2: Masih unek-unek lagi.
3: Masih unek-unek gitu. Kalau ada memang bagus Bu, kalau memang bisa nih seperti itu ya.
2: Sama halnya, berarti kalau dalam hal ini kalau misalkan nih, kalau kayak PMI itu kan ada pos-posnya, itu ada relawannya. Tapi kalau BPBD berarti gak ada relawannya gitu Pak?
3: Ya, sementara ini
2: saat ini belum ada.
3: Kami fokus di Desa Tukat Mungge untuk tim reaksi cepatnya, untuk pusdalopnya. Jadi pelayanan 24 jam kebencanaan kami fokuskan di sana. Termasuk kemarin kita berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan kebencanaan pada banjir di Kecamatan Banjar itu kami fokus kegiatan di untuk kami ya di kantor kami BPBD.
2: Jadi untuk sampai saat ini mungkin belum, nah siapa tahu nanti ke depannya Pak. Mungkin
3: sarana juga harus ditambah itu Bu. Kalau harus bagi-bagi pos itu.
2: Benar. Siapa tahu nanti ke depannya mungkin itu bisa mungkin menjadi perbincangan kaitan atau usulan mungkin Pak Nge. Next mungkin di mana daerah-daerah yang dianggap atau kategori mungkin rawan bencana.
3: Justru kami begini Bu. Justru kami bertitik tolak, bukan kamilah yang nantinya akan disebar, dalam tanda kutip disebar seperti itu. Jadi lebih baik pemberdayaan masyarakatnya yang ditingkatkan. Kalau dari kami, dari yang pribadi lah, lebih baik daripada kita tidak berhasil dalam menerapkan konsep seperti itu nantinya. Lebih baik pemberdayaan masyarakat ini yang lebih bisa
2: lebih
3: diterapkan. Secara personil pasti lebih banyak masyarakat.
2: Benar.
3: Mungkin secara sumber daya juga peralatan logistik dan sebagainya, kendaraan dan sebagainya lebih banyak masyarakat gitu Bu. Jadi pemberdayaan ini kuncinya kalau menurut kami. Bukan bagaimana BPBD disebar. Jadi bagaimana semakin bisa memberdayakan masyarakat. Kita kan mengenal juga slogan-slogan seperti dulu di zaman COVID itu, masyarakat adalah garda terdepan. Nah itu kalau kita bisa meningkatkan itu, fungsi kami kembali lagi ke Undang-Undang 24/2007 itu bisa kami terapkan dengan baik, yaitu sebagai koordinator pada saat penanggulangan bencana. Jadi koordinator, pelaksana dan komando. Ini jalan Bu, koordinatornya ini jalan dengan memberdayakan semaksimal mungkin masyarakat. Kan juga sekarang sudah ada Des Tanah, Desa Tangguh Bencana, kemudian ada juga belum ini sih masih cikal bakal ini menurut kami. Kecamatan Tangguh Bencana sudah dibentuk di kantor-kantor camat itu, satgas-satgas penanggulangan bencana. Nah, itu yang mudah-mudahan efektif. Nah, ini dengan lebih ke sana, lebih ke arah pemberdayaan masyarakat tersebut. Niscaya menurut kami kita bisa, istilahnya kalau punya banyak tangan, semakin banyak lagi tangannya.
2: Benar.
3: Jarinya apa tangannya. kita bisa mencengkram bencana itu dengan lebih pas dan lebih kuat gitu maksudnya daya kalau, kita lebih besar gitu.
2: Benar-benar. Jadi kalau memang masyarakat mungkin bisa apa namanya lebih dikasih tahu pemahaman mungkin Pak G terkait siap siaga bencana seperti apa. Jadi nanti ketika ada bencana tidak harus menunggu BPBD terlebih dahulu.
3: Mau ikut serta Bu.
2: Harus ikut serta seperti salah satu kejadian yang baru termasuk baru Pak ya yang terjadi di Kecamatan Banjarnike ketika banjir. Jadi mungkin langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika memang cuaca sudah tidak baik, terutama yang tinggal di pinggiran sungai kayak tempat nge, mungkin bisa diedukasi. Jadi untuk sementara waktu mungkin selama musim hujan kalau bisa ya mengurangilah aktivitas-aktivitas mungkin Pak nge di pinggiran-pinggiran. Nah, mungkin pencegahan lebih baik ketimbang kita sudah terjadi bencana kita
3: dan
2: baru
3: kesiapsiagaannya juga Bu. Kami justru lebih bangga ya. Ada laporan masuk dari masyarakat misalnya kejadian bencana di suatu tempat itu longsor. Enggak lama kemudian sudah sering sih ini ada laporan longsor sudah ditangani secara swadaya. Masyarakat sudah bisa melewati jalan tersebut walaupun baru sepeda motor dan kami lebih bangga
2: yang seperti itu.
3: Tanpa kami kami bergerak karena kami istilahnya komat kamit bicara terlalu banyak
2: masyarakat sudah sadar.
3: Kesadarannya itu banyak desa sudah melaksanakan itu Bu. Itu kami bersyukur lah.
2: Apalagi seperti yang tadi kita bahas memang di daerah-daerah yang rawan bencana mungkin edukasi ke masyarakat lebih ditingkatkan lagi Pak Nge. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang kalau misalkan ada longsor yang memang tidak terlalu parah lah logikanya mungkin masih bisa masyarakat membantu untuk gimana caranya mengatasi kan agar jalan yang ketutup longsor nike bisa dilalui tenkentan. Aingge Pak Gede ternyata nggak kerasa kita sudah hampir 40 menit berbincang-bincang sore hari ini terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana di peralihan dan memasuki musim kemarau. Mungkin sebagai closing ada yang ingin disampaikan Pak Gede silakan.
3: Kalau closing kami mungkin tidak terlalu banyak Bu ya. Yang pertama kami tekankan di sini mari kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mengantisipasi di lingkungan masing-masing jika terjadi ada gejala-gejala bukan hanya mengenai kekeringan atau krisis air bersih, bencana apapun Nunas Tulung niki sangat semua bisa walaupun di lingkungan kecilnya di keluarga di rumah jika ada hal-hal yang berpotensi hal-hal yang nantinya bisa jika dibiarkan mendatangkan bencana segera berkoordinasi. Siapa yang bisa dikoordinasi? Bisa di desa dulu. Di banyak dinas lah, kadus-kadus kemudian sampai merembet dulu, naik dulu ke desa. Desa jika ini baru ke kami. Kuatkan koordinasi di situ. Jangan dibiarkan gejala-gejala itu merembet sampai menjadi bencana. Harus dibiasakan itu, Bu. Selama ini hampur karena kebetulan lebih baik kita diam menunggu sampai betul terjadi bencana. Niketin becek nih. Jangan sampai seperti itu. Jadi kewaspadaannya harus sedini mungkin. Waspadai di lingkungan masing-masing. Jika memungkinkan nih potensi bencana segera melaporkan. Kalau lebih baik lagi bisa ditangani. Nah, ditangani ini mungkin dari desa-desa relawan-relawannya turun dulu. Longsoran sedikit-sedikit dibenahi, naiknya air di saluran-saluran itu diperbaiki dulu, dibenahi supaya lancar. Jangan sampai muncul akses-akses jelek, akses-akses negatif ya. Nah, ke depannya yang kedua mungkin pesan sedikit nantinya pada saat kita betul-betul astungkare mudah-mudahan ten ya, mudah-mudahan jika ini bijaklah dalam menggunakan air. Bijaklah menggunakan air, optimalkan hematlah semaksimal mungkin, pakai untuk kebutuhan yang ini dan tolong pelajari yang tadi nih ke bagaimana memanen air bersih. Mudah-mudahan semakin banyak penduduk yang bisa melakukan hal tersebut. Mungkin sekian dari kami.
2: Terima kasih Pak Gede sudah hadir di Studio Pro 1. Kita sudah bincang-bincang banyak banget terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana di peralihan dan memasuki musim kemarau. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Pak Gede bilang, mungkin karena kita sudah masuki musim kemarau, jadi masyarakat sangat dihimbau untuk bijak menggunakan air bersih karena itu juga untuk jangka panjang kita. Kenten nggih. Jadi kalau sekarang kita boros-boros menggunakan air, niscaya nanti kalau musim kemarau kita yang bakal kesusahan tidak mendapat air, kan Kenten Pak Gede nggih. Baik, terima kasih untuk mendengar Pro 1 yang sudah mendengarkan obrolan kami di Dialog Kentongan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak, dan Dialog Kentongan ini cukupkan sampai di sini dulu, dan nanti tepat pukul 17 seperti biasa kita akan bergabung dengan RRI Mataram guna mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Baiklah pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Nah, ini yang sedang kami antisipasi. Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra.
3: Ini harus lebih terbuka, lebih fair, kemudian lebih transparan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sektor pariwisata Bali hingga saat ini masih terus berbenah untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajiah Nanik Sutrianingsih mengatakan kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
4: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, kontrol supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri. Evaluasi apa yang harus kita lakukan dari Komisi 2. Bisa dikendalikan lah, minimal bisa direm gitu loh mas ya. Hampir semuanya memang naik, semuanya naik.
0: Nanik menambahkan selain faktor permintaan masyarakat, situasi global juga disebut mempengaruhi stabilitas harga di daerah. Indonesia yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas dinilai rentan terdampak gejolak internasional dan konflik antar negara. Politisi Gerindra ini menyebutkan hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, mulai dari gas LPG, cabai, gulai, hingga minyak goreng. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang kini menembus angka lebih dari 17.000 rupiah dinilai berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah.

0: dengan adanya kenaikan dolar saat ini yang sudah tembus 17,6 sekian ya, itu mau tidak mau kan akan sangat berpengaruh signifikan terhadap kenaikan barang bahan pokok ya. Apalagi kalau kita mengimpor barang, itu kan jatuhnya akan lebih mahal.
1: Yes.
0: Karena hitungannya dolar, otomatis dengan kondisi rupiah kita yang melemah, itu akan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga bahan pokok. Apalagi ini menjelang Idul Adha, mulai minyak, kemudian barang-barang ayam, cabai, semua itu kan akan naik, bawang merah, bawang putih. Karena ini adalah bagian dari efek satu pelemahan rupiah ke dolar, walaupun bukan satu-satunya penyebab ya.
2: Meski demikian, kondisi masyarakat dinilai masih cukup kondusif dan belum mengarah pada kondisi panik buying. Pemerintah diminta tetap sigap melakukan mitigasi melalui pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar menjelang Idul Adha.
0: Saya kira pemerintah juga harus cepat tanggap ya kondisi seperti ini, bagaimana kemudian memitigasi agar hal-hal panik baik ini tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena semua tersedia walaupun ya dengan harga yang cukup tinggi. Saya kira ya mau tidak mau, karena ini adalah fenomena yang kita hadapi.
2: Fluktuasi harga menjelang hari besar keagamaan memang kerap terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar stabilitas kebutuhan bahan pokok tetap terjaga menjelang Idul Adha.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional dengan pedagang di pasar ketapian dan pasar. Kenaikan harga kebutuhan pokok hingga 30% dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya biaya distribusi.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian dan Pasar, salah seorang pedagang Mita menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
5: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
4: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
6: Dengan dampak rupiah yang lemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging, kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
4: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan, serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat mengeluhkan naiknya mayoritas harga bahan pokok atau BAPOK. Mereka berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar tidak semakin meroket. Berikut tanggapan mereka.
7: Ya, saya Bu Sumiati, Kotak Desa Utara. Ya, kita ngeluh, harapan kita gitulah gitu, supaya harga semua diturunin gitu. Harga telur, minyak gitu, supaya jangan naik-naik terus begini. Besoknya nak turun, naik lagi. Ayam juga sekarang naik. Memangnya dagingnya 60, sekarang jadi 70. Kertas nasinya 25, jadinya 35. Resetnya itu memangnya kita dapat 6.000, 7.000, sekarang tadi 9.000, 10.000 naik. Semua pokoknya naik, tempe jadi 45.000. Pokoknya semua naik, walaupun dari bumbu-bumbu kecil itu.
8: Bu Johar ya, asli Plembak. Masalah ini yang sembakonya maunya kita diturunkan harganya biar stabil. Harganya buat murah kita dapat, soalnya kita jualan tiap hari untuk jual nasi biar normal. Ya kalau dulu kan masih kita beli 3.000, sekarang 5.000. Minyak apa? Dulu 15.000, sekarang 23. Ya semua naik, pokok bahan makanan tiap hari dah semua naik. Ayamnya, dari dagingnya semua.

0: harapan saya ke pemerintah, biar pemerintah harus benar-benar memperhatikan rakyat yang bawah.
1: Bu Siti Alin dari Karangbuyok, susah uang sekarang Mas. Soalnya apa namanya, semua dinaikkan, beras, ikan, minyak, semua dinaikkan itu. Beras, ikan itu naik semua. Kalau saya sih pemerintah itu biar diturunin semuanya, biar enak kan, soalnya susah sekarang uang. Ya itu yang saya mau.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pasalnya sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, terangkum dalam wawancara bersama reporter Muhammad Halwi.
3: Pak Kades, ini kan dua pekan lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha gitu. Nah, menjelang Idul Adha ini dari pantauan pemerintah provinsi, ada berapa komoditas mungkin mengalami kenaikan?
4: Satu minggu menjelang Idul Adha ini, sebagaimana biasa kalau hari-hari besar keagamaan ini kan lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako terutama ini pasti naik dia. Sehingga kadang-kadang ketika kemudian pasokan tidak cepat bertambah, permintaan meningkat, pasti ada kenaikan. Dan ini selalu terjadi di setiap tahun, di hari-hari besar keagamaan kita. Memang sudah mulai terdeteksi ini. Kemarin saya kebetulan ke pasar yang sekitar sini, di pasar Pagesangan sama pasar Pagutan itu, gula mulai naik dia. Ada kemungkinan nanti ada kenaikan di minyak goreng, kemudian telur. Nah, ini yang sedang kami antisipasi. Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah. Dengan harga yang tidak sama dengan yang di dalam tokonya itu. Mungkin ada stok yang kelebihan atau apa. Sedang kita koordinasikan. Nah, kami sudah kontak juga dengan pendustrian kabupaten kota karena kan nggak mungkin provinsi sendiri ini. Yang paling dekat dengan konsumen ini kan di kabupaten kota.
3: Pasar murah ini akan digelar di mana saja Pak Garis untuk tingkat provinsi?
4: Kami nanti di Bintaro tanggal 20 hari Rabu besok lusa ini. Itu sama beberapa, termasuk kita libatkan juga beberapa aktivitas atau kegiatan pemerintah seperti cek kesehatan gratis nanti dari Dinas Kesehatan sehingga jadi satu. Kebetulan Bintaro itu salah satu lokasi desa berdayanya Migup di sana. Jadi kita berusaha sentuh di lokasi yang ditetapkan sebagai desa berdaya ini, termasuk Kelurahan Bintaro ini dianggap kelurahan yang banyak miskin ekstrimnya di situ, paling besar di Mataram ini.
3: Berarti sasarannya nanti daerah-daerah yang memang menjadi program desa berdaya juga ya Pak Kades ya?
4: Jadi yang paling kita anggap lemah lah dari aspek ekonominya. Ketika terjadi kenaikan harga, maka desa berdaya inilah karena di situ sudah diidentifikasi sebagai kantong-kantong kemiskinan ekstrim.
3: Pak Kades, biasanya komoditas yang paling tinggi diburu sama masyarakat menjelang Idul Adha ini apa saja?
4: Cabai, kemudian bawang merah, kemudian beras, kemudian minyak goreng, kemudian gula, tepung juga termasuk, telur. Nah, yang berbahaya ini kan cabai ini, karena kita kan tidak punya stok yang setiap saat kalau cabai ini. Cuaca seperti ini kan kemarin musim hujan kan tidak mungkin nanam cabai. Kalau tahun depan kita sudah siap. Kita sudah antisipasi dengan beberapa program, ada dengan kerja mitra dengan BI, dengan pemerintah kabupaten, dengan Bulog juga. Soal cabai ini yang paling berbahaya ini, karena dia naiknya kan tidak tanggung-tanggung dia, dari 40 ribu per kilo tiba-tiba jadi 100, bahkan sempat 200 kan waktu Idul Fitri tahun yang dulu itu.
3: Pak Kades, selain melakukan pasar murah, apalagi strategi dari pemerintah daerah untuk menekan lonjakan?
4: Kita pastikan rantai pasokannya aman, misalnya kayak gas ini kan kuota kita berapa, kita pastikan datang sesuai dengan jadwalnya, jangan sampai ada tertahan di mana itu yang bikin ini.
3: Pak Kades, kalau secara stok kita bagaimana?
4: Aman, stok sembako kita aman. Beras, kemudian gula, minyak goreng, tepung, kemudian apalagi jagung itu penuh di gudangnya Bulog. Aman kalau stok dia.
3: Kita aman sampai kapan?
4: Sampai perkiraan 6 bulan ke depan masih aman kita.
3: Mulai dari beras.
4: Dari beras, kemudian kalau minyak goreng mungkin 2 bulanan, tapi nanti 2 bulan udah ngisi lagi. Itu yang ada di sini kan. Beda-beda dia rentang apa namanya, rentang kemampuan savingnya ini. Tapi kita pastikan sebelum dia habis stoknya itu sudah ada lagi yang ngisi. Nah, persoalan kan di bawah ini yang harus kita detail betul lihat, awasi sama kabupaten kota. Kadang-kadang ada yang nggak cepat-cepat melepas ke masyarakat.
3: Di tengah situasi seperti ini juga, kira-kira apa mungkin penekanan atau himbauan kepada masyarakat supaya tidak panik buying juga?
4: Iya, yang pertama masyarakat harus ingat bahwa stok untuk semua hal ini tersedia. Jadi jangan panik mau beli, misalnya gas sampai beli 10 gas satu rumah tangga misalnya. Sebenarnya 3 atau 4 aja sudah aman sebetulnya dia, sampai ada stok lagi datang. Karena stoknya masih ada kok ini, masih ada. Nah, hanya di cabai saja yang kita ini antisipasi di cabai saja.
3: Tomat kan? Juga.
4: Kalau tomat insya Allah aman dia. Cabai ini yang karena tidak bisa ditanam kecuali musim tertentu kan.
3: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasinya di RRI Mataram.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
2: Sektor pariwisata Bali hingga saat ini masih terus berbenah. Pembenahan itu untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan.
6: PWA ini memang wujudnya adalah bagaimana mempertahankan dan juga berkelanjutannya pariwisata kita di Bali.
7: Pungutan wisatawan asing atau PWA menjadi langkah pemerintah Provinsi Bali untuk mendanai upaya pelestarian budaya dan alam. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa, menyebut budaya, alam hingga infrastruktur khususnya di bidang kepariwisataan perlu untuk dikembangkan secara maksimal menggunakan dana PWA. Dalam perjalanannya, ia meminta transparansi pemanfaatan dana PWA agar masyarakat dapat mengetahui apakah program yang dirancang telah berjalan dan tepat sasaran.
6: Namun di sisi lain juga dulu kami pernah sampaikan ini harus lebih terbuka, lebih fair, kemudian lebih transparan.
7: Karyasa menjelaskan hasil dari PWA harus dikembalikan kepada pariwisata dan masyarakat. Pemanfaatan itu dapat dilakukan secara fisik dalam bentuk perbaikan infrastruktur maupun penguatan kualitas destinasi serta sumber daya manusia.
6: Harapan kami dari PHRI sudah barang tentu kami lebih sering bisa dilibatkan, itu kan sangat bagus sekali.
7: Ia juga berharap kedepannya program-program yang dibiayai melalui PWA dapat berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Menurutnya harapan itu dapat terwujud melalui pelibatan seluruh masyarakat dan stakeholder pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.
2: Pemkab Buleleng memproyeksikan Kecamatan Gerogak sebagai kawasan strategis ketahanan pangan nasional. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, hortikultura, dan perikanan berkelanjutan.
8: Rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di kecamatan.
9: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura, dan perikanan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kecamatan Gerogak diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Gerogak memiliki potensi besar dari sisi luas lahan, sumber daya alam hingga peluang pengembangan komoditas unggulan, pertanian, dan perikanan. Menurutnya, Pemkab Buleleng telah melakukan pemetaan lahan potensial di 9 kecamatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah dan kesesuaian komoditas unggulan di masing-masing daerah.
8: Dan ini salah satu kecamatan yang potensial ya. Pengembangan-pengembangan mungkin industri, baik itu industri perikanan dan pertanian secara luas itu lahan yang khususnya di Gerogak cukup luas, cukup besar. Ya, rencananya juga salah satu nanti program pertahanan pangan itu ada di Kecamatan Gerogak.
9: Ia menjelaskan Kabupaten Buleleng menjadi salah satu dari 13 kabupaten di Indonesia yang dipilih dalam program pengembangan ketahanan pangan nasional. Dari program tersebut, pengembangan difokuskan pada 4 komoditas utama yakni durian, manggis, bawang merah, dan sayur hijau. Untuk pengembangan buah-buahan, durian direncanakan di Kecamatan Busung Biu dan Seririt, sementara manggis salah satunya dipusatkan di Kecamatan Grogga. Sedangkan komoditas bawang merah diarahkan ke Kecamatan Grogga, Kubu Tambahan, dan Sawan.
8: Ini sudah dibuatkan peta, sehingga nantinya diharapkan tahun 2029 ini program sudah.
9: Selain pengembangan komoditas, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur penunjang pertanian. Salah satunya melalui pemanfaatan bendungan Grogga untuk mendukung kebutuhan air pertanian di kawasan tersebut. Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang pembangunan embung penampungan air guna memperkuat sistem irigasi pertanian di kawasan Grogga dan sekitarnya. Seluruh pengembangan tersebut ditargetkan berjalan secara terarah dan berkelanjutan hingga tahun 2029. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan semangat bangkit dan berprestasi melalui pembinaan atlet serta pembenahan fasilitas olahraga.
10: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan.
11: Kabupaten Buleleng terus memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan mengusung

0: 2027. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari kesiapan Buleleng menjadi tuan rumah tunggal serta langkah pembinaan yang telah dilakukan KONI Kabupaten Buleleng.
1: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat, dari golongan apapun, siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah, karena bangkit kita di tahun 2025 lalu, kita turun peringkat. Baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit.
0: Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi cabang olahraga, hingga pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju Pokprov Bali 2027.
1: Bangkit apa? Yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita Bangkit secara infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah tunggal pasca COVID 2000 sampai 2022 dibilang. Itu tuan rumah Pokprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara Pokprov, entah ada yang 5 cabur, berapa cabur seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota.
0: Selain kesiapan venue dan pembinaan atlet, Buleleng juga mulai membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Dukungan pemerintah provinsi dinilai penting agar pelaksanaan Pokprov Bali 2027 berjalan sukses dan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sektor pariwisata Bali hingga saat ini masih terus berbenah untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis salat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: sih nasibnya wong miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta? Ayo ndang berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
5: Informasi dan inspirasi.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikemanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip paceruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya untuk umat muslim kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
3: Allahu Akbar.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pangga merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko sebagai sebuah wadah informal masyarakat untuk berdiskusi dan melakukan kegiatan sebelum rapat di Banjar. Biasanya dari Pangga muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Pola-pola diskusi seperti ini diterapkan oleh masyarakat Bali sejak zaman dahulu. Sambil bersantai untuk sekedar ngopi, melepas lelah, atau sambil mengelus ayam kurungan, warga bertemu, bersosialisasi, atau berdiskusi kecil. Diskusi di sebuah Pangga kerap kali menghasilkan gagasan yang sifatnya non-formal. Bahkan, seringkali gagasan di sebuah Pangga dibawa ke forum Banjar untuk mendapatkan legitimasi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Om Swastiastu, Rahayang, sore sematawana pro satu RRI Singaraja ring di gimana magena. Kanto nikingi sarang ga ini ring Singaraja sore ini. Sore mangkin ring tembang dewate. Kanto niki tembang-tembang dewate. Iwau sampun aturang tiang dumogi. Sampun ngicen niki sematawana sarang sami sane kantun satya miragi pro satu RRI Singaraja. Dumogi sampun terhibur. Aing ge samatoan sane mangkin ge ini jagi ngajak samatoan niki ge ka informasi dumo niki menta siki informasi pura luhur Sri Rambut Sedana sane berlokasi ring lereng Gunung Batu Karu tepatnya di Desa Pekraman Jatiluwih. Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel Tabanan. Pura yang terletak di kawasan hutan lindung ini masih sangat alami, hanya terdapat beberapa pelinggih pemujaan yang sebagian besar masih berupa batuan atau tahta batu yang diyakini merupakan peninggalan tradisi megalitik di zaman Perundagian. Jadi pura yang luasnya kurang lebih 8 are ini merupakan salah satu pura stane ide betara Rambut Sedana Dewa Kesejahteraan. Karenanya diyakini bahwa dengan bersembahyang di pura ini seseorang akan dimudahkan rejeki dan kesejahteraannya. Pura Luhur Sri Rambut Sedana Jatiluwih ini sudah ada sejak tahun 1400-an, di mana pada waktu itu pura diempon oleh warga dari Desa Buduk Badung yang mengalami kekalahan ketika melawan Raja Mengui, sehingga warga Buduk melarikan diri ke kawasan Desa Jatiluwih. Yang saat itu belum bernama Jatiluwih, sampai di kawasan Desa Jatiluwih mereka mencari nafkah penghidupan termasuk dengan mengembangkan perkebunan di wilayah pura, sampai akhirnya mereka menemukan tumpukan batu-batu yang diyakini ya sebagai tempat untuk memohon keselamatan dan juga kemakmuran. Jadi pura ini memiliki konsep nyegar gunung. Seiring berjalannya waktu, masyarakat membangun satu buah pelinggih untuk pengayatan ide betara segara yang lebih dikenal dengan persimpangan ide betara batu ngaus sebagai wujud penghormatan terhadap laut dan ikan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Selain itu juga dibangun pelinggih gerombong nakaloka sebagai wujud penghormatan kepada hutan dan gunung. Keberadaan pura Luhur Sri Rambut Sedana yang dikabarkan sudah ada sejak zaman dahulu kembali dikuatkan dengan ditemukannya ribuan uang kepeng yang tertanam di bawah pohon kelapa pada tahun 2004. Jadi saat dilakukan pemugaran, dipercaya uang itu tertanam bersama kelapa yang ada pada tahun 1933 digunakan saat karya ngenteng linggih di pura tersebut.

permainan sepit-sepitan. Diangkat dari dongeng persahabatan si Bangau dan si Serigala. Permainannya menggunakan alat seperti sepit, botol, atau pipa berwarna-warni. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran bola pingpong dan kelereng. Ada 4 pipa atau botol seukuran bola pingpong dan 1 pipa lagi seukuran kelereng yang letaknya di tengah-tengah. Bola pingpong atau kelereng yang warnanya sama dengan botol atau pipa dan jumlahnya disesuaikan dengan anak yang bermain. Permainan ini dilakukan secara beregu dan masing-masing regu terdiri dari 4 orang anak. Anak yang mendapat giliran bermain mengambil bola dan kelereng menggunakan sepit, tangan kiri untuk kelereng dan tangan kanan untuk bola pingpong. Kelereng dan bola pingpong dimasukkan ke dalam botol atau pipa yang sesuai dengan warna serta ukurannya. Pemenangnya adalah regu yang paling dahulu memasukkan semua kelereng dan bola pingpong ke dalam botol atau pipa. Selama bermain, para pemain akan bersama-sama menyanyikan gending rare berjudul Sepit-Sepitan.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Ayo, semeton pro satu RRI Singaraja punya kesampo sih kita bang beli madi yang tadi kijen beli madi tiang eh. Ayo sih kita bang saking suaranya nih Tika Pagrekri nih sarang wira nih ke ayo tembang sana ngehits banget nih ki ring kalangan gensi semeton. Ayo sana makin ngelantur nih ki nih tiang ijen informasi nih ki terkait pura rambut sedana. Ayo semeton sarang sami pura niki terdiri dari tri mandala. Di utama mandala terdapat pelinggih utama atau pelinggih rambut sedana, dan di belakangnya terdapat jemeng linggih ide Batara Sri. Kemudian ada pelinggih persimpangan Batara Luhur Batu Ngaus, pasimpangan ide Batara Gerombong Nagaloke, pasimpangan ide Batara Surenadi, Gedong Simpen, Gedong Jemeng, Gedong Surenadi, Pungsing Penyimpangan, kemudian Bali Piasan Ageng, lan Bali Pelaspas. Jadi pada Madiun Mandala terdapat pelinggih Ratu Nyoman lan Ratu Wayan yang berfungsi memberikan izin kepada pemedek yang datang untuk melanjutkan persembahyangan ke pelinggih utama. Bali Pasayuban pamebek 2 buah dan apit lawang niki terakhir di Niste Mandala terdapat Bali Pasamuhan, Lumbung Agung, Bali Kukul, Bali Gong, Dapur Suci, Bali Penektegan, Pelinggih Ide Betare Surya lan Ide Betare Chandra. Jeromangku Gede mengatakan selain sebagai tempat untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan, ada pula ya pelinggih taksu tempat memohon kebijaksanaan. Di mana sekitar tahun 2007 silam seekor burung hantu pernah bertengger pada pelinggih taksu tersebut, kemudian tiba-tiba mati dan langsung dikubur di lokasi tersebut juga. Jika dilihat dari etimologi Sri rambut sedana, kata Sri artinya cantik, makmur dan subur serta kemuliaan. Sedangkan sedana berarti memberi, sehingga ide Batara Sri sedana dapat diartikan sebagai beliau pemberi kemuliaan, kemakmuran, kesuburan. Maka tak heran banyak pedagang atau pelaku usaha yang pada tangkil ke pura ini untuk memohon kemakmuran semeton.

Istana Kepresidenan Tampak Ciring adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangun mulai 1957 sampai dengan 1960 secara bertahap. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali dan arsiteknya adalah R.M. Sudarsono. Bangunan pertama yakni Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira. Pembangunan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1958. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konvensi tingkat tinggi KTT ASEAN 14 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan Oktober 2003, dibangun gedung baru beserta fasilitas-fasilitasnya. Tamu negara yang pertama kali menginap di Istana Tampak Siring, Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, yang datang pada 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tampak Siring yaitu Wisma Merdeka dulu difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno menemukan inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidatonya. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Kepresidenan Tampak Siring juga difungsikan sebagai tempat pariwisata.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayang. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit yang kau nyakan beli. Antas jep beli yang emban di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Singkito maksud beli ni.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis anggon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi silih-silih kambing. Ngawang silih-silih kambing.
0: Apa tu? Ingat
1: milih singgit nguliang.
0: Udah je gitu loh. Anggon usaha ni loh.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yen belinya berusaha. Nih pipis. Ingetan men. Dah abangnya menggocekan.
0: Nge-nge. Makasih loh.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

Angge, semata wana prosatu RRI Singer aja Reng di jaman tamu genar Rauhi di kidumun nge acara tembang dewate Susma terang tiang majeri semata serasami Sane sampun saat ia nyarengnya nereng prosatu RRI Singer aja Ini puputang untuk para mesanti Om Santi, Santi Santi Om

0: Jangan Salahkan Aku Selingkuh, yang terbit di tahun 2013, adalah novel yang menghadirkan kisah rumah tangga dengan segala kompleksitasnya, dengan tebal buku 242 halaman. Penulis Renita April mengangkat cerita tentang Ana dan Dimas, pasangan suami istri yang telah bersama selama 7 tahun, namun belum dikaruniai anak. Hal ini membuat pernikahan mereka terasa hambar, terutama bagi Ana yang menginginkan kehadiran buah hati dalam hidup mereka. Di sisi lain, Dimas terlihat tidak seantusias Ana dalam berusaha, yang akhirnya memunculkan ketegangan di antara mereka. Cerita dimulai dari kehidupan rumah tangga Ana dan Dimas yang mulai merenggang akibat tekanan dari keinginan Ana untuk memiliki anak. Di tengah usaha Ana, terungkap bahwa Dimas ternyata berselingkuh dengan Lisa, rekan kerjanya. Bahkan Lisa hamil dari hubungan tersebut, membuat situasi semakin rumit. Dihadapkan dengan kenyataan ini, Ana dengan berat hati memberikan izin kepada Dimas untuk menikahi Lisa. Namun ia mengajukan beberapa syarat, salah satunya adalah Dimas harus bersikap adil. Namun keadilan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar hadir. Lisa terus mengganggu hubungan Dimas dan Ana, menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman bagi Ana. Di tengah pergolakan batin tersebut, Ana bertemu kembali dengan Rehan, teman lamanya yang selalu ada untuk mendengarkannya. Kedekatan mereka berkembang menjadi sebuah perasaan yang lebih dalam, di mana Ana merasakan cinta yang sempat hilang dari hidupnya. Kelebihan dari novel ini, Renita April berhasil menggambarkan emosi para tokoh, terutama perasaan dilema dan sakit hati Ana, sehingga pembaca dapat merasakan penderitaannya. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana, namun tetap mampu membawa pembaca menyelami alur cerita dengan baik, menjadikan novel ini mudah dipahami dan dinikmati. Kekurangan novel ini, tema perselingkuhan dalam rumah tangga dan kehadiran orang ketiga bisa dianggap klise oleh beberapa pembaca, karena sudah sering diangkat dalam berbagai novel serupa. Sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam konflik, karakter Lisa bisa dikembangkan lebih lanjut agar pembaca lebih memahami motivasi dan perasaannya. Jangan Salahkan Aku Selingkuh adalah novel yang menyajikan drama rumah tangga penuh gejolak, dilema moral, dan pilihan-pilihan sulit. Penulis berhasil menghadirkan cerita yang dapat menggugah perasaan, terutama bagi pembaca yang mungkin pernah menghadapi masalah serupa dalam hidupnya. Dengan emosi yang terasa nyata dan alur yang mengalir, novel ini cocok bagi mereka yang menyukai cerita drama romantis dengan konflik yang kompleks. Ana dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah mempertahankan rumah tangga yang menyakitkan atau menerima cinta baru yang menawarkan kebahagiaan. Novel ini akan membuat pembaca merenung tentang arti kesetiaan, cinta, dan keputusan-keputusan dalam hidup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pak, lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
6: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
7: Kanal informasi dan inspirasi
8: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
7: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 97,9 101,2 106,2 MHz khusus untuk wilayah Bangli dan sekitarnya. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di AM 1080 kHz, audio streaming di www.rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda selalu bisa mendengarkan siaran RRI ya. Jadi tunggu apa lagi? Download sekarang juga aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kali ini Eni bakal berbagi satu informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, ayo berpartisipasi dalam ACFS 2026. Jadi dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival atau ACFS 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Mari tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik Anda pada kompetisi film pendek vertikal K atau L. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan ACFS 2026 di YouTube. Kemudian di website ada ACFS ya, di https://acfs.com/label/kompetisi dan juga bisa di Instagram acfskpk@acfs.kpk. Mari berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanam, maksud kami gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi narasumber KPK. Ada Saudari Wina Cahtianing Rahayu di nomor 0813-2066-53 atau bisa juga di Saudari Amalina Putri Wananti di 0813-5730-0139. ACFS 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Nah, jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, silakan bisa Anda cek-cek ya informasinya di Instagram ACFS KPK atau di website juga bisa dan di YouTube juga bisa, pendengar Pro 1. Baik pendengar, saatnya kita ikuti acara Mimbar Agama Buddha dengan topik Pikiran adalah penentu segalanya oleh Pandita Muda Made Karuna. Selamat malam dan selamat mengikuti. Sekaligus ini pamit undur diri ya, karena sudah tuntas tugas ini menemani Anda semuanya. Dan nanti tepat pukul 20 seperti biasa, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Selepas ini ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya di Singaraja malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia dimanapun berada, Suki Hontu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Agama Buddha, di mana tema pada hari ini adalah pikiran adalah penentu segalanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, dalam Dhammapada, dalam Yamakawaga bait ke-1, di sana disebutkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita sering mengira bahwa penderitaan atau masalah datang dari luar diri kita, dari keadaan, dari orang lain, atau dari situasi yang tidak sesuai harapan dengan kita. Kalau hidup tidak berjalan seperti yang kita mau, kita merasakan seolah-olah dunia tidak adil, seolah-olah kebahagiaan dan penderitaan sepenuhnya ditentukan oleh kondisi yang ada di luar diri kita. Padahal, kalau kita perhatikan lebih dalam, yang paling menentukan bukanlah keadaan, melainkan pikiran kita sendiri. Saya berikan contoh misalnya, seseorang ibu yang memiliki 2 anak, yang satu berjualan es krim, dan yang satu lainnya berjualan jas hujan. Ketika hujan turun berhari-hari, ibu itu merasa sangat sedih. Ia memikirkan anaknya yang menjual es krim. Mungkin dagangannya tidak laku. Pasti ia akan menderita. Namun ketika matahari terik bersinar, penderitaan itu tidak hilang, Bapak Ibu. Sekarang ia memikirkan anaknya yang menjual jas hujan. Siapa yang mau membeli jas hujan saat panas? Maka, baik hujan maupun panas, ibu itu selalu tidak bahagia. Keadaan berubah, tetapi penderitaan tetap ada. Sampai suatu hari ia disadarkan saat hujan, pikirkan anak yang jual es hujan, dagangannya laku. Saat panas, pikirkan anak yang jual es krim, dagangannya ramai. Keadaannya sama. Yang berubah hanya arah pikiran. Nah, dengan perubahan pikiran itu, penderitaan pun pasti berhenti. Situasi luar bisa sama, tetapi pengalaman batin bisa sangat berbeda. Semua tergantung bagaimana pikiran kita bekerja.
Nah, saya ambilkan contoh lagi, lain lagi. Kisah di zaman Sang Buddha, ada dua orang yang dikejar-kejar musuh dan mereka kemudian lari ke dalam hutan. Mereka lari cukup jauh. Nah, karena hari sudah menjelang malam, akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua. Karena hari sudah menjelang malam, akhirnya mereka bermalam di dalam gua tersebut. Malam itu sangat gelap gulita. Mereka sangat kehausan. Dalam kegelapan itu, salah satu dari mereka menemukan air di dalam sebuah wadah. Kemudian lalu mereka meminumnya. Mereka merasa segar, merasa lega dan tenang. Mereka juga tidur dengan nyenyak. Nah, pada pagi hari, ketika cahaya masuk ke gua, mereka melihat bahwa wadah air yang mereka minum tadi malam itu adalah tempurung tengkorak manusia. Nah, seketika itu mereka merasa ketakutan, merasa jijik muncul dalam diri mereka dan mereka sangat menderita dengan keadaan itu. Namun sebelum mereka tahu air yang mereka minum itu ada di dalam tempurung manusia, semalam mereka minum dengan nyaman. Tidurnya juga pulas, tidak takut, tidak gelisah. Nah, kalau sejak awal mereka tahu air yang mereka minum itu tengkorak, mungkin semalam tidak bisa tidur. Padahal airnya sama, tempatnya juga sama. Yang berbeda hanya satu, yaitu pikiran. Saat pikiran tidak menafsirkan, tidak menciptakan cerita, tidak ada penderitaan. Begitu pikiran mulai bergerak, ketakutan muncul. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, penderitaan lahir dari cerita yang dibuat oleh pikiran itu sendiri. Tanpa pikiran itu, tidak ada akan ada masalah. Inilah sebabnya, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, sisa penderitaan sebagian besar kita ciptakan sendiri. Bukan karena dunia itu kejam, tetapi karena keinginan tidak diseleksi. Kita ingin ini, ingin itu, ingin lebih, ingin cepat, ingin sesuai harapan kita. Nah, semakin banyak keinginan, semakin banyak titik rawan penderitaan. Kalau keinginan berkurang, masalah ikut berkurang. Bukan berarti tidak boleh punya keinginan, tetapi keinginan perlu dipilih. Ada keinginan yang sehat, ada keinginan yang membawa beban. Nah, keinginan yang tidak dikendalikan akan berubah menjadi nafsu yang tidak terkendali. Dan disitulah penderitaan atau permasalahan lahir. Banyak orang mengira bahwa bahagia datang dari luar, dari uang, banyaknya kekayaan yang kita miliki, dari jabatan yang kita miliki, dari pasangan, dari pengakuan, dan lain sebagainya. Memang kita sebagai umat berumah tangga, uang, kekayaan, dan jabatan itu perlu. Namun semuanya itu tidak menjamin bisa mendatangkan kebahagiaan. Padahal ada orang yang juga hidupnya sederhana, tanpa kekayaan, mereka bisa hidup dengan bahagia. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak sepenuhnya tergantung dari faktor luar. Pikiranlah yang menentukan. Kalau pikiran tidak dilatih, tidak dijaga dengan baik, ia akan lari ke masa lalu ataupun ke masa depan. Sali yang sudah lewat, mengkhawatirkan yang belum terjadi, takut kehilangan, takut gagal, takut kekurangan. Padahal sebagian besar ketakutan itu belum tentu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia,
Kita tidak perlu menunggu dunia ini sempurna untuk menjadikan kita bahagia. Yang perlu dilatih adalah cara melihat reaksi batin kita terhadap fenomena yang muncul. Karena selama pikiran tidak dijaga, dunia paling nyaman pun bisa terasa seperti neraka. Dan selama pikiran terlatih dan dijaga dengan baik, keadaan sederhana pun bisa terasa cukup. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia dan juga para pendengar, semoga dengan memahami hal ini dan melatih pikiran dengan baik, kita akan menjadi bijak dalam menjalani segala sesuatu, karena pikiran ada pelopor dari segala sesuatu. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotil Jana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang urusan haji Muhajir Effendi yang telah rampung

0: aman.
1: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
2: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
1: Insya Allah.
2: Berapa pertanyaan tadi? Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
1: Oh, 20 hari?
2: 30 Juni sampai 19 Juli.
3: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
7: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
6: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
8: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
9: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apa ada masukan atau gimana?
8: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
6: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
11: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan

0: Dan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
1: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
0: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifulalam, Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Pada hari ini terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya.
5: Kalau ibu sendiri,
4: nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randi Pratama melaporkan selengkapnya. Randi.
6: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
7: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji di prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa ngomong kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: na na na na na na na na na.
1: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
0: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
0: Penting banget tau, Ge. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
1: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
0: Bisa jadi, Ge. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
1: Selain itu, lebih hemat juga ya?
0: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
0: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil Sabita bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah hingga tuntasnya akhir siaran ini. Baik pendengar, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat, dan yang lagi beristirahat, selamat beristirahat sambil mendengarkan Pro 1, dan yang lagi beraktivitas atau yang lagi kerja malam, dinas malam, semangat untuk aktivitasnya sambil ditemenin Salsa di Singaraja malam hari ini. Baik pendengar, tentunya Salsa mengucapkan banyak terima kasih buat pendengar yang setia mendengarkan kami melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dan pendengar, tentunya Pro 1 RRI Singaraja bisa didengarkan melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Dan tentunya malam hari ini kita akan mengobrol bersama ya pendengar terkait komunitas. Dan di Bali ada komunitas yang bernama Bali Children Foundation. Seperti apa komunitas tersebut? Nanti akan kita bahas sesaat lagi.

0: Lihat tuh, anak-anak itu. Semangat banget ya.
1: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
2: Kadang kita berpikir, menjaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
1: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
2: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
1: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
3: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih mendengarkan kami di Singaraja malam hari ini. Masih bersama saya Salsa. Dan pendengar, tentunya malam hari ini kita akan membahas komunitas, salah satu komunitas yang ada di Bali yang bernama Bali Children Foundation atau BCF. Dan pendengar, BCF ini merupakan komunitas di Bali yang didirikan tahun 2002 untuk membantu desa-desa yang miskin, terpencil, atau desa terkena dampak bencana di Bali. Mereka juga akan membantu keluarga kurang mampu di sana, dan dalam melakukan itu para anggota staf akan bekerja sama dengan para pemimpin desa untuk memperkenalkan BCF kepada keluarga. Dan komunitas ini beralamatkan di Kerobokan ya pendengar, di Bali, dan untuk Instagramnya mereka ada Bali Children Foundation. Nah pendengar, itulah tadi merupakan salah satu komunitas yang ada di Bali yang merupakan komunitas peduli sosial, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Korpodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Rasa sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, nama hantavirus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea tahun 1950 hingga 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara sekarang. Dan almarhum ahli virologi Korea Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat sungai Hanta pada 1978. Ia pun menamainya virus Hantaan yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Dan informasi ini kami kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, saatnya malam ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Racun Udara Produksi RRI Fak-Fak.
1: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah iso bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
2: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di puasa hilang.
1: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sapu rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
2: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
1: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
2: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
1: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
2: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
1: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
2: Oh, asap sedikit saja, mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu dipo asap.
3: Asap ini depo asal dari sini, depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali yo. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
3: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
3: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja, mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, mu.
3: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
3: Betul itu yang Ibu Yati deh bilang, kalau sampahnya dipilahkan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba, urus sampah ke urus orang sakit?
2: Aduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
2: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya,

0: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
1: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketong bertanggung jawab bersama.
2: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana Bapak Roni? Pantasan saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
2: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
0: Siapa yang sakit Bapak Roni?
2: Siapa anak yang paling kecil yang sakit Ibu RT?
0: Astaga, baru sekarang dia pu keadaan bagaimana Bapak Roni?
2: Dia masih sesak napas Ibu RT, masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah, karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
2: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia sesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf eh, karena saya ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat eh.
0: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh eh. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
2: Kalau begitu saya jalan dulu eh Bu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Hajeng wengi pendengar. Masih bersama saya Salsa di Jebak Bali, Jejak Bali Kini. Nah pendengar, buat yang ingin bergabung bersama Salsa di Jebak Bali malam hari ini, ingin Salsa putarkan lagu-lagu Bali, bisa banget menghubungi di 0811 3999790 atau di line telepon di 24644. Dan saatnya Salsa menyapa tiga penelpon di Jebak Bali malam hari ini. Salsa ke 24644 terlebih dahulu sebelum Salsa ke Buari nih, Kingge. Selamat malam Rahajeng Wengi.
1: Halo, selamat malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Beritawan.
1: Nggih.
0: Betul, leres nggih niki. Beritawan, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Nggih,
0: mau Salsa puterin lagu apa niki Beritawan?
1: Gimana dong kabarnya?
0: Salsa juga sehat nih Bli, masih semangat malam hari ini tentunya Bli.
1: Dari modulasinya masih membara.
0: Iya, sampai tuntas nanti siaran nih Beritawan.
1: Iya, benar-benar.
0: Bli, mau lagu apa niki?
1: Pengen denger Soben.
0: Soben?
1: Soben.
0: Kok tidak ada Soben ya Bli ya? Soben, apa Salsa salah nulisnya ya? Bentar, biasa saya cari.
1: S-O-B-A-N-D.
0: S-O-B-A-N-D. Oh, Soben, Soben.
1: Soben nyambung gitu.
0: Soben.
1: Ini ternyata nih ya, biasa ada.
0: Salsa carikan terlebih dahulu. Nggih, mungkin salam-salam.
1: Nggih, niki mumpung masuk niki.
0: Nggih, siap Bli, menjadi penelpon pertama niki Bli.
1: Monitor jam berapa ya? Jam 7, jam 8-an.
0: Ih, keren Bli. Baik Bli. Bli, maaf kayaknya emang belum ada nih Bli Salsa masukkan listnya nggih Bli ya. Mungkin kalau udah mau request sudah ada. Mau diganti apa nih Bli Tawan?
1: Widiana sama Sri Danawati yang nggih.
0: Apa judulnya Bli?
1: Sumpah Mati. Gitu,
0: Sumpah ya. Mati.
1: Sambil salam dumun.
0: Nggih, siap.
1: Ini Bu Resmi. Nggih. Malam nanti masuk nih Pak Nyaman Dewantara juga. Pak Cip di Muncar, ada Wak Daeng, terus Pak Wid di Tokyo, Pak Banu di Situbondo juga, nggih, Pak Le di Kalimantan, terus Pak Juru Maliarsu, Pak Grodak, Pak Ramadan, Kakek Gaul, sama Bliken Arok nih, nggih, Mbak Pijatri, selamat malam.
0: Nggih.
1: Nggih, Salsa sampun.
0: Nggih, siap. Udah ada Niki Bli lagunya, sudah Salsa siapkan untuk nggih Bli Tawan spesial Niki.
1: Ay, spesial pakai telur.
0: Telurnya telur mata sapi ya Bli ya.
1: Sebenarnya yang di dadar nih.
0: Nggih. Baik Bli Tawan. Nggih.
1: Mbak Salsa, selamat bertugas sampai tuntas nggih. Tiang pamit.
0: Nggih, baik. Matur sukses Bli Tawan sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon pertama kita nih Bli Tawan. Semangatnya sangat luar biasa. Sehat selalu nggih Bli Tawan, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan tentunya. Baik pendengar, kemudian setelah tadi ada Butawan, maaf ya Bria, kok jadi Buni, soalnya Salsa mau ke Bu Ari nih. Jadi setelah tadi ada Bli Tawan, saatnya Salsa beralih ke Bu Ari. Selamat malam Bu Ari.
2: Halo Rajang
0: Wengi. Rajang Wengi Bu Ari, ini Salsa udah gak sabar menyapa Bu Ari, jadinya Bli Tawan Salsa panggil Butawan nih kita di Ampura ya Bli ya. Bu Ari, gimana kabarnya malam ini?
2: Kabarnya baik.
0: Tadi
2: sehat,
0: iya, Salsa. Tadi sudah ketemu Bu Ari loh Salsa Bu Ari. Ya, iya. Tadi sore ketemu Bu Ari, sekarang bertemu di udara. Bu Ari mau lagu apa niki?
2: Lengis Mi dari Agustin ya.
0: Lengis Mi. Mi, ada Bu Ari sudah Salsa siapkan.
2: Iya, salam tadi buat Beli Tawan ya.
0: Nge.
2: Terus Pak Gerodak, terus Pak Dibawa, Pak Satur Samong, Pak Widi Madi, terus Pak Cip yang dimuncar, terus Pak Banu, Pak Bangli, terus siapa lagi ya? Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Celi, ya salam buat semuanya ada. Ya,
0: nge,
2: saya
0: siap. Nge, Bu Ari, sukses memuali. Nge, sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu Niki, Bu Ari, lagunya sudah Salsa siapkan. Nge, Lengis Minyi dari Agustini. Sehat selalu, Bu Ari. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi Salsa sudah menyapa dua penelpon nggih ini dan sudah ada pesan yang masuk juga. Saatnya Salsa beralih ke pesan terlebih dahulu. Niki ada Blimade Darmawangsa. Blimade Darmawangsa, Dusun Batu Pulu, Panjianom, Singaraja, Bali hadir. Nggak, terima kasih Blimade Darmawangsa sudah hadir malam hari ini. Sehat selalu. Tadi juga Blitawan ini sempat masuk ya, masih setia nunggu di jebak Bali tadi, dan ternyata berhasil menjadi penelpon pertama. Terima kasih Blitawan. Kemudian ada Pak Lana di Tejakule. Niki, tiang Pak Lana saking Tejakule, Megatre, Majengring, Pak Tawan, Mas Wawan, Bu Resmi, Pak Banu di Situbondo, Mbak Yeni, Bu Amanda di Bondalem, Ketut Lacur, Dek Tambang, Ari Semeru, Ari BT, Bu Janura, Pak Inggris, Nunas Tembang, Widi Widiana, Angkihan, Mbak Anyili. Aduh Pak Lana, ampura Niki ya, Widi Widiananya sudah masuk ke list tadi yang di request oleh Pak Blitawan. Nanti digabung aja nih Pak Lana nge, Widi Widiananya ya, soalnya hanya bisa tampil satu kali nanti penyanyinya di malam hari ini. Tapi Salsa makasih banyak nge Pak Lana sudah bergabung menyampaikan salamnya malam hari ini. Sehat selalu Pak Lana di Tejakule. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nge, sebelum Salsa memutarkan lagunya di malam hari ini di 24644 yang sudah masuk. Selamat malam, Rahajeng Wengis ya. Dengar siapa ini?
3: Selamat malam,
0: Mbak. Selamat malam. Nggih, selamat malam Bu Yeni. Nggih, Bu Yeni pun api gatrane.
3: Gatrane becik-becik
0: gimana? Nggih, becik-becik nggih, Bu.
3: Tembangnya
0: cuman, Pak. Kenapa, Bu?
3: Tembangnya cuman.
0: Nggih, mau lagu apa niki Bu Yeni?
3: Mesugi
0: Emate. Dari G Ari nggih. Siap, Bu. Yeni sudah Salsa siapkan lagunya niki.
3: Nggih. Salam sarang Pak Medelane Rahajeng Wengis, dumugi status sehat, suksema Mbak Salsa.
0: Nggih Bu Yeni, suksema muali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Yeni nggih, dan terima kasih requestannya, salam-salamnya. Mesugiyeh mate sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, karena sudah tiga penelpon Salsa sapa, tadi juga sempat Bu Janura masuk nggih, Bu Janura sempat masuk tapi belum sempat bergabung. Nanti mungkin bisa dicoba kembali nggih Bu Janura, dan ke semua pendengar Pro 1 yang masih ingin bergabung, nanti semoga masih ada kesempatan bisa bergabung kembali setelah Salsa putarkan tiga lagu ini untuk menemani jebak Bali malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kantun tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dui ni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi Salsa putarkan 3 lagu untuk mengawali Jebak Bali, saatnya Salsa menyapa 3 penelpon lagi nggih pendengar nggih untuk bergabung di Jebak Bali malam hari ini. Dan saatnya Salsa menyapa penelpon yang dari tadi mencoba untuk masuk dan akhirnya sekarang bisa bergabung, ada Bu Janura. Selamat malam.
1: Selamat malam Non Salsa.
0: Selamat malam Bu Napigatrenya Bu Janura.
1: Gadresane mungkin becik rayo layang segeruger meres dayang bertemu sarang nen salsa ngejegai.
0: Baik, sehat selalu nggih Bu Janura nggih.
1: Nggih, sehat selalu segeruger selalu bisa bertemu dengan non salsa di udara ya.
0: Nggih, baik Bu Janura, mau lagu apa niki malam hari ini?
1: Hidup mati di Bali.
0: Hidup. Ini sepertinya lagu favoritnya pendengar Pro 1 nih Bu Janura nggih, sampai Salsa hafal nih.
1: Rai,
0: dari Gung Gali. Oh, Rai Penny nggih Bu. Hidup happy yeah. Mati di Bali.
1: Ya, hey. Hidup mati di Bali.
0: Nggih,
1: ya.
0: Kalau dari Rai Penny
1: ya,
0: nih.
1: Ya, mengatre gede enggak mengatre masalah dulu ya. Bapak Pak Tawan tadi, Pak Tawan ya. Ya beli tawan bukan
0: beli tawan.
1: Pak,
0: biar
1: enggak marah. Beli tawan. Bu Rai bete buat Mbak Yeni juga, Mbak Rajangungi. Beresmi penapi ampun mungah aja, ampun mungah, ampun naik tadi.
0: Siapa Bu?
1: Bu Resmi?
0: Bu Resmi belum masuk tadi
1: belum,
0: Bu.
1: Belum, Raja Wengi Bu Resmi, ya Bu Desa Redini, ya Bu Eli, Taci Elina, Eliana, Bu Mini, Bu Manda, Bu Nyoman, Banyuning, Raka Ribawa, Jerumangku Ribawa, Mangku Mariarse, Mangku Dharma Wangsa, ya Bli Nyoman, Pak Nyoman Astawa, Pak Gerodak, Pak Inggris, Pak Samong, Pak Sumping, Pak Wawan, Pak Acep nanti biar nggak lupa. Ya dia lah rajin juga di sini. Pak Acep di Muncar, ya Raja Ngungi, ya sarang Bu Bunga juga, Bu Bunga nge sarang Semedan sarang Sami, ane senang Jebak Bali nggih. Suksemem non salsa.
0: Nggih Bu Janura.
1: Baik. Mugi rayu rahajeng.
0: Nggih.
1: Suksemem ngireng.
0: Nggih, suksemem wali Bu Janura nggih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Janura, ditunggu niki lagunya sudah Salsa siapkan untuk menemani malam Bu Janura dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, setelah tadi Salsa ada Bu Janura, Salsa akan beralih ke 24644 nggih, dikarenakan di WhatsApp berebut niki Bu Mini sama Bu Resmi mencoba untuk masuk, tapi Salsa belum bisa menerima karena berebut, maka Salsa alihkan ke 24644 terlebih dahulu. Selamat malam Jebak Bali. Ya, terputus juga ya 24644. Jadi mungkin bisa dicoba kembali. Selamat malam Jebak Bali.
2: Rajang Wengi. Caca.
0: Oke, dengar siapa nih Pak?
2: Subondo.
0: Pak Banu. Aduh, apa tuh Pak Banu nge? Pak Banu, Sasa sudah kenal nih Pak Banu. Pak Banu gimana kabarnya?
2: Betik-betik.
0: Oke, Pak Banu, Sasa mau mencoba mengingat suaranya Pak Banu nih, biar nanti Sasa langsung mengenali gitu. Pak Banu mau lagu apa nih?
2: Nah, sing manis sing pahit ada.
0: Sepertinya ada sih Pak, soalnya pernah di request ya, sing manis sing pahit dari ya. Tripuspa niki.
2: Iya.
0: Ya. Sudah Salsa siapkan alamnya, Pak Banu?
2: Alamnya barisan ada Bu Janura, ada Bu Yeni, ada Bu Resmi, ada Bu Kartika, ada Jelly, ada lagi. Lagi. Tadi yang masih siapa ya ini?
0: Ada Bu Pak Belitawan, Bu Yeni.
2: Oh iya, Pak Belitawan.
0: Oke, Bu Ari.
2: Niku. Bu Ari lagi Mas Widi.
0: Oke, Pak Widi.
2: Iya, Pak Widi ada Bu Mini, Bu Ari.
0: Oke.
2: Miru. Ada Pak Produk.
0: Oke.
2: Pak Sumping, Mister Mahmud.
0: Oke.
2: Ada lagi Pak Yana.
0: Pak Lana, nggih Pak Lana niki Pak ada Lana. Pak Made Darmawangsa niki Pak.
2: Iya. Semuanya sudah Pak.
0: Nggih siap Pak Banu.
2: Buat Mbak Caca.
0: Nggih.
2: Matur Sukma.
0: Nggih, Pak Banu, Sukma Mawali sudah bergabung malam hari ini, Pak Banu nggih di situ Bondo. Terima kasih, sehat selalu Pak Banu. Ditunggu Niki lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu Pak Banu. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nggih yang tadi mencoba untuk masuk Bu Mini, ada Bu Resmi juga tapi ternyata yang berhasil ada Pak Nyoman Netep. Selamat malam Pak Nyoman Netep.
3: Rajeng wengi, Om Swastiastu,
0: Mbak Salsa. Om Swastiastu, Rajeng wengi, Pak Nyoman Netep. Gimana kabarnya, Pak Nyoman?
3: Sungkar sehat,
0: sehat Mbak Salsa. Nggih, sehat selalu, Pak Nyoman Netep, nggih.
3: Nulas tembang ya.
0: Boleh, mau apa niki, Pak Nyoman?
3: Layang-layang bisa ya?
0: Layang-layang, dari mau Elva Saraswati apa Bagus Wirate niki, Pak? Apa di Oga?
3: Boleh saja.
0: Nggih, Salsa. Nggih, siap. Salsa pilihkan siapa nih, Pak? Salsa juga bingung atuh, Pak Nyoman.
3: Bagus Wirate tapi Mbak Salsa.
0: Bagus Wirate nggih. Siap. Salsa siapa niki sudah Pak Nyoman mau salam-salam terlebih dahulu sebelum Salsa putarkan lagunya.
3: Tadi tadi ada Pak Banu ya. Malam Pak Banu ya.
0: Nggih.
3: Ada juga Dukja dan Bu Janura. Nggih. Ada juga Pitau. Ada juga Pak Jiro dan Kuse. Nggih. Ada juga Tok Lapur. Ada juga Mbak Inggris ya.
0: Nggih.
3: Bu Aru, Bu Arif Bite.
0: Nggih.
3: Sudah. Ya pokoknya semua Wan RRI Singaraja Mbak Salsa.
0: Siap Pak Nyoman. Nggih.
3: Buat Mbak Salsa, terima kasih, matur suksema.
0: Nggih, suksema mawali, Pak Nyoman Netep sudah bergabung malam hari ini dan Pak Nyoman tetap menjadi penelpon terakhir ya, pendengar ya. Sehat selalu, Pak Nyoman nggih. Baik pendengar, Salsa akan memutarkan 3 lagu. Kemungkinan ini sudah pas nanti menjelang pukul 10 nggih. Dan Salsa akan memutarkan 3 lagu ini. Salsa ucapkan terima kasih juga yang sudah bergabung. Tadi ada Beritawan di Tembok Kejak Ule, Bu Yeni, Bu Janura, Pak Bandu di Situ Bondo, Bu Arik BT, Blimade Dharma Wangsa, Pak Lana di Kejak Ule, Pak Nyoman Netep, Ban Bu Mini, Bu Resmi juga yang walaupun belum bisa bergabung, nanti semoga di ruang rindu bisa bergabung ya Bu Mini dan Bu Resmi dan ke semua pendengar Pro 1 yang belum bisa bergabung nanti tepat pukul 10 akan hadir ruang rindu untuk menemani malam-malam hari ini. Baik pendengar, Salsa putarkan 3 lagu untuk Jebak Bali malam hari ini dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Jebak Bali dan nanti kita akan bertemu lagi di ruang rindu yang akan hadir pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Persatu RRI Singaraja. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih bersama saya Salsa Bill. Dan saatnya Salsa akan menyapa 3 penelpon di ruang rindu malam hari ini. Dan ruang rindu tadi juga sudah diawali oleh lagu dari Victor Huta Barat dengan judul Terbuai. Saatnya Salsa menyapa, tapi karena antusias pendengar sangat luar biasa nih pendengar malam hari ini, berebut sekali di WhatsApp. Ada Pak Mahmud, ada Bu Ari BT, ada Bu Mini, ada Bu Resmi. Wah, sudah sangat, Salsa bingung nih, soalnya Salsa gak bisa nerima pendengar kalau berebut semua. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu nih ke 24644. Selamat malam ruang rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Anwar.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Bang Anwar. Ya, gimana kabarnya Bang Anwar?
1: Mbak Salsa, apa kabar? Sehat?
0: Salsa sehat, Miki. Ya, Bang Anwar gimana? Sehat juga?
1: Alhamdulillah. Gimana nggak hujan di Bali, Pak?
0: Sejauh ini, kemarin-kemarin sempat hujan sih ya, Bang. Ya, tapi kalau hari ini aman. Sepertinya nggak ada hujan sih, Bang Anwar. Kalau di sana gimana, Bang, di Madura?
1: Ya, kalau tadi malam itu hujan.
0: Oh, deres banget ya sepertinya, Bang Anwar, ya?
1: Iya, angin. Dingin nggak sih malam ini?
0: Kalau malam ini biasa sih, kalau Bang Anwar kedinginan malam ini.
1: Kalau tadi malam kedinginan, Pak.
0: Oh, kemarin malam ya, kalau hari ini enggak ya Bang Anwar ya?
1: Iya, kalau seperti ini enggak ada angin, enggak ada hujan.
0: Iya, gimana? Jadi kayak ada gimana, ada yang kurang gitu ya Bang Anwar ya?
1: Iya, cuma
0: iya.
1: Bintang pun bertaburan di atas langit ya.
0: Baik, Bang Anwar, lagunya mau apa nih?
1: Ya, Mbak Salsa aja yang milih ya.
0: Aduh, Salsa yang milih, Salsa. Ya udah nanti digabung sama pendengar lainnya aja Bang Anwar ya.
1: Iyalah.
0: Siap, mau salam-salam nih Bang Anwar. Apa mungkin Bang Anwar ada kenangan yang mengingatkan Bang Anwar tentang malam hari ini nih Bang? Kita bernostalgia tentang masa lalu nih.
1: Iya. Kalau duduk-duduk seperti ini saya ingat yang masih filmnya Manusia Harimau itu, Pak, 2014, Pak.
0: Oh nggih, Sasa masih SMP tuh Bang.
1: Saya masih kelas 2.
0: Aduh, kelas 2 SMP ya.
1: SD.
0: Oh, SD. Oh ya.
1: Ya, salamnya.
0: Silakan Bang Anwar.
1: Yang pertama buat Mbak Salsa, tentunya selamat bertugas ya.
0: Nggih, siap.
1: Ada Ucing.
0: Siapa?
1: Ada Pak Mahmud ya.
0: Pak Mahmud, nggih.
1: Ada Bu Mini.
0: Nggih, nggih.
1: Ada Anam juga ya.
0: Nggih.
1: Ya, untuk semua-semua dulu Mbak Salsa ya.
0: Siap Bang Anwar.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, menyampaikan salam-salamnya dan menostalgia. Yang duduk-duduk di sini teringat dengan film kesukaannya Bang Anwar ya. Baik Bang Anwar, terima kasih. Nanti lagunya digabung ya sama pendengar yang lain biar bisa masuk semuanya. Sehat selalu Bang Anwar yang ada di Madura. Baik pendengar, setelah tadi ada Bang Anwar, kemudian Salsa akan beralih di WhatsApp. Dan tadi yang sudah banyak berebut ya, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Ari, dan ternyata yang bisa masuk ternyata Pak Mahmud. Selamat malam Pak Mahmud, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Memori lewat lagu. Baik Pak Mahmud, mau Salsa puterin lagu apa nih Pak sambil bernostalgia?
2: Lagunya Anggun C. Sasmi.
0: Judulnya Pak Mahmud?
2: Takut.
0: Pak Mahmud takut apa ya, nih sampai takut gini, takut bernostalgia? Iya Pak Mahmud takut.
2: Oh, kedinginan nih yang
0: kesukaan. Aduh iya, dari siapa hujan, tadi Pak? Hujan Pak di sana. Takut ya, dari Anggun. Kok tidak ada Pak ya dari ya, Anggun ya? Takut Anggun C. Sasmi. Salsa carikan lagunya Anggun C. Sasmi dulu ya Pak Mahmud ya. Yang takut ini Salsa masukkan list biar nanti kalau Pak Mahmud request sudah ada. Kalau Anggun adanya Kembali Kasih yang hilang sendiri sama mimpi. Mau apa nih Pak Mahmud?
2: Mimpi.
0: Wah, habis ini Pak Mahmud mimpi nyenyak nih habis request lagu ini nih. Baik Pak Mahmud, mau salam-salam atau mau menceritakan pengalaman nostalgia yang berkesan nih buat Pak Mahmud apa nih?
2: Ya, salam-salam aja.
0: Oke, siap.
2: Oke. Pak Banu, naik Pak Banu, ayo naik. Pak Cip juga naik, ayo.

0: Pak Dev, Bang siapa itu, Widi Mati, Pak Inggris, Bu Mini, Bu Resmi, Mbak Yeni, Papa Dimas, Ken Aro, Ken Aro, ayo naik Ken Aro. Bu Janura, Arik Fit, Arik Semeru, dan kesemuanya aja untuk Mbak Salsa, matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon kedua kita nggih Pak Mahmud. Setelah tadi ada Bang Anwar, ada Pak Mahmud dan dua lagu. Masih satu lagu ya tentunya Salsa terima ya. Berarti masih ada dua penelpon lagi yang berkesempatan untuk masuk di ruang rindu malam hari ini. Dan saatnya Salsa kedua 4644 terlebih dahulu dikarenakan WhatsApp berebut lagi nih, ada Bu Ari, Bu Mini, aduh berebut semua nih. Jadi Salsa akan kedua 4644 terlebih dahulu ya pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu nih Caca.
1: Pak Banu. Iya, berhasil nih. Kalau berarti kalau Pak Banu manggil Salsa ini bukan Salsa tapi Caca. Menjadi kodenya Pak Banu nih. Pak Banu mau Salsa puter lagu apa?
2: Lagunya dari Gitaro Lisada.
1: Apa? Dari siapa?
2: Dari Gitaro Lisada.
1: Gita.
2: Dari Gitaro Lis punya lagunya.
1: Gitaro Lis ini ya?
2: Iya, Astuti lagu judul lagunya.
1: Kalau Astuti ada nih Pak Banu. Nah, Salsa siapkan nih Pak kalau mau request lagu ini kenapa Pak? Apa yang membuat Pak Banu ingin merequest lagu ini Pak? Ya,
2: cuma senangnya dari rancak itu.
1: Baik Pak Banu, mungkin Pak salam-salam terlebih dahulu.
2: Iya, salamnya barusan ada Mr. Mahmud.
1: Mahmud, ya? Benar.
2: Makasih Pak. Ada Billy Made, Widi, ada Billy Tawan, ada Pak Grodak, ada Pak Sumping, ada Pak Netep, ada Kakek Gaul, ada lagi Pak Nyuman, Pak Nyuman Dewantara, ada lagi Pak Olala, Adudu, Pak Wawan, Pak Cip, Pak Bang, Yuk Melong. Ada Celi, Bu Mini, kesemuanya sudah Pak Caca.
1: Siap.
2: Untuk Pak Caca, sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Baik Pak Banu, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih doa baiknya Pak Banu juga sehat-sehat Ngi, yang ada di situ Bondo. Sehat selalu Pak Banu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada ini karena sudah laki-laki semua ya, ada Bang Anwar, ada Pak Mahmud, ada Pak Banu, dan saatnya Salsa menyapa satu penelpon lagi ini karena tadi sudah suara laki-laki ya, ini habis ini akan masuk suara perempuan nih. Bu Ari, selamat malam.
3: Selamat
1: Selamat Bu Ari. Iya, Ruang Rindu Bu Ari. Ini Bu Ari menjadi ya, penelpon. Iya.
3: Bagi rindu
1: memori. Lagu. Baik Bu Ari, mau Salsa putarkan lagu apa nih? Setelah tadi
3: yang
1: suara.
3: Yang pertama kali dari Pance Pondaa.
1: Iya. Apa Bu judulnya? Oh, itu judulnya ya Bu ya.
3: Yang pertama itu.
1: Yang pertama kok lagunya dari siapa Bu? Dari
3: Pance Ponda.
1: Pance. Ya. Dari yang pertama kali dari Pance dan Ance.
3: Iya.
1: Siap, sudah ada Bu Ari yang pertama kali. Iya. Baik Bu Ari.
3: Pak Banu ya, sama ibunya ya. Terus Bu Mimi, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Yeni, Bu Kartika, Bu Manda. Terus ya salam buat semuanya. Ya saya buat Sasa,
1: siap.
3: Makasih.
1: Baik Bu Ari. Siap Bu Ari, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Ari, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 4 penelpon Salsa sapa, 3 lagu sudah masuk di playlistnya Salsa di Ruang Hidup Malam hari ini. Sebelum Salsa putarkan lagunya, ada salam masuk dari Pak Lana di Tejakule niki. Saya Pak Lana di Tejakule kirim salam buat Mas Anwar, Pak Mahmud, Mas Wawan, Bu Resmi, Blitawan, Pak Banu di Situ Bondo, Mbak Yeni, Bu Amanda di Bondalem, Ketut Lacur, Dek Tambang, Ari Semeru, Ari BT, Bu Janura, Pak Inggris, Bu Bunga, dan minta lagu Dedi Dores Jangan Pisahkan. Baik Pak Lana, terima kasih salam-salamnya. Lagunya juga saya siapkan sudah. Nanti saya putar bergilir nggih Pak Lana nggih. Sehat selalu Pak Lana, ditunggu lagunya dan terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1, di segmen kali ini Salsa sudah menyapa 4 penelpon. Sudah 4 lagu masuk di playlistnya Salsa di Ruang Rindu malam hari ini, dan akan Salsa putarkan untuk menemani malam Anda. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali setelah beberapa lagu ini untuk malam Anda.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Salsa di Ruang Rindu malam hari ini. Setelah tadi Salsa putarkan 3 lagu untuk menemani malam Anda, saatnya Salsa menyapa penelpon selanjutnya ya pendengar ya. Kemudian Salsa akan sapa Pak Made Ribawa. Selamat malam Pak Made.
1: Selamat malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Pak Made. Ruang berbagi
1: rindu
0: memori lewat lagu. Baik, Pak Made Ribawa mau Salsa putarkan lagu apa nih?
1: Mus Mujiono, Arti Kehidupan.
0: Arti Kehidupan
1: dari Mus Mujiono.
0: Ada nih Pak, saya siapkan sudah.
1: Terima kasih. Lagunya untuk Mr. Mahmud dan teman-teman.
0: Iya.
1: On air. Sahabat grup Asik
0: Happy. Iya.
1: Dan sobat alumni 80 SMP 1. Selamat mendengarkan Arti Kehidupan.
0: Iya, ini mengingatkan apa nih Pak lagunya nih malam hari ini?
1: Ya, perjalanan hidup kita harus lebih baik.
0: Ya, semakin lama semakin lebih baik lagi ya Pak Mahmud Pak Mahmud kok Pak Made. Aduh. Iya, Pak Made sudah Salsa siapkan.
1: Makasih Mbak.
0: Baik Pak Made, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Pak Made. Sehat selalu, ditunggu lagunya sambil menemani malam-malam nostalgia. Baik pendengar, karena sudah 2 lagu masuk di listnya Salsa, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nih. Dan seperti biasa WhatsAppnya mulai berebut lagi nih pendengar nih. Tadi sempat Bu Resmi sama Bu Mini berebut nih, akhirnya Salsa alihkan ke 24644. Ah, terputus ya, belum ada yang masuk di 24644. Maka Salsa akan menyapa ini Bu Resmi bisa masuk nih ternyata nih. Selamat malam Bu Resmi.
2: Selamat malam juga Salsa Santi.
0: Bu Resmi,
2: makasih sudah bisa masuk.
0: Bu Resmi tadi Salsa sempat denger Bu Resmi di Pro 2 enggak ya Bu Resmi ya?
2: Iya,
0: request di GG.
2: Bu Resmi juga sempat denger suaranya Salsa.
0: Aduh, Salsa selalu merecokin GG tuh Bu Resmi. Bu Resmi mau
2: sering masuk ke Pro 2 sebelum ke Pro 1 ke Pro 2 dulu nyenggol.
0: Iya, betul. Bu Resmi mau Salsa puterin lagu apa nih Ki?
2: Oh, ini ya lagu kenangan ya.
0: Iya, kenangan apa nih Bu Resmi?
2: Ya udah, itu aja ya, Meriam Belina ya, Di Ujung Malam.
0: Di ujung malam.
2: Iya.
0: Salsa carikan dulu nggih Bu Resmi.
2: Salam dulu
0: silakan
2: ya.
0: Bu Resmi.
2: Bu Janura sudah masuk belum?
0: Bu Janura
2: biasanya paling awal.
0: Tadi masuk dijebak, Bu. Enggak ya, iya masuk di awal-awal tadi Bu. Sudah Bu Janura.
2: Oh iya, sama Bu Janura. Selamat malam, makasih sudah selalu nguling. Ada Bu Mini juga, ada Pak Mamut juga, ada Pak Banu, makasih selalu kolingannya ya. Ada Beritawan, Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, Bu Desa, Bu Sukemi, Ci Eli. Terus siapa lagi tadi? Sudah banyak ya yang
0: banyak,
2: masuk ya.
0: Banyak. Ada Bang Anwar, Pak Banu, Pak.
2: Oh ya, Anwar, Pak Cip juga ya, sama Pak Ramadan, Wadai. Sama siapa lagi tadi yang sudah masuk?
0: Ada banyak ya. Bu Ari, Pak Made Ribawa, Pak Mahmud nih.
2: Oh ya, Pak Made Ribawa barusan ya. Selamat malam Pak Made Ribawa. Dan ke semuanya yang lagi monitor dimanapun berada ya.
0: Siap.
2: Salam kompak selalu. Makasih Salsa. Oh ya, Pak Widi nih.
0: Pak Widi belum lagi naik nih.
2: Oh, Pak Widi lagi tepar dia
0: tepar.
2: Sekarang
0: iya.
2: Lagi sakit ya.
0: Oh, sakit ya Bu, ya ampun. Semoga lekas sembuh Pak Widi
2: Minta ini dia minta salam-salam untuk ke semuanya.
0: Iya, diwakilkan Bu Resmi
2: Baik. Ya udah, makasih. Selamat malam Salsa.
0: Baik Bu Resmi, selamat malam kembali. Terima kasih Bu Resmi sudah bergabung malam hari ini Sehat selalu Bu Resmi. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa sapa dua penelpon di Ruang Rindu di segmen kali ini. Saatnya Salsa beralih ke WhatsApp nggih karena belum ada telepon yang masuk. Ada Pak Mahmud, Niki, Mbak Salsa titip salam sama Pak Jero Mangkuribawa. Selamat malam dari Pak Mahmud untuk Pak Jero Mangkuribawa. Kemudian Pak Samong, selamat malam Mbak Salsa, selamat malam Ruang Rindu, mau ikutan kirim salam buat Mbak Ari BT, Bu Resmi, Bu Mini, Pak Jero Maliarse, Pak Jero Darmawangse, Aji Yuda, Bu Janura, Widi Made, dan semua komunitas grup Asik Asik Malam. Selamat istirahat buat Mbak Salsa, selamat tugas, terima kasih kembali Pak Samong, salam-salamnya malam hari ini. Dan untuk Pak Widi Made Salsa ikut mendoakan semoga Pak Widi Made cepat sembuh dari sakitnya, dan Salsa juga minta kepada pendengar mungkin bisa, mungkin Pak Widi semoga sehat selalu semakin lekas pulih dan sehingga bisa mengudara kembali bersama kita semuanya. Kemudian ada Pak Made Darmawangsa, Bli Made Darmawangsa, Dusun Batu Pulu, Pancianom, Singaraja, Bali hadir. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah menyampaikan salam-salamnya, dan semoga bisa menghibur malam di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tadi juga Bu Mini sempat masuk nih, tapi belum bisa, nanti mungkin bisa dicoba kembali nggih Bu Mini. Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
3: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Tunggu dulu,
0: dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena menit menunjukkan pukul 58 lepas dari pukul 22, maka Ruang Rindu sudah di penghujung waktu. Dan satu lagu terakhir, Tiada Nama Seindah Namamu dari Tio Fanta, yang di request oleh Bu Mini, akan menjadi penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sebelum Salsa tutup Ruang Rindu, Salsa akan menyampaikan salam terakhir di penghujung ini, ada dari Bu Mini. Selamat malam Salsa, mau salam yang sudah mengoling, ada Anwar, Mas Banu, Mr. Mahmud, Bu Ari BT, Pak Ribawo, Pak Samong, Bu Resmi, salam buat semuanya. Dan lagunya Bu Mini sudah Salsa putarkan ke Bu Mini ke. Bu Mini request lagu Tiada Nama Seindah Namamu dari Trio Fanta buat Salsa. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini yang sudah menyampaikan salam dan merequest lagu di penghujung waktu ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah setia menemani Salsa di Ruang Rindu malam hari ini. Dan Salsa ucapkan terima kasih juga buat yang sudah bergabung, ada Bang Anwar, Pak Banu di Situ Bondo, Pak Mahmud, Bu Ari BT, Pak Made Ribawe, Bu Resmi, Bu Mini, Bri Made Dharma Wangsa di Dusun Batu Pulu Panjianom Singaraja, Pak Lana di Tejakule, dan Pak Samong, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang tidak bisa Salsa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya di Ruang Rindu malam hari ini. Salsa mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan selama Salsa menyapa pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arya Semara Usadi Bab 2A. Kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 28. Dan selamat mengikuti acara hingga akhir ini.

Seurat wagung iuk ditangkahanan tuh kita mana dia ngering kalah kadimakin dik sana cien mekawinan kadia sabunika oriantukan kadi dewek di tiang mangkin wenten yukti mengenah erike ereng podukuhan lile serenge ereng podukuhan lile serenge swadharma malih keperwet timpi dap-dap di tiang wantah sirdane dukuh mepesengan sire mat

Dukuan. Menawi timu punika kebos peseraman. Genah. Mulati. Widya pangruh. Mulati keselamatan. Mulati yang keheningan. Doning sile dan dukuh yukti. Uruh ing tatwa wet, uruh ing tatwa jenana, mekehawenan. Jagalan suluh kikang praja, ya diastun ada diniti madian ing udiana. Rasa galang, jenan ing rano yang buka gitu. Senjadulan sangkaning sinar suci lingih ida sang yang pramukawi sinar suci widya pangruke pangresep pangresep kula wargane cuma kehawenan dewek iukti kanan dangan dangan dadi pengayah minte dini sing lepas aneka hadan keuripan sekala tekaning sekala sekalane patut di manusia keraosan jatmo jatmo nyide yang hidup manusia sangkaning sangyang atmo percikan ide sangyang pramu wisisa maka wede senda dilepas senda dilepas kepadut nyala nengane madan pakde pangyak nyamung lantas sekala ketekan sekala nyala nengane madan pakde mata karmo sani asa pangyide yang deg-deg pangyide yang lestari banyak manusia kedekani ke permana kedekani duwi permana nyak saja sedunut mapan peplincerang hidup sing dadi deni manusia dini hidup didiandi masih kewantu ban sarwo satu sarwo yoi punyan punyan manusia bisa lantas gitu ngaturane madan suksemaning manah orening ngatanane akhara ngatanane sarira yantanane akhara sengide yang lakar hidup manusia yang sing ada makanan tekan aja ngajangan tekan dedaran wah sangkaning kulit.

Cupenak masih mandi langun cuba nyak nyala neng pakde. Nyinyo lipio dan neng kalingan selawas tanemuan emadan kerahaiwan. Ini belum ngalihkan emadan pemajak pekenakan majak hidup. Magawe dan padut imanusia muswodarmo banyak ide yang sekala ketekan sekala nyambung. Ian mesrano bandani upakara sinah ada merupu pesaksi sang yang ngegede ane lakar nyaksinin bakten ni manusia atur-aturan ni manusia ne ada lantas anus tuk benar kesal tulak kernyamung ide yang ujuan matan sekal mapan mekejang sarwa geng sarwa halit sangkan ide sang yang peramu sesel napi mekawinan katia sabunik ereneng ide perakuyan maho sakti kana lalit iyan di jenik ngidang ngidam rayu iyan di gede apa pun iyan ngidam asep maka hawinan amungkin nak jenik amungkin nak belok sing dadi lakar nyedo sing dadi lakar nyacade iyan sing ya bisa ulian ilmu pengetahuan baktin iyan apa ngono sing jadulin penglaksana tuh kerao sanggup punya tuh kerao sanggup dana iyan ini subuh di pedukuan apa win ane peratu yang dukuh wey enggak subuh kasubang kesumung ke baresan dana sing jada anak ngajah mailah karo mayah kini gitu kup ngatur ngane madan sub semua gawin liu liu anak lakar dot melajah lukas mapan subuh dana nincak ane madan wik juga tetep pembelajahan sing jada len sakelwir agama ritual itu pelajar-pelajar ada di pendukuan nah ini dewe kuatas ini dewe untak ini dewe kocak ini dewe singgidang lah ke nampung mana gitu-gitu pantas man sepih-sepih pantas man tretes-tretes cuan ngeranung yang liang liang pekenakan ini dewe muka jadi

Kemampuan hidup di Tian singidang lagam peragat bendai biru saktinen.

Ada aja ane mau terjemangan merasa ini kartalo bekresek kresek di samping pondok di samping perempuan iyo kebetulan bangun nak bangun.

yang kalah tenang tangan isin lambangan adina isin kegitan adina lemah bedong mulu tetap mau kena berpikir gitu cara-cara jantin.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Nusantara.
1: Tiang gede semegening,
2: ah?
1: Muni hujan-hujan.
2: Iye, ya di Astun kedis. Bisa yang nguci, bisa yang memunyi itu besar nakal gening ya tuh.
1: Aten ada pekriwatan punyaan kayu.
2: Nah,
1: apa kengkian munyin kedes tuh, truit tuh sama nakal gening ya.
2: Munyin ya nganutin adan.
1: Munyin ya nganut adan. Nah contoh nih.
2: Nah, sawira hi kedes yang bisa ngayadan manusia aja nih ngayadan manut kan munyin ya.
1: Oke.
2: Nah,
1: ya ngok.
2: Gok apa gok?
1: Gok
2: dan gok itu gok ada anu tuh.
1: Aten gok di gua uman.
2: Oh gok itu gok ada anu.
1: Celepuk.
2: Hah?
1: Celepuk.
2: Oh betul. Celepuk mah celep. Oh. Asal ado.
1: Ya kada sidar.
2: Hah?
1: Ler. Put gok sing ya kada sidar ana itu.
2: Ngetengkur ya.
1: Ngetengkur ah.
2: Benar. Kukur. Mawinan mau kejang ngabojo ciren apa bu ini rago ado dini di podukuhan. Joh kuling di koto negari. Melah ke dini satuang.
1: Melah dini ado di podukuhan.
2: Mawinan kalian ado nak alingsir ngerausan. Rumahmu adalah surgamu. Ya di Astun nepukan rumah mewah di kota. Nak singi rago ngelahan tunggu diangi rago ngurang luwung.
1: Dung.
2: Oh. Mau ini rago dini ya di Astun mau rap aji kelangsah meseru ngaji bedeng dini rago nyaman inilah surga kita.
1: Oh ya di Astun umah merab langit.
2: Nah.
1: Tuh surga.
2: Merab isi langit malu merab.
1: Cek. Poya keto
2: kengken
1: mas nyato usan mau semujang tuduh kumato orang surga mas
2: si anggo nungkulin rago nak kejani
1: kengken caraan nungkulin rago
2: ulian sing ngidangnya kangwang dijojo sing tuduh ditulak kun
1: pekelin dua layak sing mertulang ngidang nana digelit dari rawasan
2: tangin nani rago tuduh kan umah padangkan kasur rempuk misi di tingkat lantai nang 16.
1: Oh, kedes apa tuh bunyi tuh?
2: Tuh kedes anu tuh. Cilulit coblang pamor gitu.
1: Men keke. Iya nih hidup lantas buka satuan adi maro. Jadi Aston rumah na lantas meranang langsa.
2: Nah, apa ben misi tuduh lengah-lengah ngetel.
1: Iya supo gelahan podidi, tuh sat make wangon rago demen pekenahane sing itu ya.
2: Yo, jane se penting nih isin ne beli.
1: Nah, nih.
2: Oh. Ya ning subo pada rukun pekedek pekenyung ya di Aston moral klangsah betene misi buk medakna tikah dogen. Nini ngabukel aura-aura positif.
1: Pemadan aura.
2: Kenah, melah aduh de para tu demon nati di pondok. Ado ane ngantos ado kene nyapo ke jumah.
1: Oh, yen jane pekeun tangkap beli munyin adi mare pekenahane utawi aura-aura ane melah-melah. Jane bakat satuang dini di padukuhan.
2: Nah.
1: Tu aura lu.
2: Tu ane ngaranang luwung tu ngelah tasan rumah mau perado mau cenes mau tingkat gitu ya kan cuma sing tas saling sapo potrung lah hitungan podidi oh. Sing ado saldo jo bakal mau cando dari kadiraso mau kenyam sing ado kadang ado nak ngerosan satu hari rumah itu tanpa senyum matine berumah tangga atau sakit.
1: Oh cuman satpo gitu.
2: Oh tegaran cuma sing ado nang mekenyom ajak piana sing ten nang mau kedean ajak soma ini hiu tu penyakit tu begitu sing cuma gen
1: aco tu no? Patuh jadi rumah sing ten pun kotamu teko patuh cara semau tu
2: nah
1: tu saya
2: mau ini dah nak kelingsir mau sang kengken ien nyidang irago hidup pepang cara seni cara wisako kengken seni jak sako tu.
1: Ada seni.
2: Ada misi sako.
1: Sako.
2: Sing ada yang ngono gelur-gelur isako jai seni itu. Sing ada yang ngorin jek teko jek nyak nak nyeleleng.
1: Leleng kamu. Oh. Pernah samu di Wantil ke nyang alis sako.
2: Oh nyang alis sako kan nyelelek itu. Ada yang undang. Eh we setia nyelelek mi. Setia ngalih pas lelek ada gitu yo.
1: Sunyu ulian dunun yo sing undang.
2: Tu adane yo ingin membantu.
1: Oh ingin membantu.
2: Benar. Lah ngalih po ngalih nak anu ngalih pas lelek kena tu ke wah. Yen sing nyak omantu yo yo mo kita nak lelek ke mo ke sako play bni ban atau sen.
1: Itu man
2: kita masih yang cara di pondok cara di ni irago ado di pondok ado jumah pribadi ado nak teko ngelali ini demen ati ya
1: demen apa ngelali yang
2: ado nak teko melali
1: me saru berbeda me
2: melali
1: melali
2: yang kau pola di ngelali yang
1: ngelali ya patuh bagian engsap yang melali liu ada artinya melali anu melali
2: melali ya dana
1: melali tu, saya melali aja tu.
2: Melali,
1: yen
2: melali tu mo engsap.
1: Oh, yen melali?
2: Yen melali pecil.
1: Pecil oke. Okay.
2: Iya tu. Yen melali joh kantin, nak kejo ke pantai tu melali joh.
1: Joh.
2: Yen melali pao?
1: Melali pao?
2: Saya melali tu. Melali ya dana.
1: Oh melali. Bermula saja gitu tu. Iya aja saja nak pedukuan ni morto sebab pedukuan melah semua kemunyi maru ada aura-aura ni luwung dining.
2: Nah,
1: cara ngait lago, yang buat lago gaya, nah otomatis katanya kemo, segitu ya.
2: Nah,
1: dot jelaskan numpang hidup di tu.
2: Mau ini mau belanja, yang perlu beli.
1: Itu, adi besok belanja yang perlu.
2: Dagang saya ada. Oh. Api ada tanah dagang boy rago seteng lah pipis
1: sing perlu ngalih dagang ya ni
2: apa karena yang rago ada ini sing perlu mau belanja mau kita ke nasi mau kita ke nedar ne ajeng subo bisa batak nanam
1: nanam
2: nanam keladi kelpupuang umbin ne nanam padi kelpupuang buah ne buah ada bisa yang dot belikan B
1: apa
2: siap itu? Ubuh rago
1: kudian siap.
2: Sing lah pipis sesai ngai betutu.
1: Adik itu.
2: Tuh tampah-tampah.
1: Oh. Kemu.
2: Sing perlu mau belanja.
1: Oke.
2: Yang perlu ken jukut pulang rago.
1: Oke. Pulang kene.
2: Pulau.
1: Benah pisangan beli gas nih ya moto mulai cek pising lah nyile sing man jek bijer tepuk di pon jek be siap yo.
2: Tuh bulian yo ngopo.
1: Aman yo sing lapis si jek bulian ngejok.
2: Nah. Tuh bisa go to. Yo sing ngopo siap terus mesti nampah betutu kan.
1: Ada gitu.
2: Kasalado siap bisa go kemo tanggal lo.
1: Tuh sama dengan nyopet dan itu.
2: Sing nyopet.
1: Apa dan?
2: Nak sing ado ngalih kijo nak ngalih jumah.
1: Lan yo teko.
2: Yo teko.
1: Nian barang tu jadi pisago ketuaan ke masa?
2: Hah? Mahu enak rago jadi kau pangsen kau pisago kanangin nak?
1: Wah cakap.
2: Oh, mahu enak madan ado tumpok kanang.
1: Tumpok anang.
2: Tuh sung tumpok kanang gitu nak lumrane sebatak ni mau kanangan tu mau tumpokan. Ya neseng mau kanangan apa neseng mau kanangan? Lipi.
1: Tumpok apa?
2: Seng ado tumpok kanang sekarang nak ngotong lipi. Ya nama kandang-kandang siap, keleng sampai itu mah kandangan bang banten. Ya sing mah kandangan lolipi, lolipan, lolindung. Alasan gitu.
1: Tumara tumpak kandang. Tumpak kenem.
2: Benar.
1: Yen tumpak wayang, wayang mah kandang.
2: Hah? Ye nak tu ditumpak kandang again tu madan tumpak.
1: Sing sing kandang sih.
2: Sing tu tumpak.
1: Tu di wayang dengan kropa itu?
2: Saya nggak ada tumpak godok ngano gitu
1: godok. Saya ada. Oke.
2: So ada tumpak nenam. Uling di Warigau. Sud Warigau ada tumpak kuningan.
1: Uling cuma uling di Sinto
2: ne. Nah.
1: Sinto landap.
2: Tumpak landap.
1: Anda ukir lah dia dulu gumbrak Warigau.
2: Warigau.
1: Warigau orang kini nongi susah dengan kuningan. Langkir pedang siap pujut pang kerulut. Kerulut belakang kita bermain mata luya benar perang bakat balau guayang.
2: Uye,
1: ya lu, saya stop itu, saya uji itu, disinya stop itu kan?
2: Sing
1: stop itu.
2: Tuh mawenan, yen tumpak kerulut Ari Valentin tuh.
1: Kerulut?
2: Oh, Ari Valentin secara dunia atau dana ari kasih sayang dindung lah masih rago dini adane tumpok lulut
1: lulut lulut
2: lulut asih
1: asih ah tulung bidan bado tuh
2: benar
1: ilmu
2: tontonan lahir palentin ya bado lulut tuh malu gitu ngawinan jangkep ado dini
1: genap saja buku sadar ada pala bungka pala gantung oh dini kejak elah sebuah ado dini
2: tumpok lanop. Orang jero mangku gerenen paling ngelih mantra.
1: Tuh tuh tuh.
2: Oh benar, kengkeng.
1: Ngelih mangku ni lawan.
2: Mangku di sastra sing ado cinga ano kendane jero mangku apa ya mantran komputer gitu. Nak otong komputer kan tuh.
1: Mun kengkeng gitu ya. Kengkeng gitu ya.
2: Ina ada masih aneh-aneh neudingan antasan ya diastun tu TV, motor, komputer dan lain sebagainya yang sebuah melakar aji besi oton besi ada aneh tu
1: yang tenuruh hamantra patut mese tadi niki komputer, niki radio niki TV, niki sarwa upakara apa taksino jadi jangan lengkap orang tadi
2: tadi
1: ABC ini sampai Z
2: Ratu Bataro sang yang tipi sang yang
1: itu sang yang pasupati dah
2: benar. Ah benar. Temawiran sing ado. Oh, yang isi terus sang yang Brahmo itu.
1: Cuk isi malu.
2: Ah,
1: cuk.
2: Cuk, yang nak mencegi merah mancok.
1: Aten cuk sama dengan ini itu.
2: Apa tuh?
1: Channel
2: oh gitu oh artinya mekejang hidup ya harus berpasang
1: nah hidup manusia sangkan kewantuban iya sarwa tumuh-tumuhan sarwa buron maka awin ada kata suksemang
2: oh suksemanya
1: suksemang dan mekejang ada hidup ini
2: oh ada nang rasne cien sewere madan tumpek artinya metu mepek
1: yang tumpah itu pertemuan sesanis cara kliwon sesanis cara kliwon tumpak
2: tumpak tuh
1: saya nggak ada tumpak di budak kliwon
2: saya udah mau tumpuk itu
1: ada keto sih
2: apa mau tumpuk pancawaro aja sabto waro
1: tuh
2: mau tumpuk
1: tuh perputar pancawaro sabto waro
2: benar
1: jam lajah lah itu jam lajah
2: dan beli ngoreng jam
1: aduh
2: ngawinan sing ado aneh sing jangkep
1: mekejang jangkep
2: mekejang jangkep aneh jangkep nih rago jani patut ngeras titi pangdo kanti berkurang ben gitu
1: oke
2: do jenyin bakal ngimohin
1: ngimohin
2: bener pangidang aja gak muntup nene utama nih rago
1: utamanya batas nyidah lagi ngetegang muntuh, ngetegang muntuh
2: saja
1: yang bayu ada wadahan banten pengentang bayu
2: jo.
1: Aku ada yang paling ngetegang bayu kan bahasa pengentang bayu
2: patuh kan cara cang aja beli gitu di nisi gitu beli saat makan imo yang nak ngorang canting camplung
1: tuh. Canting camplung
2: benar
1: mungkin tuh
2: mungkin keden si canting camplung ngecamplung bacenik angkon canting terus aku dok kami sih takarannya mulu ahmone api di jo silam kelamun tuh di isin
1: oh
2: adi aliter jen blinyin kusang benele namun tuh
1: kanti mulu ah
2: di pancornya gede isin di tataan canting itu sing bakalnya amun tuh meh-mehannya ada di camplung ben lainnya kan pancornya
1: begitu
2: nah jadi kekan caranya jani
1: kekan caranya
2: takarannya buah amun tuh pang tetep amun tuh misinnya wadahnya jadi bersih
1: wadah bersih?
2: Benar
1: apa apa? Lian
2: canting camplung misi krikil terus ben itu oko misi yang canting semua ya canting misi
1: saja perlu jadi ukur kekuatan nirago
2: saja mau lo kemampuan nirago amone kengken ben jani pangdo kanti berkurang yang kalau ngai aneh lebih kan bakal singidang
1: singidang makan ada lebih jadi kuang
2: mau enak dong
1: ada lebih jadi nak mau uang dong
2: begitu
1: uang pasti
2: mau enak dong di matematika dong
1: matematika
2: nah itu mau matematika misi pecah
1: pecahan
2: tuh ada kali ada bagi ada kurang
1: Bin.
2: Oh. Kasal peleh ban magi ya pasti ada kali.
1: Wis. Man, jaman udah untuk nih.
2: Oh, kasal magi itu mah magi.
1: Oh.
2: Kasal ngedom. Ya peleh ban ngedom tadi bo kali.
1: Kali.
2: Kali itu badan uyut. Kendona, kengkejaran pasti tadi kali ini bagi ini.
1: Ada kali, ada bagi, ada kuang.
2: Ada kuang, ada lebih. Aneh lebih jangan kuang, ane kuang jangan lebihin pasti ada kali.
1: Oh, bang jadi satu, lahan bang satu, setiap bang kuang ada kali
2: misalnya. Ada kali, mas kali mas itu kasal misi lebih, misi kurang tadi kali. Oh. Kasal lebih ban bagi tadi kali. Ngalih sama dengan, ne boke wah.
1: Sama kali bagi.
2: Oh.
1: Kalau biasa nih jani kita nak
2: kengken
1: bagi paling mungul di gumi,
2: ah
1: bagi
2: sing
1: bagi
0: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
2: Ada nanya magi,
1: ah tepuk beli bejak asal mau magi jak sempolio nih ya nih.
2: Oh,
1: senang ngaliang.
2: Oh, gitu. Kalau yang bawa mana suka magi?
1: Buyu man.
2: Tut. Jadi ado ngeranang.
1: Ado ranang.
2: Benar, yang dago dini tersen di pedukuan sing ado apa bagi?
1: Oh. Nak mulu muni berdemen beli ya.
2: Saja.
1: Bange segar, bange selamat arah hayu tu saat makai utama suecan widi kan gitu nak wikan arah.
2: Iya nak do suecan itu marupo segar. Nih jani bagi ke pentimpala masih.
1: Nah tu.
2: Kengkeng caraan membagi segar eh.
1: Kengkeng caraan.
2: Yang sakit ado timpale sakit dan kene yang ngoneng.
1: Hmm.
2: Nye nawang ulian nye nyenyak segar. Tu dan membagi segar.
1: Bagi segar.
2: Oh.
1: Oh. Aten mah mau punio kape nak uang lian
2: saja. Walaupun sing irago nyidang ngemang ban, batak po jalan penyuh ado.
1: Penyuh.
2: Nang kemo lakon nang.
1: Oh.
2: Nak yo jani nyemak gegendan mau tambahan-tambahan hiyo di balian jani yo. Timpal. Oh. Tukang ojek bos yang laku di balian jani gitu oh, kan.
1: Iya, iya ada mana ngadep kene.
2: Oh.
1: Beli nujuin gitu tuh.
2: Gitu. Patoh mas itu ada anda dago ngemang ponyo nujuin
1: kalau mana 5% kas ni
2: 5% dari dagang ya beli man tetap tu
1: kalau tetap hidup di gumi sing lepas kapin ngan madan kenawan kenebot
2: saja
1: kengken pangide yang kenawan kenebot nyak saja balance yang seimbang cakup pang jani perlu terus tu naik.
2: Mawenan limo tengawan ton den karwana ne madan bener ne teng kiri ton teng kiri. Kemanan itu?
1: Teng ebot.
2: Oh, teng ebot. Ne tengawan. Ente kebot ne orang jelek masih tusing.
1: Tusing.
2: Ado tugas yo ne.
1: Ado tugas yo apa tugas yo?
2: Paling malu yo man.
1: Apa to?
2: Maro bangun paling malu yo bung meragat enggak ya?
1: Kayak apa meragat kan kena ngebot eh?
2: Hah?
1: Kayak apa beragat tengah bot eh?
2: Sebeten-beten ya bang gai.
1: Sebeten-beten?
2: Oh, saya menek-menek ini tengah awan bang.
1: Oke. Aduh ngerti. Makan, makan, makan, makan.
2: Nah, wina.
1: Saya mau kulit satu mau makan bentuk.
2: Nah, aneh.
1: Lompas lalu.
2: Yang tengah awan, aneh ngemenek-ngemenek ngudiang ya tuh.
1: Ngudiang tuh.
2: Yen modar ya wangon. Yen mesugi ya wangon. Yen mesuah ya wangon.
1: Yen limo tengawan abang kiang meneng tu
2: tengok
1: kasih tu.
2: Oh.
1: Yen sing yen ngelah limo tengah bot,
2: ah?
1: Ngelah limo tengah bot kadung celakaan yo.
2: Ile. Ile. Oh, mau orang di ni buat tengok sih rego dari manusia. Bersifat sosial aja, bersifat individu.
1: Kan kamu sakit.
2: Oh, mana? Ulian sih ngelah ben besik tu. Irago perlu je nih kan timpal.
1: Perlu timpal.
2: Oh. Ada guys sih ngidam ragatan kedidian. Ada gain ne arus jemak kedidian. Yen kanti ne arus ne jemak kedidian kanti jemak antimpal tu subuh sakit.
1: Sakit tu.
2: Oh. Makan.
1: Makan.
2: Benah ne kedidian medar.
1: Hmm.
2: Ado nak lian medarin. Yen sing nak sakit kemudian nak lian medarin kecuali nak cenik. Oh. Kitu mesti yen manyus benah ne kedidian jemak gaet tu. Nak lian tas manyusin. Apa ben banyar. Mati betul.
1: Liung lah perlamang perlamang yoi. Liung lah perlamang perlamang. Jen cendek kini foto lain. Liung nengelah pengimau hidup ya bu.
2: Do nyacat nyacat cang.
1: apa tu donya cat cak ingat tu
2: dan si nadi nyacat nyacat di cang
1: ingat tu
2: yang beli nyacat di cang saat mako beli nyacat itu senyang widi nak itu senyang widi cak itu ngardi cang
1: di jok kenop kengker pas nyato ngardi i guru rupako sangkan kereko dening kamu bang kamu peta ada wedot di jok kengker itu man mencang kamu
2: siang percaya beli cang itu senyang widi dengar di yang cara belinya orang beli ngardi cang memang jadi bapak.
1: Memang bapak.
2: Ia memang jadi bapaknya, ngai.
1: Kak.
2: Ipa kak jadi daunnya, ngai.
1: Kompiang.
2: Kompiangnya, ngai.
1: Kelewar nih.
2: Kelewar tu, ngai. Uleh ngamontok kan beli bos yang nawan.
1: Ngamontok apa?
2: Marot lo ngunak bongsap beli.
1: Nak orang siapa beli ada tu?
2: Nah, orang lo tu benar nama jauh kalau bapak beli tu.
1: Jauh kan yang mukutang tu. Apal
2: ni si duwur kan? Oh, pawai ni si duwur orang jadi itu yang widian yang ngadi ni, nenek gitu. Benar. Tu nak mau kejang pican widi itu. Ido ane membuat. Oh, ido ane mau karyo. Yang belinya cad karyan ido. Saya belinya cad ido dah dene.
1: Abong.

Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, karena tentunya atas asungkara warunugraha beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita dipersatukan, dipertemukan dalam acara Renungan Dharma. Di saat yang penuh karunia ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati, serta melaksanakan sebuah tuntunan suci yang tertuang dalam ayat-ayat Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 2, sloka 28 yang berbunyi sebagai,

artinya. Semua makhluk yang diciptakan tidak terwujud pada awalnya, terwujud pada pertengahan, dan sekali lagi tidak berwujud pada waktu dileburkan. Jadi apa yang perlu disesalkan? Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, jika kita mengakui bahwa ada dua golongan filosof, yang satu percaya tentang adanya sang jiwa, sedangkan yang lain tidak, juga tetap tidak ada alasan untuk menyesal dalam keduanya. Orang yang tidak percaya terhadap adanya sang jiwa disebut orang yang tidak percaya kepada Tuhan oleh para pengikut pengetahuan Weda. Seandainya kita mengakui teori yang tidak percaya kepada Tuhan tersebut, toh tidak ada alasan untuk menyesal. Selain keberadaan sang jiwa secara tersendiri, unsur-unsur badan yaitu panca mahabhuta tetap tidak terwujud sebelum ciptaan ini ada. Dari keadaan tidak terwujud tersebut terjadilah perwujudan, seperti halnya udara terwujud dari angkasa, api terwujud dari udara, air terwujud dari api, dan tanah terwujud dari air. Dari tanah terwujudlah banyak jenis manifestasi, misalnya gedung, pencakar langit yang besar diwujudkan dari tanah. Apabila gedung pencakar langit dibongkar, manifestasi itu menjadi tidak terwujud lagi dan tetap sebagai unsur-unsur pada tahap terakhir. Hukum kekekalan energi tetap berlaku, tetapi sesudah beberapa waktu benda-benda diwujudkan dan kemudian tidak terwujud. Itulah perbedaannya. Karena itu, apa alasan untuk menyesal, baik pada tahap terwujud maupun pada tahap tidak terwujud? Entah kenapa, dalam tahap tidak terwujud pun benda-benda tidak lenyap, baik pada awal maupun pada akhir, semua unsur tetap tidak terwujud. Hanya pada pertengahan saja unsur-unsur itu terwujud. Dan ini tidak menyebabkan perbedaan unsur apapun yang sejati. Kalau kita mengakui kesimpulan Weda, sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita, bahwa badan-badan jasmani dapat dimusnahkan sesudah beberapa waktu, antawanta imedeha, dan bahwa sang jiwa adalah kekal, nityaksyotah saririnah, maka kita selalu ingat bahwa badan adalah seperti pakaian. Karena itu, mengapa kita harus menyesal karena pergantian pakaian? Pengetahuan Weda memberikan semangat untuk keinsapan diri berdasarkan kenyataan bahwa badan jasmani tidak mempunyai eksistensi yang nyata. Karena itu, dalam keduanya keadaan tersebut, baik seorang percaya terhadap adanya sang jiwa maupun tidak, tetap tidak ada alasan untuk menyesal karena hilangnya sang badan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah renungan Dharma saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Reja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Ya, senang sekali kami kembali mengudara hari ini dan bersama tersiap petugas di lintas Singaraja pagi mengucapkan selamat pagi dan tentunya kami akan menemani Anda ya hari ini tepat tanggal 20 Mei 2026 ya, di mana kita juga sekaligus hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei ya pendengar. Nah, jadi momentum Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah saja ya pendengar, tetapi juga mengajak kita untuk terus berkarya, kemudian menjaga persaudaraan serta menjadi generasi yang tangguh dan bijak untuk menghadapi perubahan. Nah, dari hal kecil yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi langkah besar begitu ya untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi atas nama seluruh tim yang bertugas pagi hari ini kami mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, bergerak maju dan terus menyalakan semangat persatuan untuk Indonesia yang lebih kuat. Nah, jadi tetaplah bersama kami pendengar karena kami akan menghadirkan ya beragam acara yang akan kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda pagi hari ini ya. Dan untuk mengawali jumpa kita, kami akan ajak Anda untuk menyimak renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Menawa Dharma Sastra bab 5 pendengar sloka 28 dan tentunya kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti mutiara pagi ya hari ini yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam Manawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini. Berikut satu bait dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 25 yang berbunyi sebagai berikut.

artinya Prajapati atau Tuhan pencipta makhluk telah menciptakan seluruh dunia ini adalah untuk mempertahankan kehidupan makhluk yang mempunyai jiwa penting. Semua ciptaannya yang bergerak maupun tidak bergerak adalah makanan dari semua makhluk hidup. Umat Sedharma yang kami muliakan, seloka ini menegaskan bahwa kemurnian spiritual dicapai melalui disiplin, kejujuran batin, dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan. Nilai utama yang ditekankan bukan sekedar kepatuhan ritual, melainkan membentuk integritas moral dan kesabaran etis yang selaras dengan Dharma sebagai landasan kehidupan yang luhur. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata kami, haturkan Parama Santi. Om Santi.

0: Ya, baik.
1: Pendengar, kita akan menuju Persatu RRI dan Pasar untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Manawa Sewa, mana Madawa Sewa. Kami ulangi ya, Manawa Sewa, Madawa Sewa, artinya melayani sesama memuliakan Tuhan bersama dengan Bapak Dr. Inyoman Arya, SAG MPDH, Penyuluh Agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Inyoman Arya.
3: Om Swastiastu, Dayu Rekereri.
2: Penapa Igatren Iki, Pak Inyoman Arya.
3: Astung
2: karo sehat rahayu. Iya, astung karo matur semua untuk galan iki Pak Nyoman Arya dirusang dados disampaikan topik hari ini tentang manawa sewa, madawa sewa, melayani sesama memuliakan Tuhan. Dirusang Pak Nyoman.
3: Oke, semua Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Pendengar
3: RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Begitu juga teman-teman kami pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang aktif pada pagi hari ini. Ya, topik yang kami angkat pada kesempatan yang baik ini adalah menawa sewa, madawa sewa, yang memiliki makna melayani sesama, memuliakan Tuhan. Umat Sedharma yang berbahagia, kalau kita berbicara sebuah pelayanan, dimanapun dalam setiap daripada lini, terutamanya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin hari mengalami suatu sedikit perubahan di dalam melayani dalam kehidupan kita sehari-hari. Melayani merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan suatu aktivitas dalam konteks agama Hindu. Bagaimana kita melayani sesama manusia, termasuk juga kita memuliakan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dalam konteks agama Hindu, setiap kehidupan sarwa prani memiliki daripada pengayoman, memiliki daripada vibrasi terhadap Tuhan itu sendiri. Manusia memiliki jiwatman, tumbuh-tumbuhan memiliki stawara, binatang memiliki janggeman. Dalam unjuk memuliakan ini, termasuk di dalam birokrasi pemerintahan, semua menggalakkan adalah pelayanan prima. Pelayanan prima yang dimaksud, yang dilayani merasakan apa yang menjadi suatu kebutuhan, termasuk juga di luar birokrasi daripada pemerintahan. Disinilah kita akan dituntut untuk bisa melayani dalam kehidupan kita. Segilik segulung, sanglunglung sebayan takut. Inilah suatu keharipan lokal kita di Bali yang selalu kita dengungkan. Bahkan yang lebih konkret lagi dalam ajaran kita, yaitu Tatwam Asi. Aku adalah dia, dia adalah aku. Maka disinilah kita berkewajiban untuk selalu mengembangkan manawa sewa, madawa sewa. Umat Sedharma yang kami banggakan. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang patut kita layani? Kenapa kita melayani Tuhan? Wujud inilah sebagai langkah kita melayani sesama manusia adalah bentuk pelayanan kepada ide Sang Hyang Widi. Seperti kan kemukakan di depan tadi, dalam konteks pelayanan ke semua kehidupan kita, melayani daripada binatang, melayani daripada tumbuh-tumbuhan yang sebentar lagi kita rayakan dalam konteks tumpok warigil, suatu langkah bentuk daripada pelayanan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Kenapa hal itu terjadi? Karena semua kehidupan yang ada di alam semesta ini adalah percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widi. Jangan disalahartikan dalam konteks Hindu melaksanakan pemujaan kepada binatang, melaksanakan pemujaan kepada tumbuh-tumbuhan, bukan memuja tumbuh-tumbuhan, bukan memuja binatang. Bahkan yang lebih keras lagi, ada yang menganggap memuja adalah yang bersifat berhala. Inilah hal yang sangat keliru dan perlu kita luruskan di dalam konteks teologi Hindu, bahwa semuanya yang hidup di alam ini, bahkan pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, memperkuat dengan konteks yang disebut dengan ekoteologi yang dijabarkan di Bali dalam kearifan lokal Gubernur Bali yang disebut dengan Sakerti Loke Bali. Inilah pengajawantahan daripada Manawa Sewa, Madawa Sewa. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam melayani ini, menolong dengan tulus, berbicara dengan lembut, dan peduli tanpa membeda-bedakan. Disinilah nilai Dharma, nilai Manawa Sewa, nilai Madawa Sewa hidup di dalam diri kita. Contoh perilaku yang menampakkan Manawa Sewa, Madawa Sewa, melayani sesama memuliakan Tuhan. Yang pertama, melayani dengan tulus tanpa pamrih. Inilah sebagai langkah dengan gampang diucapkan, namun di dalam aplikasinya, aktualisasinya sangat sulit. Namun dalam ajaran Hindu memberikan suatu langkah bagaimana kita melayani dengan tulus tanpa mengikatkan diri kepada hasil yang mesti dengan tidak sadar kita akan dapatkan kesemuanya itu. Yang kedua, menjaga tutur kata dan sikap kepada sesama. Akhir-akhir ini kita dikejutkan berbagai peristiwa, terjadinya pembunuhan, terjadinya pembuangan orang. Inilah suatu langkah bagaimana kita akan menuangkan sifat melayani sesama, menyayangi sesama, terlebih lagi sebagai suatu kehidupan sarwa prani itangkara. Semua yang hidup di alam ini memerlukan rasa kasih sayang. Tumbuh-tumbuhan adanya unsur kasih sayang yang diperkuat oleh leluhur-leluhur kita. Kalau kita memotong pohon, ingatlah untuk menanam. Maka simbolis ini dengan secara real kita temukan. Setiap umat Hindu memotong daripada pohon-pohonan, maka akan mengambil sedikit untuk menanjakkan kembali. Ini sebagai wujud bagaimana pada saat kita memotong, mestinya ingat untuk menanam. Inilah filosofis yang sangat dalam yang perlu kita cermati, sehingga pelayanan kepada sesuatu tidak akan mengandalkan atau merasakan daripada kepayahan. Kemudian perilaku yang ketiga, melihat setiap manusia sebagai wujud Tuhan. Kalau kita memandang hal seperti ini, maka setiap kita memberikan pelayanan tidak akan membeda-bedakan dari berbagai status sosial, dari berbagai status kedudukan, karena semuanya itu yang kami sampaikan tadi adalah sebagai wujud Tuhan yang memberikan kehidupan setiap manusia, baik apapun statusnya, maka disinilah Tuhan memberikan jiwa yang sama. Makanya jiwa, asal katanya jib, jib itu artinya hidup. Maka Tuhan di dalam memberikan kehidupan tidak membeda-bedakan daripada satu manusia dengan manusia yang lain. Maka pelayanan pun diwujudkan bagaimana Tuhan menciptakan semua kehidupan ini dengan rasa kasih sayang. Kenapa percikan Tuhan manusia sebagai wujud daripada Tuhan? Kita saling membenci, bahkan yang lebih sadis lagi, kita saling membunuh. Inilah hal-hal yang perlu kita sikapi bersama. Tidak sekedar eranya, tidak sekedar zamannya, tetapi bagaimana kita memensek kehidupan kita ini untuk menuangkan bagaimana melayani sesama itu sebagai kemuliaan daripada Tuhan. Kemudian perilaku yang berikutnya, sejauh mana kita menebar kasih, kebaikan, dan manfaat bagi banyak orang.

0: maupun secara nikal. Jangan coba-coba di dalam kehidupan kita akan menebar rasa dendam, rasa yang kurang baik kepada orang lain. Inilah yang akan membawa hal-hal yang kurang baik yang tanpa disadari di dalam kehidupannya. Secara niskala kita bisa merasakan sejauh mana kita akan membenci orang lain, menebar hal-hal yang kurang baik, apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Semua yang dirasakan itu akan menumbuhkan daripada semu di dalam kehidupannya. Dalam menuangkan suatu ide, sulit diterima oleh orang lain. Dalam penampilan, kurang berkarisma. Inilah sebenarnya daripada benih-benih menebarkan suatu hal-hal yang kurang baik pada zaman digital sekarang ini disebut dengan hoax. Kemudian perilaku yang terakhir, bagaimana kita dalam bakti dan dharma di dalam kehidupan kita. Bakti tidak sekedar kita ucapkan, tetapi bakti diwujudkan di dalam memberikan pelayanan yang tidak sekedar seremonial saja, namun diberikan suatu pelayanan yang dilayani itu merasakan secara nyata akan pelayanan yang kita berikan kepada yang dilayani. Contoh misalnya di dalam birokrasi perkantoran, pemerintah sekarang ini sudah menghapus begitu banyak pelayanan yang bersifat meja, begitu banyak. Begitu banyak yang pelayan bersifat estafet sekarang dihapus, maka dibentuklah yang disebut dengan pelayanan terpadu satu pintu. Inilah bentuk pelayanan yang perlu kita tuangkan di dalam birokrasi perkantoran yang lebih nyata lagi bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita sebagai duta umat untuk melayani umat sehingga umat ini merasakan apa yang dibutuhkan kepada kita. Tidak sekedar bahasa sekarang ini omon doang. Itulah yang menjadi suatu hal di dalam melayani sesama, di dalam memuliakan Tuhan. Maka di dalam sutra dikatakan, paro pakara puniaya papaya para pidanam. Artinya, berbuat untuk kesejahteraan orang lain adalah perbuatan mulia. Sedangkan menyakiti orang lain adalah perbuatan hina atau dosa. Inilah bentuk pelayanan yang menjadi suatu tolak ukur dari semua pelayanan yang kita lakukan, baik di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam birokrasi pemerintahan. Bagaimana pelayanan prima bisa diwujudkan sehingga kedua-duanya, yang dilayani dan yang melayani, mendapatkan sesuatu di dalam suatu ilmu daripada biologi, simbiosis, mutualisme. Bagaimana pelayanan di dalam wujud kita kepada sesama, janganlah seolah-olah kita merasakan suatu perbedaan di dalam pelayanan kita, khususnya di dalam agama Hindu. Umat Dharma yang kami banggakan, demikian hal-hal sebagai pemantik di dalam mutiara pagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita wujudkan bersama-sama, kita perkuat kembali bahwasanya manawasewa madawasewa. Bagaimana kita melayani sesama, karena sesama itu sebagai wujud daripada Tuhan. Demikian, barang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke studio RRI Denpasar, Dayu Indah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih matur suksume Pak Nyoman Arya sampun menyampaikan penjelasan niki.

0: datang. Topik kita pagi hari ini menawa sewa, madawa sewa, melayani sesama, memuliakan Tuhan. Ge, sampun wenten iki kalih pendengar yang memberikan respon, titiang ke Pak Nyoman Suwardana, titiang bacakan ge, percikan terkecil Tuhan yaitu Atman adalah cara berpikir manusia yang mengikuti aturan Tuhan seperti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, Wiyapi Wiyapaka, Nirwikara, agar apa yang dipikirkan tertolong menuju kelepasan. Itulah makna dari memuja kentan nggih. Dan ide sang yang widiwasa stawara janggama manusia dan lain-lain, apakah benar seperti itu? Nah, boleh disampaikan niki tanggapannya Pak Nyoman Arya, dari Pak Nyoman Suwardana niki. Dersang Pak Nyoman.
1: Baik, terima kasih. Ya, memang kami sampaikan tadi, semua kehidupan ini adalah percikan daripada ide Sang Hyang Widi. Maka sepatutnya, ya, semua percikan ini karena itu berada kepada setiap insan kehidupan, maka di dalam jadi Hindu ini menghormati semuanya itu. Ya, dalam menghormati persiapan ini, maka dalam konteks kehidupan beragama itu melalui daripada upacara. Ya, yang kami sampaikan tadi, sebentar lagi kita merayakan daripada Tumpok Warige. Kemudian binatang adalah Tumpok Ugi. Sedangkan manusia itu adalah Otonan. Inilah sebenarnya penghormatan, percikan yang terkecil. Maka itulah sepatutnya kita memuliakan daripada Tuhan melalui apa? Melalui daripada melayani sesama. Dalam konteks pelayanan ini sangat luas. Kami sampaikan tadi, kehidupan sehari-hari, termasuk juga di dalam birokrasi pemerintahan yang bersifat daripada pelayanan prima. Inilah yang menjadi langkah-langkah kita, sehingga tidak menjadi suatu pelayanan dalam konteks ketiga-tiganya itu tidak omon-omon gitu. Yang melayakan Tumpok Warige hanya sekedar dalam prosesi upacara, tetapi kurang memaknai, ya, dalam kehidupan manusia merayakan daripada untuk jiwa kehidupan manusia dengan otonal, tapi dirubah dengan ulang tahun. Inilah yang disebut kami sampaikan tadi dengan bahasa yang ngetrend di media sekarang itu omon-omon gitu, ya, hanya sekedar saja. Maka disinilah dalam konteks manawa sewa, mandawa sewa, inilah sebagai pengingat kita di dalam sastra Hindu. Ya, inilah langkah-langkah kita dari Pak Suwardana. Terima kasih atas berbagai masukannya, sharingnya.
0: Inggi, matur suksema Pak Nyoman Arya niki wenten Pak Ketut Maliarse ring bon dalam titiang bacakan tanggapannya. Topik ini adalah pelayanan sesama dan pelayanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta manifestasinya. Hal ini menyangkut yatnya sekale kepada para sesama dan yatnya niskale kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dan yatnya dengan sesama ini adalah wujud ucapan bijak Waisudewa Kutumbakam, kita adalah bersaudara dan sekaligus memuliakan sesama, yang berarti memuliakan penciptanya. Dan hal ini dilaksanakan dengan dilandasi tulus ikhlas dan atau lascarya, menerapkan juga tatuam asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku, sekaligus secara tidak langsung mengagungkan kekuatan luar kuasa manusia, yaitu Tuhan Maha Esa yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Segalanya. Jika pelayanan ini diterapkan dengan baik, maka diyakini kehidupan umat manusia akan mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera, kemudian harmonis dan tentram, serta kemuliaan. Dan mari kita terapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan agama Hindu, moksatam jagadita yaca iti dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Pelayanan skala dan niskala hendaknya diseimbangi juga dengan landasan rasa lascarya dan tulus ikhlas. Nah, niki menarik Pak Nyoman Arya, pelayanan yang tulus ikhlas kenten nggih, dan juga ingin membantu para sesama, kemudian juga pelayanan kepada Tuhan. Niki yang sekarang sering di Ya, kita lihat sendiri harus ada sesuatu yang diperoleh kan Tan Gih, ketika pelayanan atau membantu sesama Nike dilakukan. Nah, sapun api Pak Nyamanari boleh ditanggapi demun? Dursa Bapak?
1: Iya. Iya, Pak Mariarsil, semua Nike. Itu juga banyak seringnya Nike. Kalau kita pelayanan kepada apa secara skala dan skala, intinya itu adalah tepat sasaran. Ya, sekarang ini banyak orang berbicara, kenapa kok upacara yang besar di Bali, kok wicaranya di Bali ini kok banyak, terjadi pembunuhan, terjadi pembuangan bayi, kemarin yang viral, kenapa seperti itu? Langkahnya itu adalah yang tadi sampaikan tadi, pelayanan berjalan, apakah sudah tepat sasaran? Ya. Dalam suatu kearifan lokal di Bali, Pasu Dewa Kutumbakam, kita bersaudara. Kalau ini memang di tempat sasarkan, ya ini akan tidak terjadi hal-hal yang memang terlalu menonjol. Ya, kayak beberapa cuplikan umat Hindu di Bali. Ini kenapa kok upacara besar, kejadian kok banyak sekali. Ya itulah, pelayanannya berjalan, apakah sudah tepat sasaran? Ya, semua upacara itu memiliki SOP yang jelas, standar operasional prosedur. Tetapi sekarang ini ada ML-ML suatu kepentingan yang memang pelayanan itu dibeda-bedakan. Contoh misalnya ada yang tidak mau dalam tanda petik ini, ya sembahyang di pura dalam, ada seperti itu. Ya, ini kan artinya sudah membeda-bedakan daripada komposisi betaro itu. Ya, kalau ini terjadi sudah barang tentu pelayanan tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Ya, ada yang melebih-lebihi upacara. Ya, misalnya seseorang dalam memberikan pelayanan alergi dengan nasi goreng, tapi disuguhkan nasi goreng walaupun enak nasi goreng, tapi tidak tepat sasaran. Makanya jelas dalam pelutuk bantanan itu sudah jelas sasarannya, sudah jelas semestinya. Tetapi karena suatu hal kepentingan, maka segala-galanya itu akan ditumbuhkan pelayanan yang bersifat egosentris. Ya, inilah yang terjadi. Sehingga kami menemui umat dalam ceramah, ini banyak bertanya, Pak Nyoman, kenapa kok upakaranya begitu besar? Ya, orang yang meninggal sekarang cepat diaben. Kenapa kok terjadi seperti ini? Jawabannya hanya singkat. Apakah sudah tepat sasarannya? Ya, ibaratkan menembak burung. Ya, apakah sudah tepat burung itu sebagai tepat sasarannya? Mungkin dari peluru yang banyak, ya, adalah sasarannya salah. Ya, inilah sebenarnya ilustrasi yang mesti kita pahami, Pak Maliarto juga sama sepakat dengan kami. Ya, pelayanan ini digalakkan okelah. Saya rajin misalnya dalam birokrasi, saya datang tepat waktu ke kantor, itu misalnya 7.30. Saya pulangnya jam 4. Ya, kenapa saya dianggap pelayanannya tidak baik? Mungkin di dalam dia mengerjakan sesuatu itu 7.30, sudah itu pulang jam 4, itu artinya 7.04. Datangnya jam 7, pekerjaannya 0, pulangnya jam 4. Mungkin begitu, sehingga tidak tepat sasaran. Ya, makanya aspek daripada manawa sewa, madawa sewa, jangan dihitung dalam konteks agama itu dalam perhitungan matematika. Jangan 3 tambah 1 sama dengan 4. Mungkin matematika begitu, tetapi agama bagaimana menemukan angka 4 itu agama. Ya, ya bisa 2 tambah 2, 4, bisa 1 tambah 3, 4, ya, inilah daripada konteks agama. Jangan semata-mata diperhitungkan dalam matematika, oh saya biaya dalam upacara pewiwahan saya itu adalah besar. Kenapa kok saya kehidupan dalam perkawinan saya melarat? Mungkin salah sasaran. Ya, karena pewiwahan itu baru sekat, ya. Maka yang berikutnya angka 2-nya belum dijalankan. Mungkin di sini letaknya. Makanya kita di Hindu, kalau kekeliruan itu terjadi, maka ada upacara guru pidukel. Kalau parah daripada upacara itu melebih-lebihi, angirangi-rangi, ditambah lagi ada bendu piduke, lebih parah lagi, gitu ya, dibuat-buat, ada yang disebut dengan pemlepoh jagat. Inilah solusi. Kalau memang kita real, pelayanan kita itu memang tidak tepat sasaran. Sekali lagi, ya, pelayanan oke, mungkin tidak tepat. Ya, orang senang ngopi, tidak senang dengan berisi gula, tapi diisi gula. Ya, kopi disuguhkan, tapi tidak tepat. Ya, inilah ya pendapat Pak Maliarse. Ya, kami sharing ini adalah hampir sama. Demikian, Dayu Yuda.
0: Inggih, matur suksema. Fenomena yang terjadi di saat ini nih ke banyak yang hitung-hitungan genten nggih, Panjaman Arya. Sehingga kalau kita berbicara soal memuliakan Tuhan, kemudian melayani sesama, niki harus melepas hitung-hitungan nih ke nggih. Tapi rasanya memang masih sulit nih ke Pak Nyoman Arya. Kita baca dulu niki dari Bu Janura Ring Bangli. Memuliakan Tuhan dan mengingatkan kita juga dengan rahina tumpuk wariga, tumpuk kandang. Di sana kita memiliki tugas untuk memuliakan dan menyamakan sama makhluk, sesama makhluk nggih. Kenten dari Bu Janura, matur suksema. Nah niki kalau manusia niki kan ada grade-nya kenten nggih, Pak Nyoman Arya. Ada di sebagai makhluk yang paling mulia karena memiliki pikiran, bisa berpikir, berkata dan juga bertindak. Nah, ketika kita ada di posisi yang cukup atas niki, manusia seringkali superior kenten, merasa bahwa bisa melakukan segalanya. Nah, kadang-kadang kita juga gelap mata bahwa apa yang kita miliki sekarang ini adalah ya kita sebagai manusia yang paling superior, paling bisa segalanya. Kalau pemikiran seperti niki, sulit untuk bisa melayani sesama karena merasa diri superior kenten. Nah, sapunapi pencerahannya niki Pak Nyoman Arya.
1: Iya, terima kasih. Kalau manusia memiliki suatu kemampuan lebih, itu sah-sah saja. Tapi kemampuan manusia akan tidak melebihi daripada kemampuan Tuhan. Ini sebenarnya perlu diakui ini. Karena dalam konteks Tuhan itu adalah bersifat satu sakti, menguasai segala-gala. Contoh, ya secara superior atau superior manusia, ya menggunakan untuk menahan hujan itu dengan menggunakan laser. Lalu apa yang terjadi? Satu, panas berkepanjangan, itu yang terjadi. Dua, musim hujan itu tidak tepat di dalam penghitungan daripada warigo, itu yang terjadi. Ini tidak disadari. Kayak sekarang ini kan sudah tidak ada pengusim hujan sekarang. Kenapa hujan terjadi? Kenapa? Karena pergeseran daripada manusia untuk menahan hujan. Ya, makanya hitung-hitungannya sekarang tidak tepat. Banyak yang kemarin kami mengikuti seminar, banyak yang bertanya-tanya Pak Nyoman, kenapa kok apa iklim cuaca sekarang kok begini? Ya ini ya, ya ini kami sampaikan itu karena superiornya daripada manusia ini akan merasakan kelebihan, namun akan tidak mampu akan melebihi daripada kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi? Contoh kayak musim sekarang ini. Ini contohnya. Ya, inilah yang kita tidak sadari. Ya, pada saat musim hujan sebenarnya terjadi hujan karena ditahan oleh suatu apa kemampuan manusia. Maka pada saat daripada cuaca yang tidak ini akan terjadi ya pergeseran daripada cuaca ini, apa yang akan menumbuhkan ya juga berkendu penyakit karena cuaca ini akan tidak ya tepat pada sistem iklim yang terjadi. Ya, inilah daripada keegoan daripada diri kita. Namun dibalik keegoan itu akan tidak bisa mengalahkan daripada kekuasaan Tuhan. Ya, musim daripada angin sekarang berubah. Cuaca di laut sekarang tidak bisa diukur sekarang. Ya, inilah yang menjadi suatu fenomena real yang perlu kita kembali kaji dalam penghitungan daripada ilmu perbintangan. Kenapa hal ini terjadi? Ini kami kemarin nimbrung-nimbrung di Museum Bali. Kenapa terjadi begitu? Ya, inilah yang kami sampaikan di dalam berbagai perbincangan yang tidak bersifat formal, yang perlu kita kaji. Kenapa hal ini terjadi? Semuanya itu adalah suatu hal yang sangat adiluhung diwariskan oleh leluhur kita. Perubahan iklim, terjadinya iklim penghujan, ini semua kita diwarisi dalam ilmu astronomi yang ada di dalam lontar Warijo. Inilah dasar-dasar kita, ya, kita melakukan segala-galanya menganggap diri adalah suatu hal yang wah, hal yang superior. Inilah sebenarnya yang menjadi pembatasan kita terhadap kekuasaan daripada Yang Maha Kuasa. Maka satu langkah adalah manawa sewa, madawa sewa. Marilah kita wujudkan pelayanan sesama kita. Itu sebagai ujung pelayanan Tuhan. Sekali lagi, tidak hanya membakti, tidak hanya ngatur orang Banten setiap hari, tetapi setiap harinya kita saling mempuikan. Setiap harinya kita saling SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka konteks pendekatan Tuhan akan jauh. Seperti kami contohkan tadi, berbicara tidak memiliki vibrasi, berbicara tidak memiliki karisma, melaksanakan sesuatu tidak memiliki suatu wibawaan. Inilah contoh real yang memang kita harus tuangkan. Maka kekuasaan Tuhan di dalam sadu sakti, merage prabu, merage wibu, merage kriya, semuanya sebagai rotasi perputaran kehidupan kita. Makanya real kami contohkan tadi, perubahan iklim sudah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terbalik sekarang, musim panas menjadi hujan, musim hujan menjadi panas. Inilah daripada siringnya daripada Bu Janura tadi. Demikian.
0: Inggi. Matur suksema Pak Nyoman Arya sampun menjelaskan niki bahwa sekarang yang terjadi sudah sekian semakin terbalik kenten nggih, dan sekarang kita punya masih punya kesempatan kenten karena setiap harinya ada kesempatan yang baru untuk bisa melayani sesama dengan baik tanpa hitung-hitungan kenten nggih, sekaligus juga memuliakan Tuhan. Dan titiang sapa niki Pak Arya Astra, matur suksema karena durasinya sampun habis niki Pak Nyoman apa Pak Arya ring tabanan matur suksema. Nanti di kesempatan selanjutnya bisa berdiskusi nggih Pak Arya Astra dan juga matur suksema untuk pendengar yang sudah bersama kami pagi hari ini. Talar Pak Nyoman Arya matur suksema untuk kesempatan pagi hari ini. Manawa sewa madawa sewa, melayani sesama memuliakan Tuhan sudah disampaikan tadi pendengar Pro 1 RRI Denpasar juga RRI Singaraja. Untuk pagi hari ini kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing bange benah Gumi nih. Yen masan hujan, nage pang panas. Masan panas, nage pang hujan. Tuh ditu di beten baying ini jedog dogang ane pang tis.
0: Pang keadaan ngejeru gede, nyedog dog ditu. Jek mau kelogati masan panas sih. Sing kuat jak ke busi loh.
1: Ente madan El Nino beli.
0: Apa ento El Nino loh? Saya ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Oh. Lamon La Nina masan hujan ane mekelo. Lamon El Nino masan panas ane mekelo. No no no berarti sing hujan mekelo bemasan panas sih gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tu patut iragayat na ini.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beliau.
0: Oh, nak saya ningwa radio RRI.
2: La Nina dan El Nino dua fenomena alam yang harus diwaspadai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729.
2: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya naung beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudarma irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Bangunan irigasinya sudah cukup lama, sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi.
2: Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 20 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, seliputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita lembar pertama. Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng. DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan untuk mendukung program tersebut.
4: Dengan potensi terus tanah yang bagus.
5: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
4: Kalau memang setuju Pak Bupati memusatkan ke Kecamatan Grogak dengan potensi terus tanah yang bagus, ini kan kita sambut dengan baik dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan mungkin di berapa agar masyarakat itu secara bersama-sama tidak lagi perlu didorong tapi sudah atas kemauan sendiri melakukan tanah bagus dan sudah kita lakukan itu.
5: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
4: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasinya sudah cukup lama, sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi, dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
5: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu, langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kenaikan harga bahan pokok mulai dirasakan pedagang makanan kaki lima di Bali di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mengurangi keuntungan agar pelanggan tidak berkurang.
6: Itu harganya melonjak ya, kita jadi nggak bisa ngapain jadinya.
7: Kenaikan harga bahan pokok mulai dikeluhkan pedagang makanan kaki lima di Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut dirasakan pedagang di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah seorang pedagang makanan kaki lima di Kuta Bandung, Murni, kepada RRI mengatakan harga beras mengalami kenaikan dari sekitar Rp315.000 menjadi Rp375.000 per 25 kg. Menurutnya hampir seluruh kebutuhan sembako mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.
6: Naik sekali itu harganya. Melonjak ya, kita jadi nggak bisa ngapain jadinya.
8: Semua bahan-bahan sembako itu, beras ya. Semua kayak gitu-gitu.
9: Dari berapa Bu, harga sebelumnya Bu?
8: Dari 315, dari 375 per 25.
7: Meski biaya produksi meningkat, Murni mengaku tidak menaikkan harga jual makanannya karena khawatir pelanggan berkurang apabila harga ikut dinaikkan. Kondisi tersebut membuat keuntungan pedagang semakin menipis di tengah kenaikan harga bahan pokok.
9: Ada naikin harga nggak Bu? Karena bahan baku naik ini?
8: Enggak sih, kasihan pelanggan. Ya, mudah-mudahan aja harga sembako menurun ya, biarin pedagang semakin gini nanti.
7: Pedagang berharap kondisi harga kebutuhan pokok dapat segera kembali normal agar aktivitas usaha kecil tetap berjalan lancar. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pedagang makanan kaki lima di tengah meningkatnya biaya produksi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional dengan pedagang di pasar Ketapian Denpasar. Kenaikan harga kebutuhan pokok hingga 30% dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya biaya distribusi.
10: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian Denpasar, salah seorang pedagang, Mita, menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
11: Ada banyak 30%, salah satu sama perang itu yang ini bikin solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
10: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli, Atik Cahya, berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
12: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging, kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
10: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan, serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
13: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
14: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
15: Yang kudul tanya saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
14: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
15: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
14: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
15: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
14: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
16: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jombrana terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal Niketut Suartini.
1: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya ini ke sapi baru umur 1 tahun.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali bernama Arjuna milik Niketut Suartini asal Banjar Sumbersari, Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi jantan dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga Rp72,1 juta dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaye, Krajan, saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Suartini mengatakan Arjuna dipelihara sejak masih berusia sekitar 1 tahun dengan kondisi tubuh yang masih kurus. Bahkan perawatan rutin serta pola pemberian pakan yang tepat, bobot sapi terus meningkat sehingga memenuhi kriteria sapi kurban bantuan Presiden.
1: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya ini ke sapi baru umur 1 tahun, tapi kurus tapi tinggi gitu. Beratnya sekitar ya kalau ditimbang tuh 75-80.
2: Selain pakan hijauan, Arjuna juga diberikan tambahan ampas tahu, poral, dan konsentrat untuk membantu meningkatkan berat badan. Perawatan fisik juga dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan tubuh, serta memberikan tambahan jamu untuk menjaga stamina ternak.
1: Terus setiap hari kami kasih ada tambahan ampas tahu sama poral. Setelah mendekati sudah besar, sapi nikit yang kasih konsentrat. Selain makanan hijauan yang kami kasih, terus setiap hari sapi itu dikasih minum 2 kali sehari. Tambahannya karena biar kuat dia menopang kakinya, Nika dikasih garam 1 genggam dicampur dengan makanannya sama minumannya. Nah gitu, treatmentnya itu mandi pakai air hangat sama garam, dimandikan, setelah itu pakai sunlight biar bulunya itu melengis sedikit dah, itu sih yang kami lakukan setiap tahunnya gitu.
2: Suartini mengaku bangga karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Menurutnya, keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi peternak di Jembrana untuk terus meningkatkan kualitas ternak lokal. Tika Utami melaporkan.
0: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
3: Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
3: Jadi dari awal 56 data yang diberikan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar SK.
4: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
3: Karena untuk membongkar reklame kan perlu waktu. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari, ya kita bertahap sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita mulai kita jadwalkan untuk membongkar.
4: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: UPTD Puskesmas Buleleng 1 melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi pegawai LPP RRI Singaraja melalui layanan jemput bola untuk meningkatkan deteksi dini faktor resiko penyakit.
5: Kita menyasar ke lembaga SKPD, jadi kita berkunjung jemput bola.
2: UPTD Puskesmas Buleleng 1 menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi pegawai LPP RRI Singaraja Selasa pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan capaian program CKG sekaligus mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular sejak dini. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengukuran tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta pemberian edukasi kesehatan kepada peserta. Bagian program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Buleleng 1, Luh Putu Sri Yuniati mengatakan sistem jemput bola dilakukan karena partisipasi masyarakat yang datang langsung ke puskesmas masih minim sehingga petugas mendatangi lembaga dan SKPD.
5: Kegiatan hari ini kita menyasar ke lembaga SKPD, jadi kita berkunjung jemput bola jadinya, karena kita menunggu di puskesmas untuk kegiatan CKG sangat minim, jadi kita jemput bola jadinya. Kita berkunjung ke SKPD-SKPD lain untuk mendapatkan sasaran untuk cek kesehatan gratis hari ini.
2: Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan beberapa peserta mengalami faktor risiko seperti obesitas akibat pola makan kurang sehat dan kurang aktivitas fisik.
5: Pada kegiatan hari ini karena kita ada dari screening faktor risiko penyakit dari keluarga, dari diri sendiri, kemudian kita lakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian ada lingkar perut, kemudian ada tensi, kemudian ada cek gula, ada beberapa yang ketemunya ya banyak yang obesitas, pola makannya yang salah. Kita berikan penyuluhan tentang merubah pola perilakunya ke arah yang lebih baik. Jadi yang mungkin faktor resikonya merokok mungkin bisa dikurangi atau berhenti kayak itu. Yang biasa tidak suka sayur untuk kedepannya biar bisa rajin makan sayur tiap hari. Yang kurang olahraga mungkin lebih banyak olahraganya mungkin kayak seperti itu.
2: Peserta juga diberikan edukasi untuk menerapkan pola hidup sehat melalui perbaikan pola makan, mengurangi merokok, serta meningkatkan aktivitas olahraga secara rutin. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Bali United menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bayangkara Presisi Lampung pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kemenangan serdadu Tridatu tidak lepas dari dua gol yang dicetak Boris Kopitovic serta tambahan gol dari Irfan Jaya dan Made Tito.
7: Saya sendiri tidak sangat senang bisa membantu tim meraih kemenangan karena walaupun tercetak gol yang menurut saya pribadi yang terpenting untuk tim hasil tim yang utama.
8: Bali United meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. 4 gol serdadu tridatu dicetak Boris Kopitovic melalui Brice pada menit ke-29 dan 41, disusul Irfan Jaya menit ke-71 serta Made Tito menit ke-87. Sementara tim tamu hanya mampu membalas lewat Moussa Sidibé pada menit ke-63. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya sempat mengalami kendala pada awal laga sebelum akhirnya mampu menguasai permainan dan memanfaatkan sisi penyerangan dengan baik. Menurutnya, kemenangan tersebut sangat penting sekaligus menjadi hadiah bagi supporter pada laga kandang terakhir musim ini.
9: In the beginning, we were not starting Jadi menurut ini merupakan peranan yang penting. Jadi bola pertama kita mulai pertandingan dengan sedikit kurang bagus, kita perlu kembali kehilangan bola. Tapi setelah itu kita bisa banyak menguasai bola lagi. Dan kemudian kita banyak bikin situasi pergerakan di sektor kanan, pergerakan hijau, jadi extra midfield di sana ketika dia main dari luar, main invert ke dalam.
8: Sementara itu, pemain muda Bali United Made Tito mengaku senang setelah mencetak gol perdana musim ini, sekaligus membantu tim meraih kemenangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih, rekan setim dan supporter yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepadanya sepanjang musim.
7: Saya sendiri sangat senang bisa membantu tim meraih kemenangan karena walaupun mencetak gol yang menurut saya pribadi yang terpenting itu tim, hasil tim yang utama. Jadi terima kasih kepada penonton yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya.
8: Hasil ini membuat Bali United kini mengoleksi 48 poin dari 33 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 11 kekalahan. Pada laga terakhir musim ini, Serdadu Tridatu dijadwalkan menghadapi laga tandang melawan Dewa United pada Jumat 22 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
6: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Dalam percakapan sehari-hari, kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
2: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1. Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief, assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
8: Our depan to my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Singaraja pagi ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, berikutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG wilayah 3 dan Pasar ya, bersama perakirawan KD Setia. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, baik Mbak Setia, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bali bagian utara, tengah, timur, dan barat. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 70 hingga 95%. Sementara itu, untuk perakiran tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Kami masih menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat, terutama di wilayah Bali bagian tengah, serta tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

0: Mesela nahtı kita. Mesela orang besar koro gitu. Anak kecil aja tahu uang siapa lalu di tempatnya.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Hari ini tepat 20 Mei 2026 ya. Kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas, di mana pendengar momentum ini menandai lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi awal kesadaran

0: dengan Hari Kebangkitan Nasional 2026, pendengar, yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei 2020, setiap 20 Mei begitu ya, kami akan hadirkan saat lagi ya, bagaimana sejarah bangsa Indonesia begitu memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini.
1: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
2: Okelah gas. Ke mall mana nih?
1: Loh, kok ke mall?
2: Terus?
1: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
2: Kenapa gak ke mall aja sih?
1: Ih, udah jangan berisik. Sini.
2: Tuh, lihat.
1: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
2: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
2: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik gak lihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya. Anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita gak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan nilai karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kitnas diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 ya, dan pada 2026 ini peringatan Hari Kitnas memasuki usia ke-118 dengan tema Jaga Tuntas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nah, melansir dari pedoman resmi pemerintah dan SKB 3 Menteri, Hari Kitnas 2026 tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional ya. Karena itu, aktivitas pemerintahan, kemudian sekolah, perguruan tinggi, dan layanan publik tetap berjalan normal pada hari Rabu 20 Mei 2026. Nah, berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pan-RB, Hari Kitnas ditetapkan begitu ya, bukan menjadi tanggal merah nasional, sehingga semua kegiatan belajar mengajar ya, kemudian juga aktivitas perkantoran tetap berlangsung seperti hari kerja biasa. Nah, pendengar, Hari Kebangkitan Nasional ya menjadi sebuah peringatan yang bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan saja bagi masyarakat Indonesia. Namun ini menjadi momentum, menjadi pengingat penting untuk menjaga persatuan dan semangat kebangsaan demi kedaulatan negara.
1: Siaraja pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat membangun masa depan Indonesia. Tahun ini, semangat kebangkitan diwujudkan melalui tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sebab, anak-anak dan generasi muda hari ini adalah calon pemimpin, penggerak, dan penerus perjalanan bangsa di masa mendatang. Menjaga tunas bangsa dapat dimulai dari hal sederhana, memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai kejujuran, membangun karakter, serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepedulian. Karena kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui wilayah dan batas negara, tetapi juga melalui lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mencintai bangsanya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulu, teman-teman selalu dekat denganku. Namun, semua berubah ketika aku mengidap HIV. Segala hinaan telah kudengar. Aku dijauhi. Bahkan tak ada seorang yang mau dekat denganku. Rasanya ingin kuakhiri saja hidupku. Tapi ini semua salahku. Yang ingin coba-coba ketika seorang teman menawarkan kenikmatan jarum suntik. Aku pun terlalu menikmati masa itu dengan bergonta-ganti pasangan. Teman, jangan sampai salah langkah sepertiku. Cukup aku saja. Kamu, jangan.
4: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
5: Oke, Saya Sarif Bidayat ya, selaku penggemar sepak bola dunia maupun nasional. Oke, saat ini momen yang sangat tepat ya, untuk bagaimana penggemar sepak bola bisa menikmati pertandingan kelas dunia, baik melalui siaran televisi maupun mungkin nanti RRI bisa menayangkan siaran langsung pandangan mata melalui siaran RRI yang memang RRI sudah mampu menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dalam konsep bagaimana RRI nanti menyiarkan pandangan mata untuk Piala Dunia ini, jadi sangat membantu bagi warga penggemar sepak bola yang ada di pelosok-pelosok ya, yang belum terjangkau oleh siaran televisi nasional. Sangat membantu sekali bagaimana kita bisa mengupdate pengetahuan dari kejuaraan Piala Dunia itu, sehingga bayangan kita berada di tengah-tengah gemuruh penonton gitu ya, imajinasi pendengar radio itu sangat terbantu dengan adanya siaran pandangan mata itu. Dan ingat pada saat-saat tahun-tahun 90-an gitu, RRI sangat fenomenal dengan siaran-siaran pandangan mata, berbagai macam kegiatan sepak bola, Piala Dunia salah satunya. Masyarakat sangat menantikan itu ya, mengungkap kembali memori yang terjadi pada tahun-tahun 90-an, mungkin 80-an gitu. Masyarakat bagaimana sangat menantikan siaran langsung, siaran pandangan mata dari RRI untuk penyiaran Piala Dunia. Sehingga harapan saya selaku penggemar sepak bola gitu, RRI akan terus berinovasi memberikan layanan-layanan khusus berkaitan nanti kejuaraan Piala Dunia yang sebentar lagi akan berlangsung, sehingga masyarakat di wilayah Indonesia secara merata bisa mengikuti perkembangan maupun informasi terkini tentang sepak bola di kejuaraan tersebut. Demikian dari saya, mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara, semakin berada di hati masyarakat, dan terus berkarya untuk olahraga Indonesia. Jaya RRI!

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id.
2: Baik, pendengar, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
3: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
5: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
5: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
3: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG.